memiliki peran besar dalam memenuhi kebutuhan pangan, khususnya sumber protein hewani. Secara umum, peternakan adalah kegiatan membudidayakan dan mengembangbiakkan hewan ternak untuk memperoleh hasil serta manfaat, baik berupa daging, susu maupun telur. Tujuan utama dari usaha peternakan ini adalah untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen dan teknologi dalam proses produksi agar lebih efisien dan optimal. Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, sektor ini semakin menunjukkan potensi dan kontribusinya. Kita beralih ke maklumat lain, saudara berempat. Di era komunikasi yang serba cepat dan terbuka seperti sekarang ini, membangun citra diri yang positif menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Namun, yang lebih penting dari sekedar terlihat baik adalah menjadi pribadi yang benar-benar mencerminkan citra tersebut dalam kehidupan nyata. Citra diri adalah kesan atau gambaran yang terbentuk dalam benak orang lain tentang diri seseorang. Nah, citra ini juga bisa berbentuk melalui cara berbicara, bertindak, berpenampilan maupun melalui aktivitas di media sosial. Namun, saudara perempat, citra yang kuat dan dihargai adalah yang sejalan dengan realitas, bukan pencitraan palsu yang dibuat hanya untuk menarik simpati ataupun pujian. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Cilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Pindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: MHz Perompar FM Suara Budaya Nusantara RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perompak, manfaat berpikir logis dan semangat hidup dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara perompak, kemampuan berpikir logis ini meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah tentunya. Tahan hidup tanpa masalah gitu saudara perompak ya. Nah, seseorang yang terbiasa berpikir sistematis ini akan lebih mudah menemukan solusi yang efektif dan juga efisien. Mereka tidak hanya fokus pada masalah tapi juga mampu melihat akar persoalan dan mencari jalan keluar yang tepat. Nah, di sisi lain saudara perempuan, semangat hidup ini berperan sebagai kekuatan mental yang menjaga seseorang tetap bertahan dalam situasi sulit. Apapun keadaannya, coba cerita dengan orang yang terpercaya ya. Nah, semangat hidup saudara perempuan membuat seseorang lebih tahan terhadap tekanan, tidak mudah putus asa dan juga terus berusaha mencapai tujuan meskipun ini akan menghadapi berbagai hambatan. Nah, sikap ini sangat dibutuhkan di era modern yang penuh dengan persaingan dan juga perubahan. Nah, semangat hidup juga berkontribusi dalam menjaga kesehatan mental. Individu yang memiliki motivasi tinggi ini cenderung lebih bahagia. Alhamdulillah ya kan? Percaya diri dan mampu melihat sisi positif dalam setiap keadaan. Dan ini juga membantu mengurangi

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SNBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula, jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah, tersilap pula. Nanti nyebar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.
3: Tak payah nak

0: buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Patahnya Gunung Daik, kumpulan cerita rakyat Kepulauan Riau, karya Abdul Razak, merupakan sebuah karya sastra yang mengangkat khazanah budaya dan kearifan lokal masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai koleksi cerita rakyat, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan dan mengenalkan budaya lokal Kepulauan Riau kepada generasi muda. Cerita-cerita dalam buku ini memiliki nilai moral dan kearifan lokal yang dapat dijadikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa cerita yang terdapat dalam buku ini seperti Patahnya Gunung Daik, menceritakan asal-usul nama Gunung Daik yang terkenal di Pulau Lingga. Bawang Putih, Bawang Merah, sebuah cerita yang mengandung pesan moral tentang kejujuran dan kebaikan hati. Selanjutnya, Ikan Duyung, mengisahkan tentang makhluk mitologi yang menjadi bagian dari legenda masyarakat pesisir. Ape Weng Tai, cerita tentang seorang tokoh yang memiliki kemampuan luar biasa. Dan yang terakhir, Pak Dayu, mengangkat kisah perjuangan seorang pemuda dalam menghadapi tantangan hidup. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah. Selain itu, buku ini juga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran teks legenda di kelas 7 sekolah menengah pertama sebagai upaya untuk mengenalkan dan melestarikan budaya lokal kepada generasi muda. Buku ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk siswa SMA yang menilai cerita-cerita dalam buku ini menarik dan penuh makna. Contohnya cerita Batin Mabot, menempati peringkat pertama dalam penilaian siswa, menunjukkan bahwa cerita tersebut memiliki daya tarik dan relevansi yang tinggi bagi pembaca muda. Dengan demikian, Patahnya Gunung Daik bukan hanya sekedar kumpulan cerita rakyat, tetapi juga merupakan media penting dalam pelestarian dan pengenalan budaya Kepulauan Riau kepada masyarakat luas.
0: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: ...101,3 MHz, Pro 4 FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara, dalam kehidupan yang penuh dinamika, membangun semangat saling mendoakan yang terbaik bagi orang lain menjadi salah satu bentuk kebaikan yang sederhana namun berdampak besar. Kita, Indonesia. Nah, sikap ini mencerminkan rasa kepedulian, empati, dan kasih sayang antar sesama tanpa memandang perbedaan latar belakang, status maupun keyakinan. Nah, saling mendoakan adalah wujud dukungan moral yang tidak hanya menguatkan orang yang didoakan, tapi juga memberikan ketenangan batin bagi yang mendoakan. Nah, di tengah tantangan hidup, ucapan tulus seperti semoga sehat selalu atau juga semoga dimudahkan segala urusan, ini menjadi pengingat bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan hidup. Saudara perempat, kebiasaan saling mendoakan ini dapat mempererat hubungan sosial, mengurangi rasa iri hati, serta membangun energi positif dalam lingkungan. Nah, selain itu, secara spiritual, doa yang dipanjatkan dengan ikhlas akan menjadi kebaikan yang kembali kepada diri sendiri, sebagaimana diyakini dalam banyak ajaran agama dan budaya. Di era digital, kebiasaan ini juga dapat terus dijaga melalui pesan singkat, media sosial atau percakapan virtual. Mengirimkan doa dan harapan baik di sela-sela kesibukan, itu adalah cara sederhana untuk menebarkan optimisme dan juga semangat. Dengan menumbuhkan budaya saling mendoakan yang terbaik, masyarakat juga dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, penuh pengertian, dan saling menguatkan. Sebab, kebaikan yang tulus akan selalu menemukan jalannya untuk kembali, meski mungkin tidak langsung terlihat.

0: Setiap kebaikan yang kita sisihkan dapat menjadi harapan bagi banyak kehidupan.
1: Tabung satu, tabung dua.
0: Zakat, infak, dan sedekah sedara membantu pendidikan anak, layanan kesehatan, hingga kebutuhan pangan keluarga prasejahtera. Bersama Basnas Kepulauan Riau, Derma Sedara akan dikelola secara amanah, transparan dan tepat sasaran. Tak perlu ragu untuk berbagi, sebab kebaikan yang sedara titipkan hari ini akan sampai kepada saudara kita yang membutuhkan. Basnas Kepulauan Riau, menyalurkan kebaikan, menguatkan harapan.

Sport FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempuan, makanan awetan nabati ini sudah jadi pilihan yang semakin populer di kalangan pecinta kuliner dan mereka yang mengutamakan kesehatan. Selain menawarkan rasa yang lezat, makanan awetan nabati juga memiliki keunggulan dalam hal daya tahan, sehingga dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa kehilangan kualitasnya. Nah, saudara perempuan, keberagaman pilihan makanan awetan nabati seperti tempe, tahu, dan berbagai olahan sayuran memberikan alternatif yang sehat dan ramah lingkungan. Jadi proses pengawetan yang digunakan pun seperti fermentasi atau pengeringan tidak hanya menjaga ketahanan pangan tapi juga menambah nilai gizi dari makanan tersebut. Selain itu, dengan semakin tingginya kesadaran akan pentingnya pola makan yang berbasis tanaman, produk makanan awetan nabati menjadi semakin dicari oleh konsumen yang peduli dengan keberlanjutan dan juga gaya hidup sehat. Nah, makanan ini juga tidak hanya sesuai bagi mereka yang menghindari produk hewani, tapi juga bagi mereka yang mencari cara praktis untuk menyimpan makanan sehat dalam jangka panjang. Nah, dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, makanan awetan nabati ini saudara perempat diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi bagian dari kebiasaan konsumsi masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesehatan dan juga keberlanjutan. Nah, keunggulan dari makanan awetan nabati ini adalah keberagaman teknik yang dapat digunakan serta ketersediaan bahan baku yang mudah didapatkan di Indonesia. Dengan semakin berkembangnya teknologi pengolahan makanan, industri makanan awetan nabati juga terus berinovasi menghasilkan produk-produk baru yang semakin efisien dan juga ramah lingkungan. Nah, makanan ini merupakan contoh nyata bagaimana inovasi dalam pengolahan bahan makan. Nah, saudara perempat, makanan awetan nabati merupakan contoh nyata bagaimana inovasi dalam pengolahan bahan pangan dapat menghasilkan produk yang tidak hanya tahan lama tapi juga bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Nah, oleh karena itu, terus mendalami dan juga mengembangkan teknologi pengolahan bahan nabati menjadi langkah penting untuk menghadapi tantangan pangan di masa depan.

Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Memeluk Melayu oleh Griffin H. Putra. Bukan buku teori kaku, tapi lebih ke kumpulan tulisan reflektif dan sastrawi yang membahas tentang apa arti menjadi Melayu pada zaman sekarang. Isinya berupa esai-esai pemikiran yang ditulis dalam rentang waktu panjang, jadi terasa personal dan mendalam. Konsep memeluk di sini bukan cuma soal lahir sebagai orang Melayu, tapi mencintai, menjaga, dan menghidupkan budaya secara sadar. Maknanya, bahkan emosional, ada unsur cinta, rindu, dan komitmen untuk tidak meninggalkan budaya. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat kembali akar budaya, memahami siapa diri sebagai orang Melayu, dan menyusun ulang identitas di tengah perubahan zaman. Jadi bukan nostalgia, tetapi refleksi identitas modern. Berbeda dari buku akademik, banyak cerita, kenangan, dan pengalaman penulis. Bahasa cenderung puitis dan emosional, penuh refleksi tentang sejarah, tempat, dan perjalanan budaya. Isinya terasa seperti curhatan intelektual tentang Melayu. Buku ini juga membawa pesan kuat, budaya Melayu mulai tergerus zaman, generasi muda mulai jauh dari akar budaya. Makanya, buku ini menjadi semacam ajakan untuk kembali peduli dan melestarikan budaya. Kesimpulannya, buku ini menekankan bahwa budaya Melayu bukan sekedar warisan, tetapi identitas hidup yang harus dipahami, dicapai, dicintai, dan dijaga secara sadar di era modern. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Terima kasih saudara perempat masih mendengarkan siaran kita, Perempat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita, Indonesia. Peran generasi muda menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat, pemuda diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa sekaligus menyatukan perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda yang merupakan penerus cita-cita bangsa. Melalui sikap saling menghargai, menjunjung toleransi, serta menghormati keberagaman suku, agama dan budaya, generasi muda dapat memperkuat ikatan kebangsaan. Nah, selain itu, pemuda memiliki peran penting dalam memanfaatkan sosial media secara bijak untuk menyebarkan pesan inspirasi positif dan juga menangkal berita hoax dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga persatuan. Keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan hingga pelestarian budaya lokal, ini juga menjadi langkah nyata yang memperkokoh rasa kebangsaan. Nah, dengan semangat gotong royong dan jiwa nasionalisme yang kuat, generasi muda tidak hanya menjaga warisan persatuan yang telah dibangun para pendahulu, tetapi juga menjadi agen perubahan yang membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih harmonis, maju dan berdaya saing tinggi. Sebagai penerus cita-cita para pendiri bangsa, pemuda diharapkan tidak hanya menjadi penggerak kemajuan, tetapi juga perekat harmoni di tengah keberagaman.

0: lala terus. Engkau nih semua-semua tak boleh. Semua-semua salah aja.
1: Ya macam mana tak salah? Engkau lebih pilih kerjakan hal-hal yang tak jelas daripada kerjakan skrip singko yang dah deadline tu. Macam mana nak kaya kalau belajar pun kau malas? Rajin tu pangkal kaya, bukan malas pangkal kaya.
2: 101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, saya nak sampaikan perakiran cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadim Batam. Memperkirakan kondisi cuaca wilayah Kepulauan Riau hari ini secara umum akan berawan dengan potensi hujan lokal berintensitas ringan hingga sedang. Kondisi ini dipicu oleh tingkat kelembapan udara lapisan atas yang tercatat cukup tinggi di atmosfer wilayah Kepulauan Riau. Saudara perempuan, untuk wilayah Batam, cuaca diperkirakan mengalami hujan ringan pada pagi dan siang hari, kemudian berubah menjadi awan pada malam hari sebelum kembali dilanda hujan ringan pada dini hari. Untuk kota Tanjung Pinang, diperkirakan mengalami hujan ringan pada pagi dan siang hari, lalu berangsur berawan sejak malam hingga dini hari. Wilayah Bintan, hujan ringan diperkirakan turun pada pagi hari dan berpotensi meningkat menjadi hujan petir pada siang hari sebelum kemudian menjadi berawan dari malam hingga dini hari. Untuk wilayah Kabupaten Karimun, cuaca ekstrim berupa hujan petir diperkirakan melanda pada pagi hari, diikuti berawan tebal, lalu berawan pada siang dan juga malam, kemudian hujan ringan. Nah, saudara perempat, untuk wilayah Kabupaten Lingga, kondisi cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan pada pagi, kemudian berawan di siang hingga malam, ditutup hujan ringan pada dini hari. Wilayah Natuna diperkirakan menjadi wilayah yang paling kondusif dengan cuaca dominan cerah berawan sepanjang hari dari pagi hingga dini hari. Kabupaten Anambas, hujan ringan diperkirakan membasahi wilayah tersebut pada pagi hingga malam hari, sebelum akhirnya berangsur cerah berawan pada waktu dini hari.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, belum tertaji, hendak berkokoh.
0: Artinya, belum punya ilmu, tapi hendak menyombongkan diri.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari sering mendengar istilah miskomunikasi atau yang akrab disingkat dengan miskom. Nah, istilah ini merujuk pada situasi di mana pesan yang disampaikan tidak dipahami dengan benar oleh penerima atau ketika pesan yang diterima tidak sesuai dengan maksud sebenarnya dari pengirim. Miskomunikasi bisa terjadi dalam berbagai konteks, mulai dari percakapan santai antar teman, komunikasi di lingkungan kerja, hingga hubungan antar keluarga. Meski terlihat sepele, miskom bisa berdampak serius bila tidak segera diklarifikasi. Nah, salah tafsir bisa memicu kesalahpahaman, konflik, bahkan merusak hubungan yang telah terjalin lama. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, komunikasi yang sehat ini menjadi kunci utama dalam menjaga hubungan antar individu maupun kelompok. Namun seringkali muncul masalah komunikasi yang disebabkan oleh asumsi berlebihan tanpa adanya konfirmasi langsung. Hal ini juga menjadi salah satu pemicu utama terjadinya kesalahpahaman. Asumsi adalah perkiraan atau dugaan yang dibuat seseorang berdasarkan pengamatan sepihak atau informasi yang tidak lengkap. Ketika seseorang langsung menarik kesimpulan tanpa memastikan kebenarannya kepada pihak terkait, maka potensi terjadinya kesalahan ini interpretasi menjadi sangat besar. Misalnya, seseorang mungkin beranggapan bahwa rekannya marah hanya karena tidak membalas pesan dengan cepat, padahal bisa saja rekannya sedang sibuk atau menghadapi kendala teknis. Tanpa klarifikasi, asumsi ini bisa berkembang menjadi perasaan negatif yang berujung pada konflik. Demikian, saya Syahrudin Nasrul. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Ini Guhindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Terima kasih saudara perempat di mana saja berada, masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saya Syahrudin Azenam untuk pagi hari ini di Segantang Lada Pagi. Masih ada lagi lagu-lagu sedap Nusantara dan ragam melumat hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jam 9 nanti habis Iwal Semasa, kita akan bersembang lagi dengan kawan-kawan dari kampus ini, saudara perempat ya, tepatnya dari kawan-kawan Steinsar. Ini ada kawan-kawan dari LDK Rahman ya. Kita akan bahas apa nanti? Ini akan tentang kuliah, organisasi dan ibadah. Bisa kasih imbang? Insya Allah bisa. Bagaimana ceritanya nanti kita akan bahas jam 9 nanti ya. Baik, saudara perempat di mana saja berada, saya nak sampaikan maklumat tentang ini. Nah, ini dah hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, ini dah ramailah sibuk nanti masuk sekolah, ya kan? Masuk sekolah. Nah, ni, saudara perempat di mana saja berada, masa pengenalan sekolah nanti ni. Masa pengenalan lingkungan sekolah itu jadi momen penting bagi peserta didik baru untuk beradaptasi. Untuk beradaptasi dengan lingkungan, lingkungan belajarnya, mengenal guru, kawan, serta budaya sekolah. Nah, karena itu kegiatan MPLS ini juga harus menjadi ruang yang aman ya, ramah dan juga menyenangkan, bukan jadi ajang terjadinya perundungan atau tindakan merendahkan martabat peserta didik. Nah, perundungan atau bullying ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk ya, mulai dari ejekan, penghinaan, pengucilan, ancaman hingga kekerasan fisik maupun melalui media sosial. Nah, meski sering dianggap sebagai candaan nih, tindakan tersebut dapat meninggalkan dampak psikologis yang serius, seperti menurunnya rasa percaya diri, kecemasan, stres, bahkan trauma yang mempengaruhi proses belajar. Jadi hindari itu semua.

Situs Kota Kara, sebuah rantai sejarah Melayu yang nyaris terlupakan. Kota Kara merupakan tempat di mana kerajaan Bentan yang notabene kerajaan Melayu pra-Islam mulai ada di Bintan. Telah dilakukan survei pada tanggal 11 hingga 13 Juli 1964. Ditemukan sejumlah keramik bekas perahu kuno yang ada di Sungai Jakas pada tahun 1974 oleh saudagar antik dari Singapura. Selain itu juga, terdapat 4 buah makam yang terletak dalam sebuah kompleks dipagari tembok. Batu nisan salah satu makam tersebut besar, batanya kasar dan tidak beraturan, terbuat dari batu granit. Situs Kota Kara ini berlokasi di kaki Gunung Bintan. Dapat kita kunjungi sekaligus menjelajahi Gunung Bintan maupun air terjun Gunung Bintan.

Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perompak di mana saja berada, cegah perundungan atau bullying di masa pengenalan sekolah. Nah, mencegah perundungan ini merupakan tanggung jawab seluruh warga sekolah. Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan serta siswa memiliki peran untuk menciptakan lingkungan yang saling menghormati. Nilai-nilai seperti empati, toleransi, gotong royong dan saling menghargai ini perlu ditanamkan sejak hari pertama peserta didik itu memasuki lingkungan sekolah. Nah, peserta didik baru juga perlu didorong untuk berani berbicara apabila mengalami atau menyaksikan perundungan. Melaporkan kejadian kepada guru, wali kelas, guru bimbingan dan konseling atau orang tua. Ini bukan berarti pengadu gitu ya, cepu. Nah, tapi ini adalah langkah penting untuk menghentikan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, di sisi lain, orang tua juga punya peran penting dalam mendampingi anak selama masa transisi ke jenjang pendidikan yang baru. Nah, komunikasi yang terbuka mengenai pengalaman anak di sekolah itu dapat membantu mendeteksi lebih dini apabila terdapat tanda-tanda perundungan, sehingga penanganan itu dapat dilakukan secara cepat dan juga tepat.

dentum heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malaka Swalfarn, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malaka Swalfarn yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian akan

dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perombak FM, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia, menjadi pribadi yang menebar kebaikan dan juga kebahagiaan. Saudara, ini adalah salah satu kontribusi paling berharga bagi masyarakat. Kebaikan itu tidak selalu diwujudkan dalam hal yang besar. Senyuman yang ikhlas, tulus, sapaan yang hangat atau bantuan kecil pun dapat jadi cahaya yang menghangatkan hati orang lain. Nah, kebahagiaan yang dibagikan pun juga memiliki efek domino, mampu menular dan juga menciptakan suasana harmonis di lingkungan sekitar kita. Seseorang yang berusaha menyebarkan kebaikan itu biasanya memiliki empati yang tinggi, mampu memahami kondisi orang lain dan juga mengedepankan sikap saling menghargai. Nah, saudara perempat, menebar kebaikan juga memberikan dampak positif bagi diri sendiri. Selain mempererat hubungan sosial yang baik, tindakan ini dapat meningkatkan rasa syukur yang tinggi, mengurangi stres, serta menumbuhkan rasa puas dalam hidup. Nah, di tengah tantangan zaman modern, menebar kebaikan dan kebahagiaan menjadi bentuk sederhana namun kuat untuk menjaga keharmonisan. Setiap langkah kebaikan yang dilakukan juga, sekecil apapun, itu akan berpotensi membentuk lingkungan yang lebih luar biasa bahagia, damai, dan saling mendukung. Jadi dengan demikian, saudara perempat, kita mulai dari diri sendiri dan terus menebar kebaikan, karena dunia akan selalu membutuhkan lebih banyak.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, orang makan nangka, kita kena getahnya.
0: Artinya, orang yang berbuat, kita yang dipersalahkan.

Perempuan FM, suara budaya Nusantara, kita Indonesia. Menjadi manusia unggul dan juga menyebar semangat kebersamaan. Dalam dinamika kehidupan yang semakin cepat dan penuh tantangan, jadi manusia unggul bukan hanya diukur dari prestasi individu ini sedar perempat, tapi juga dari kemampuan untuk menebar semangat kebersamaan di tengah kehidupan bermasyarakat yang beragam. Manusia unggul ini adalah mereka yang memiliki kualitas moral, intelektual dan emosional yang seimbang, sehingga mampu membentuk dampak positif bagi lingkungan sekitar. Keunggulan seseorang tidak semata lahir dari kecerdasan, tapi juga dari sikap rendah hati, kepedulian sosial serta kemauan untuk saling membantu. Nah, saudara perempat, manusia unggul ini yang sejati adalah mereka tidak hanya memikirkan kemajuan dirinya, tapi juga berusaha mengangkat derajat orang lain. Nah, semangat kebersamaan yang ditanamkan juga mampu menciptakan rasa persatuan, mengikis sikap egois serta menumbuhkan saling percaya. Di era globalisasi sekarang, tantangan terbesar adalah menjaga agar nilai-nilai kebersamaan itu tetap hidup. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui sikap gotong royong, komunikasi yang baik, serta keterbukaan terhadap perbedaan. Nah, ketika manusia unggul menjadi teladan, semangat kebersamaan akan mengalir dan menular kepada banyak orang, sehingga membentuk masyarakat yang kuat, harmonis dan berdaya saing tinggi. Saudara perempat, jadi dengan memupuk kualitas diri sekaligus juga menyebarkan energi positif kepada sesama, setiap individu dapat berkontribusi dalam membangun bangsa yang lebih baik. Seperti pepatah bijak mengatakan, kita mungkin bisa berjalan cepat sendirian, tapi kita akan berjalan lebih jauh jika melangkah bersama.

Sedara, dalam adat Melayu Kepulauan Riau, ada satu tradisi indah bernama tepung tawar. Uniknya, setiap bahan yang dipakai bukan sekedar hiasan, tapi bahasa doa yang penuh makna. Beras melambangkan rezeki yang tak pernah putus. Kunyit, tanda kemuliaan dan marwah hidup. Air, lambang penyuci hati dan jiwa. Dan bunga, perlambangan harapan agar hidup senantiasa harum dan indah. Itulah rahasia yang jarang orang tahu, bahwa di balik taburan tepung tawar tersimpan doa restu, kasih sayang dan pengharapan baik untuk kehidupan. Tradisi Melayu ini bukan hanya warisan, tapi juga pesan kehidupan yang tidak lapuk oleh hujan dan tak lekang oleh

0: Dengar ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaul sesuatu.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi, remaja saat ini dihadapkan pada beragam pengaruh yang dapat mengarah pada penyimpangan sosial dan pergaulan bebas. Jika tidak diantisipasi, hal ini bisa berdampak pada rusaknya moral, menurunnya prestasi hingga meningkatnya kasus kriminalitas usia dini. Penyimpangan sosial pada remaja seringkali bermula dari kurangnya pengawasan, minimnya komunikasi dalam keluarga, serta lemahnya pendidikan karakter. Remaja yang tidak merasa diperhatikan cenderung mencari pelarian di luar rumah, dan ini menjadi risiko pergaulan bebas meningkat. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Krisis identitas menjadi isu psikologis yang semakin mendapat perhatian di tengah dinamika sosial yang kompleks saat ini. Fenomena ini terjadi ketika seseorang mengalami ketidaksesuaian antara pandangannya terhadap diri sendiri dengan kenyataan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Krisis identitas bukan hanya dialami oleh remaja yang sedang mencari jati diri saja, akan tetapi juga oleh orang dewasa yang tengah menghadapi perubahan besar dalam hidup seperti kehilangan pekerjaan, ceraian ataupun perubahan peran dalam keluarga maupun masyarakat. Demikian, saya Syahrudin Azlam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Ibu Hindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan, bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergum, dengan syaitan jadi berseteru.
1: Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerjasama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, saudara perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini, Abang saya kembali hadir di ruang dengan saudara perempuan untuk temankan saudara di program Sembang Komunitas. Kita kehadiran kawan-kawan dari LDK. Apa LDK tu? Saudara perempuan, LDK-nya adalah lembaga dakwah kampusnya. Dari LDK Ar-Rahman, dari kawan-kawan Stensar Kepulauan Riau. Okey. Nah, mereka ngajak kita berbual ni, Abang Syah. Mudah-mudahan bisa ya berbual. Nyamanlah ya. Tak ada yang terkejut, tak ada yang takut. Soalnya Abang Syah cuma makan nasinya. Sama tambah makan sagu lah. Biar agak sedap sikit . Biar agak ngembang pun macam raup . lama raup tak jumpa dah . Terakhir kau tak salah beberapa bulan yang lalu lah. Belum puasa kau tak salah tu . Baik, saudara perempuan, untuk pagi hari ni Abang Syah kedatangan dua tamu istimewa dari LDK Rahman. Ada ketua umumnya dan juga anggota kaderisasi LDK Rahman. Ada Oriza Muhammad Raka Syafutra. Assalamualaikum, Ozi.
1: Oh,
0: Ori,
1: salam,
0: Ori
1: bang.
0: Ori berarti
1: Ori.
0: Oh, original kau ni . Original, lelaki gitu kan. Wah, Ori gitu . Apa panggil, Raka atau Ori ni?
1: Ori lah, lebih bagus bang.
0: Ori .
1: Ori.
0: No kawe. Oh, no kawe . Asli, tulen ni bang. Oriza Muhammad Raka Syafutra. Dia adalah ketua umum LDK Ar-Rahman. Yang kedua ada Gustian Wahyudi. Assalamualaikum Gustian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kaifah haluk ya akhi?
2: Alhamdulillah.
0: Itu bukan nak pakai bahasa Arab ke pola tadi ni?
2: Pakai bahasa Melayu je lah.
0: Ini sama dia. Tapi alangkah bagus lagi kita membiasakan bahasa Arab enak juga ya.
2: Itu kan. Seolah-olah mengadakan suasana Arab di daerah
0: kita kan. Oh, ya kan? Membiasakan penggunaan bahasa Arab kan, bahasa Arab bahasa Al-Quran ini .
1: Iya, betul.
0: Okay. Ini penting juga tu. Bukan Arabisasi ya, Wak. Kita Muslim, kita mungkin tak paham bahasa Arab, ya. Nah, solat pakai bahasa Arab kan?
1: Tak mungkin bahasa Cina.
0: Saudara perempuan, pagi hari ini kita akan berbincang tentang kuliah, organisasi dan ibadah. Bisa tak benda itu seimbang?
1: Yeah.
0: Banyak hal ni . Tentunya waktu kuliah ni banyak kegiatan-kegiatan pasti . Banyak kegiatan, banyak ngopi-ngopi . Banyak ngumpul-ngumpul, banyak diskusi-diskusi, banyak dakwah juga . Kan? Nah, ini bagaimana menyeimbangkan dari banyak kegiatan ni sebagai generasi muda sekarang, apalagi di era digital sekarang . Pengaruh digital juga kadang sangat bisa mengaburkan pandangan-pandangan di dalam dunia dakwah juga . Karena ada kadang quote-quote yang quote sampah ya kan. Banyak tu di sosial media quote-quote sampah yang bilang ini hadis lah, padahal itu cuma kalimat hoax. Ya kan? Bilang ini hadis sahih lah, padahal cuma kata para ulama, bukan hadis. Ya, tak termasuk kan. Kalau menyebutkan hadis ini atas Nabi, atas nama Nabi Muhammad, tak ada Nabi Muhammad nyakapkan itu. Ya tak? Ini kan bahaya ni. Ini tentang pentingnya juga dakwah, ya. Okey, bagaimana untuk menyeimbangkan semua tadi tu?
1: Nah, jadi ada beberapa lah poin-poinnya bang. Untuk menyeimbangkan, kita ada tahulah sebagai umat Nabi Muhammad SAW, untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat kan harus seimbang. Antara dunia dan akhirat. Nah, jadi kita ni kuliah, organisasi.
0: Apa nak pergi ke akhirat sekarang? Sabar. Sabarlah dulu. Belum waktunya. Kalau tapi kita tahu dah waktunya bila nak . Yeah. Kalau dah Allah tentukan takdir, dah dapat awak lagi dah. Okey, lanjut.
1: Jadi untuk menyeimbangkan organisasi, kuliah dan ibadah ini seharusnya bisa seimbang.
0: Seimbang, insyaAllah.
1: Kita lihat lagi sama orangnya ini. Yang pertama tuh harus ada niat. Niat bang.
0: Betul. Karena sesuatu kan segalanya diawali dengan
1: niat. Nah, terus tuh menjaga skala prioritas ini kita harus jaga supaya kalau waktunya kuliah ya kuliah, organisasi ibadah gitu bang.
0: waktunya disesuaikan lah gitu ya.
1: Disesuaikan
0: tak perlu nak berorganisasi sampai ibadah tinggal.
1: Betul.
0: Saking asyik nak berorganisasi, musyawarah, diskusi. Orang azan lewat aja gitu ya.
1: Jadi bang
0: rugi lah gitu ya. Label kita dah lembaga dakwah kampus, tapi kada diskusi terlampau asyik pas azan. Senyap, tak peduli.
1: Jangan pula rapat tepat waktu, sholat tak tepat.
0: Nah itu tadi kan. Apalagi kalau orang dah muazin tu dah manggil, datanglah ya. Stop dulu ya. Itu yang seimbang ya. Macam mana Christian? Okay. Menurut awak.
2: Okay
0: je lah ya.
2: Masuk orang tu ya.
0: Okay. Macam mana Christian? Keikutsertaan Christian di lembaga dakwah kampus Ar-Rahman ni, nyaman ke atau mungkin ada tantangan atau suka dukanya macam mana tu?
2: Kalau menurut,
0: jadi begini ceritanya ya. Okay, lanjut.
2: Nah jadi kalau menurut Gustian pribadi nih bang ya, kalau banyak-banyaknya organisasi yang salah satunya Gustian senangi itu LDK bang.
0: LDK ya.
2: Nah karena dari kecil alhamdulillah Gustian itu sudah ditumbuhkan rasa cinta sama dakwah dengan Masya orang tua
0: Allah.
2: Itu Masya sendiri.
0: Allah, luar biasa. Takbir, Allahu Akbar.
2: Nah jadi kalau untuk di LDK ini alhamdulillah Gustian banyak senangnya bang.
0: Senang ya.
2: Banyak senangnya macam mana. Terus di LDK juga Gustian itu banyak belajar tentang hal-hal yang baru.
0: Betul.
2: Pertama tadi tentang macam mana kita mengatur waktu kita antara kita kuliah, organisasi dan juga beribadah bang. Nah banyak juga kan Gustian pribadi juga selain kuliah, organisasi, Gustian juga itu kerja bang.
0: Kerja juga?
2: Wih,
0: luar biasa anak bujang tu ni. Masih bujang lah ya?
1: Masih bujang.
0: Jangan bujang
2: lah. Belum lah, masih 19 tahun.
0: Masih 19 tahun?
2: 20 tahun lah
0: saya. 20 tahun, masih ibaratnya bujang teruna.
2: Tapi masih handsome bangsa lah ya.
1: Handsome.
0: Kita mikir kalau nak ngata, bagus depan orang langsung ya.
2: Terus memang kalau untuk Gustian pribadi mengatur waktu ini memang dari pendapatnya Gustian sendiri ya bang ya.
0: Nah macam mana tuh?
2: Itu banyak sekali ya problematik di antara anak muda sekarang nih bang.
0: Ya kita kan sesama muda nih kan. Senyum selalu lah. Sesama muda kan. Masih muda nih. Walaupun uban dah bertepik kan.
2: Nah jadi memang mengatur waktu ini agak sulit ya di kalangan anak muda sekarang nih, karena apalagi dia orang sibuk kuliah, sibuk organisasi, macam mana dia orang tuh nak menyinkronkan dengan ibadah dia orang tuh memang bagi dia orang tuh agak sulit. Tapi ketika betul kata Reza tadi, kita punya niatnya lurus, apapun yang kita lakukan ibadah tak kita dahulukan gitu. Nah gitu juga kalau misalnya saya pribadi ketika saya berkuliah, organisasi, juga ibadah, dan juga saya juga kerja setiap hari alhamdulillah kan. Jadi
0: kerja di mana Wak?
2: Saya kerja di RBS.
0: Di mana tuh?
2: Rumah Belajar Sunnah.
0: Rumah Belajar Sunnah kat mana posisi?
2: Yang tak jauh dari Masjid Abbas Solib Batu Sembilan situ.
0: Masuk ke dalam.
2: Situ.
0: Masjid yang satu kan pi jalan tu kan?
2: Pi jalan tu. Saya juga mengajar di situ alhamdulillah. Nah, jadi saya juga dikelilingi dengan tempat-tempat dan juga suasana-suasana yang tak jauh dari, yang tak menjauhkan kita dari agama, bang.
0: Betul.
2: Dari situ juga saya tuh bisa mengingat kayak, oh, apapun kesibukan aku harus tetap ibadah kan nomor satu gitu.
0: Betul. Itu kan kebutuhan kita ibadah tuh ya. Nah, bagaimana nih Ori menanggapi statement-statement di sosial media sekarang zaman dunia digital yang anggap tu usahlah mabuk agama mereka. Paling sering kan dengar macam itu. Ya kan? Paling sering kan? Statement yang kadang mengaburkan pandangan tentang dakwah ni, mabuk agama lah, inilah radikal. Kayak radikal penting, radikal mengakar kan? Harus gitu. Kalau tak radikal macam mana kita nak faham? Misalnya buat salah pun kilap kita tak tahu nak balik kan? Akar tak ada. Macam mana tu menanggapi tanggapan-tanggapan paradigma orang yang berfikir sekarang, alah tu sama buat agama lah Mika. Macam mana?
1: Ya bang, sebetulnya untuk yang mengatakan statement kayak mabuk agama lah, inilah itulah, ya kita sebagai seorang yang punya iman yang kuat, ya tak pedulilah orang itu bagaimana mengatakan. Yang penting kita sholat ibadah tepat waktu, tidak menyanyiakan ibadah tidak mengesampingkan lah ibadah ini. Mm-hmm. Yang penting satu tujuannya kita ibadahnya karena Allah, mm-hmm. bukan untuk riya atau apa, betul, untuk betul. Apa? Biar dinampak-nampak orang. Wah, itu ibadahnya.
0: Ih, rajin udah tuh sembahyang. Ya, itu kebutuhan dia sholat, woi.
1: Sholat kita. Kebutuhan kita umat muslim ya, kan Islam pasti ya.
0: Kan membedakan kita dengan yang lain kan kita sholat, ya, nah.
1: Iya.
0: Tadi kan membedakan kita dengan kita sholat. Bukan rajin betul, alim udah tuh. Itu kebutuhan dia, dia nak sholat, dia nak jumpa Tuhan. Itu aja kan.
1: Iya, Bang. Itulah dia.
2: Apalagi kan bangsa kalau misalnya kita nongkrong nih kan ada tuh. Dah dengar azan nih. Aku nak sholat. Alah, sholatlah aku pun gitu.
0: Ya, kalau saya senang aja. kemana? Alim betul baik tuh. Mikir bila nak mati. Nah, ya, kita tak tahu 2 detik, 3 detik berikut kita mati ke. Ayah.
1: Itulah.
0: Tak tahu kamu rasa macam mana sakratul maut? Saya belum pernah rasa.
2: Ngeri-ngeri sedap.
0: Macam ada sayat 1000 pedang tu nak. Okey. Jadi kita hadapi itu dengan normalisasikan kebaikan lah ya. Karena kan di zaman yang kadang serba tak pasti ya, dunia digital sekarang ni kan banyak anak-anak muda kita yang muslim ni kan direcoki dengan ala biasalah tu kumpul kebo, biasalah tu pacaran, biasalah tu hamil di luar nikah. Apalagi ada muncul lagu yang kemarin ni. Ya Allah ya Rob. Hai.
2: Lebih banyak kontranya daripada pronya.
0: Astagfirullahaladzim. Macam kadang ada nak mengata tu dia kan. Tapi kita ubahlah mengata dengan obat. Kalau biasa orang mengata dengan kebun-kebun binatang. Kita ubahlah ya, macam ubah pakai sayur boleh lah ya.
1: Pakai sayur
0: kan. dasar betina pucuk pakis tu ya. Alah, pucuk ubi basi kau ni lah kan. Itu macam mana dia bilang kan? Merendahkan diri sendiri dia.
2: Ya.
0: Padahal lagu dangdut tu bagus aja sebetulnya ya kan. Cuma betul. Itu tadi merubah liriknya, wih, dengan bangga dia buat macam gitu ya. La ilaha illallah. Itu kan kalau misalnya kita dah dewasa ini kan masih bisa filter lah. Uh-huh. Ya. Kalau budak kecil nengok gimana? Apalagi zaman digital di YouTube sekarang kan budak kecil main YouTube dan tengok aja. Wih, bagus lagu ni.
1: Orang baru lahir pun langsung main HP.
0: Kadang saya dekat rumah betul 10 tu ya. Lewat budak-budak budak-budak kecil, budak-budak SD. La ilaha illallah, kalimat-kalimat dia. Ini kalau tak dari TikTok, ini YouTube ni. Kebun binatang lah. Kalimat-kalimat makian tu keluar. Padahal nak pergi masjid tu. La ilaha illallah, macam mana? Ini orang tua tak tahu ni.
2: Itu kalau tahu orang tua, bilai.
0: Bilai. Nah, kalau kita dulu, ya Allah, hai. Usahakan nak memaki, ya. Yeah? Bercakap bodoh tolol pun tak berani.
2: Habis kita.
0: Habis. Kena kata orang perambat, rembat dengan penyapu lah, dengan rotan tu. Wih, habis. Ibat pontut kita tu. Berbekas. Berbekas. Tandak pergi ngaji, selesai. Sekarang, alat no.
2: No, ya, dek. Zaman dulu tak ada nono ada.
0: Tak ada, tali pinggang. Kayu guna lempar habis kan? Habis.
2: Paling ayam. Kecil hangar. Paling salah. Kecil dan paling menyakitkan tu.
0: Memang dia kecil kan. Tapi kalau misal guru-guru dulu, guru-guru ngaji yang tak tahan tu saya ni ah. Kakinya.
1: Jambak.
2: Ini abang.
0: Ini ya Allah. Yes. Tambah ini yang ni di pelipis ni. Tapi itu jadi kan. Ada ingat mengakar gitu ya. Tapi alhamdulillah bagus juga lah kalau untuk program sekarang. Kalau misalnya masuk sekolah ada sertifikat ngaji. Ya kan? Alhamdulillah lah, bagus lah ada peningkatan lah gitu. Karena dalam 10 tahun terakhir belakangan tu memang agak miris juga kan ya. Generasi muda muslim nak nikah, ngaji tak tahu. Kan lucu ya. Ini banyak pengajaran ni lah ya. Nah, ini peran lembaga dakwah ya. Lembaga dakwah. Apalagi di kampus. Macam mana? Di kampus ini pandangan kawan-kawan mahasiswa yang lain nih, Ori?
1: Kalau di kampus tu, ya kita sama-sama lah ya. Untuk saling mengajak, mengingatkan juga untuk, ayo, udah waktunya. Banyaklah yang biasanya duluan lah bang, duluan. Duluan.
0: Duluan? Duluan ke mana? Baguslah kak, kami duluan surga eh. Okey eh, tinggal ni ke eh.
1: Terus tu ada juga yang mengatakan, nitip lah, nitip.
0: Nitip ke mana?
1: Nitip sholat bang.
0: Nitip sholat. Aci ke macam itu. Aduh. Nitip sendal mereka kan. Nitip doa lah Den.
1: Kalau boleh saya pun nitip lah untuk setahun ke depan.
0: Lebih Abdul kita sini berdoa enak ya. Lebih Abdul kita yang sholat sendiri enak ya. Walaupun ibarat macam masih ada berat lah godaan-godaan. Namanya juga iman kan naik turun ya. Nah, macam mana kalau mungkin untuk generasi muda sekarang ni menghadapi fenomena yang sangat luar biasa, tantangan untuk ujian keimanan, bagaimana tu, Gustian?
2: Sebenarnya kembali lagi kepada diri sendiri ya, bang. Mm-hmm. Macam mana kita? Kalau Gustian sendiri itu selalu menerapkan sebuah hadis, man aradat dunya fa'alihi bi'ilmi, wa man aradal akhirah fa'alihi bi'ilmi, wa man aradahuma fa'alihi bi'ilmi. Kalau misalnya kita itu nak kehidupan di dunia, kita harus dengan ilmu, bang.
0: Iyalah.
2: Ya kan? Tak mungkin nih kita hidup nih tanpa dengan ilmu, itu tak mungkin. Minimal kita dari bayi aja nak belajar makan aja perlu belajar kan? Perlu
0: proses
2: belajar kan? Kita nak kehidupan di akhirat juga kita perlu ilmu, bang.
0: Tak ada ilmu? Macam mana nak jalan?
2: Macam mana kan?
0: Tak tahu jalan nak pergi sana.
2: Sampai kan sampai kita dimasukkan ke dalam liang lahat kan, ada tiga perkara yang tak akan pernah putus walaupun orang itu dah meninggal kan. Salah satunya ilmu yang bermanfaat. Nah, terus lagi kalau kita ingin kehidupan di keduanya, kita harus dengan ilmu gitu. Nah, itulah bang yang selalu Gustian terapkan dalam diri itu Gustian sendiri. Apapun kesibukan Gustian gitu, macam mana pun tantangannya di pribadi Gustian, kita harus fokuskan satu, kita ibadah, kita tuluskan niat kita dalam menuntut ilmu. Kadang memang bang, untuk berdakwah zaman sekarang itu banyak sekali tantangan.
0: Betul-betul
2: banyak. Jangankan sekelas kami yang masih mahasiswa, yang masih dalam proses belajar kan, ustaz-ustaz besar aja.
0: Ustaz besar, tengoklah macam mana komentar-komentar sampai kadang dihadang lah ceramah, atau dibubarkan lah pengajian. Tak bisa menghargai perbedaan pendapat.
2: Iya.
0: Perbedaan pun bukan masalah ibarat macam tentang tauhid gitu ya. Padahal cuma fikih ajanya pun.
2: Iya.
0: Beda mazhab, beda organisasi, nak baca kau. Dada dengan sedaga sendiri gitu. Iya. Rugi lah ya. Ini kadang yang fenomena yang sering terjadi sekarang gitulah. Lebih mementingkan organisasi tanpa memikirkan bahwa ini sedara seiman. Kan banyak terjadi macam itu kan. Beda manhaj lah, beda inilah, itu langsung berkelahi macam, ya di situ takbir, di sini takbir juga kan? Macam mana tuh? Kan lucu kan? Ya? Padahal kalau misalnya melampangkan hati kan, kita duduk sama rendah, budi sama tinggi, ya kan? Sama-sama mencari ilmu. Beda pandangan ulama tak masalah, ya kan? Penting sumbernya tetap Nabi Muhammad, ya. Itu aja intinya. Kalau dah bersumber Al-Quran dan hadis, ya sudah, kita sama pandangan. Walaupun kadang ada perbedaan sedikit, itu biasalah tu. Kan namun juga tafsiran kan berbeda-beda, enak ya. Asalkan jangan menafsirkan yang sesat, ya sudah. Dahlah sesat, menyesatkan lagi. Ini yang bahaya ni. Baru ibadah tu, ada yang fenomena sekarang ni, dia baru ngaji. Oh, langsung menyesatkan ini, ustaz itu. Padahal mereka dah ibadah, dah ustaz dah lama, gelar doktor lagi, sampai profesor gitu ya. Ini baru ngaji dah menyesatkan orang. Macam mana tu fenomena kalau yang generasi muda hijrah yang suka menyesatkan kawan-kawan yang lain tu? Macam mana tu kalau menurut Agustian? Padahal kan sama aja, kita kan Islam gitu ya. Syahadat sama kan?
2: Sama.
0: Tak beda kan?
1: Tak beda. Sama.
2: Cuma yang berbeda macam mana orang tu melakukan sunnah apa?
0: Itu tadi caranya kan, kan ada sunnahnya, ada caranya. Terserah lah orang tu nak pakai celananya mata kaki ke, nak kain sarung ke. Kan yang penting pergi solat je lah. Asal jangan telanjang sudah.
2: Itu dia.
0: Asal jangan tak solat je sudah kan? Beda pandangan biasa lah tu. Bagaimana tu?
2: Kalau menurut Gustian ni bang, orang yang punya sedikit, misalnya baru dia belajar, punya sedikit pengetahuan sampai menyesat-nyesatkan orang lain itu, itu menurut kami hal yang tidak baik sih bang.
0: Betul-betul.
2: Iya. Karena guru Gustian pernah bilang di pondok, dia bilang, orang semakin banyak ilmu itu, dia semakin menerapkan ilmu padi. Dia bakalan lebih tawaduk dengan dirinya sendiri. Dia tak akan, dia mungkin akan berdiskusi dengan untuk hal-hal ilmu, tapi tidak akan kayak apa-apa, oh kau ni bid'ah, apa yang kau lakukan ni sesat gitu. Kan tidak. betul kata bangsa tadi kan, kita kan banyak nih pandangan pendapat-pendapat ulama tentang fikih kita tentang melakukan sunnah itu macam mana kan, tiap orang kan beda-beda kan. Macam mana kan agama ini kan memudahkan, apalagi kalau
0: bukan menyulitkan. Mudah semuanya, mudah semua. Tapi yang mudah nih langgar, yang susah kita manusia nih setan.
2: Kawan setan. Apalagi kan bangsa yang orang baru sikit-sikit sesat nih, kau ikut ini sesat, kau melakukan ini sesat, kan ini tak pernah dilakukan zaman Nabi kan. Selagi itu baik dan tidak di
0: tidak menyalahi tauhid lah,
1: enggak menyimpang.
2: Oh ya, tidak menyimpang itu ya tak masalah sih.
0: Tak masalah kan, hukumnya mubah, kan? Macam mic nih. Ada tak dulu zaman Nabi?
2: HP.
0: Ada tak itu kan? Tak ada kan? Itu perubahan semua kan ada 1400 tahun yang lalu sudah dijelaskan situ ini, macam mana tindak tanduk Nabi Muhammad, bagaimana para sahabat dia, ya kan? Bagaimana lingkungan dia, bagaimana kehidupan dia. Itu kalau kita baca kisah Nabi Muhammad yang lain. Bawa buka selembarnya. Allah Rabbi. Mulai dia dari lahir gitu kan.
2: Bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir aja dah dikasih cobaan.
0: Iya. Macam mana tu ya?
2: Insyaallah. Lagi kalau problematik umat zaman sekarang ni, yang diperlu itu, yang diperlukan itu ya bimbingan yang terbaik lah buat masyarakat awam kan, banyak banyak mengertinya separuh-separuh
0: sepotong-sepotong itu paling sepotong. Kebiasaan apa namanya di dunia di kita sekarang tuh ada kecenderungan oknum-oknum yang ingin memecah belah Islam dengan pemotongan video-video. Padahal kan kalau awal yang dipotong itu tak lengkap tuh, kan ada penjelasan berikutnya. Namanya generasi sekarang nih, singkat-singkat padat, tapi dia tidak cross-check lagi apa kelanjutan dari video tersebut. Nah, langsung menghakimi inilah ini nah, udah ujung-ujung terprovokasi, ya kan? Ini yang sangat bahaya nih.
2: Itu pun salah satu masuk problematik ya, karena kalau misalnya seperti itu berarti yang harus kita cari itu guru. Guru yang betul-betul guru gitu, yang bisa mengajarkan kita ilmu secara langsung gitu kan. Kalau misalnya kita lihat kan banyak nih reels gitu kan, video-video.
0: Kalau saya tak begitu kata orang tak apik kali lah kalau yang macam reel gitu. Saya langsung lebih baik pergi pengajian, pergi ke masjid. Biasa kalau di masjid dekat rumah saya itu, di Masjid Al-Uswah itu, habis maghrib sampai isya itu ada pengajian. Kadang subuh juga ada pengajian. Itu yang sedap gitu ya. Ada masjid mana lagi ya? Yang di pasar Al-Hikmah ya?
2: Al-Hikmah
0: juga banyak sebetulnya sekarang program-program masjid itu kan banyak mendatangkan ustaz-ustaz, guru-guru ya kan, untuk mengadakan pengajian. Lebih bagus duduk ke situ kan, kita ngumpul-ngumpul juga boleh, ngumpul-ngumpul dengan kawan ya, ngopi kan masalah. Kalau untuk akhir kan kejar juga lah.
1: Iya, itulah dia harus seimbang dunia seimbang dan akhirat.
0: Tapi jangan pula terbawa lagi nanti pas kita ngopi langsung lah kebun binatang keluar lagi gitu ya.
2: Kacau kita.
0: STMJ tadi kan. Tak usah STMJ betul lah, ini nak. STMJ tu kan. STMJ solat terus. Masih jalan. Okey. Nah, tantangan terbesar mahasiswa sekarang ni dalam membagi waktu untuk akademiknya, untuk organisasinya, untuk ibadah sekarang. Bagaimana kalau menurut Ori? Itu sekarang tantangannya lah bagi Ori pribadi sekarang.
1: Gini, untuk tantangan bagi saya ni ya banyaklah dengan kondisi saya sekarang yang sedang kuliah. Terus tu di apa tu disandingkan dengan organisasi.
0: Atau disuruh cepat nikah gitu ya, tuan.
1: Tidak. Belum. Masih lama.
0: Tak tahu kita masih lama ya kan. Mana tahu dah 3 bulan lagi nak suruh nikah kan.
1: Doain aja.
0: Mana tahu. Mak dah nak cepat punya orang cucu kan.
2: Lama.
1: Terus tu saya ada biasa selain organisasi adalah kerja-kerja sikit di rumah, bantu orang tua, ada usaha.
0: Nah, sikit. Usaha apa tuh kalau boleh tahu?
1: Saya ni bantu orang tua. Ayah saya ni ada usaha save ini, toko bangunan.
0: Oh, toko bangunan. Dekat daerah mana?
1: Di rumah saya sendiri.
0: Dekat mana tuh tempat tinggal mereka?
1: Tua Paya Asri. Kelurahan Tua Paya Asri.
0: Oh, Kelurahan Tua Paya Asri. Jauh juga ke Labuan nak beli bangunan sana ya? Tapi tak apa kalau misalnya nak mengajukan kawan, salahnya nak. Kalau misalnya ibarat nak menyukseskan kawan, beli tempat kawannya nak ya. Bukan menawarkan harga kawan tu lebih rendah nak ya. Kan banyak macam kita harga kawan. Harga kawan janganlah rendah sangat. Oh, kalau kita nak membantu kawan, harga kawan tu tinggikan dua kali lipat.
2: Itu nama membantu bang.
0: Ah itu kan zaman sahabat Nabi kan macam gitu. Ya nak ya. Membantu kawan. Macam mana membantu kawan zaman Nabi? Ya nak ya. Kaum Ansar dan Muhajirin ni lah eh. Semua bagi dah. Itu nak bantu kawan. Sekarang ni nak beli punya kawan pun harga kawan serendah mungkin. Tak sedap. Kawan nak untung juga. Wah, tapi untung tak berlebih jugalah. Ya, Okey, nanti kita akan bahas lagi. Kita santai sejenak. Dengarkan satu lagu, mudah-mudahan bisa jadi pengingat kita lah untuk semua. Baik. Tetap di Perempat BFM, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz Penempat FM Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat, terima kasih masih dengarkan siaran kita pagi hari ini. Saya Syahrudin dan sedang masih bersama Gustian dan juga Ori di Sembang Komunitas. Lagu tadi itu punya pesan yang bagus tuh, saudara perempat, petua orang tua ya. Kalau nak dikenang ya, semai ibarat kata tu semai benih di tengah sawah gitu ya, ilmu padi sawah kan. Ini yang bagus nih saudara perempat. Kalau misal pun nak mendengarkan lagu-lagu yang memberikan inspirasi, contohnya macam ini, bukan memberikan lagu-lagu yang koto-koto gitu ya. Ini karena zaman sekarang tu dah banyak menormalisasikan keburukan gitu ya kan. Mabuk biasalah anak muda, kumpul kebo biasalah anak muda, LGBT biasalah anak muda. Hei, kena amuk gitu kan. Kita kan menghargai perbedaan, tapi tidak penyimpangan ya.
1: Betul.
0: Itu penting, itu yang paling utama. Ada satu aksi apa yang bisa dibilang udah belasan tahun aksinya, tapi dicemari dengan yang macam gitu kan. Males juga nengok jadinya ya. Kaum LGBT itu dah menyuarakan, kita tak benci dengan orang itu dah. Kelaku dia aja.
1: Betul.
0: Ya kan? Ya. Itu kan menyesatkan generasi muda nama. Menyesatkan terus sampai ada tak mau berkeluarga lah, tak mau nikah lah, tak mau punya anak lah gitu ya kan. Ibarat bilang nikah tu menyusahkan lah. Belum merasa susah sedap dia waktu nikah tu.
1: Yang lebih parahnya lagi bangsa sampai menimbulkan penyakit kan.
0: HIV itu sepah. Kan banyak kalau tak salah dalam 2 bulan terakhir lah kalau tak salah yang ditemukan makin bertambahnya HIV di Pulau Bintan ni. Penyumbang terbesar ya dari golongan itu. LGBT.
1: Iya.
0: Iya kan? Itu yang penyumbang terbesar. Ini kebebasan ekspresi, orientasinya bebas lah, punya hak asasi manusia. Kau dah sakit, penyakit nyebar, yang ngebat bukan Mika yang ibaratnya menyuarakan LGBT no. Mak bapak orang tu yang susah.
1: Iya.
0: Ya kan? Keluarganya yang susah. Mika lepas gitu ya. Karena namanya ini kan macam bisa dibilang macam candu ya. Macam virus juga untuk generasi muda sekarang untuk jangan sampai terikut lah dengan hal yang demikian. Mudah-mudahan lah. Ini pelaporannya dari lembaga dakwah kampus juga ya kan, untuk mendakwahi generasi muda Muslim, kawan-kawan mahasiswa supaya tak terjerat dengan hal-hal yang demikian. Nah, banyak yang beranggapan organisasi ini kadang hanya

0: habiskan waktu. Bagi Mika macam mana tu?
1: Bagi saya pribadi, ya bang, saya bagi Gustin pribadi itu sebenarnya organisasi itu sebuah ruang terbuka untuk kita, bang. Maksudnya itu macam
0: mana? Nih, pemahaman bagus. Ruang terbuka untuk kita.
1: Ruangan terbuka untuk kita. Bagaimana? Bagaimana kita bisa menjalani sesuatu itu dengan efisien? Bagaimana kita membangun jaringan ala kita sendiri, yeah, bang, di organisasi itu sendiri? Kalau misalnya orang yang membuang-buang waktu organisasi itu, mungkin ada beberapa mahasiswa seperti yang hanya fokus organisasi sampai lalai dengan tugas kuliah, lalai dengan ibadahnya, dan lain segala macam kewajiban-kewajiban harus dijalani sampai ditinggalkan itu. Menurut kami itu bukanlah organisasi, bang. Jadi menurut kami organisasi itu justru menuntun kita ke hal-hal yang lebih baik.
0: Ya, akademik bagus, pertemanan bagus, ya kan? Terus juga dakwah bagus. Itu yang boleh. Kalau misalnya kita berorganisasi malah menghancurkan yang lain, berguna tak, ya?
1: Ya.
0: Itu yang betul.
1: Lebih baik kita mahasiswa kupu-kupu.
0: Kupu-kupu.
1: Ya? Mahasiswa kupu-kupu datang pulang pergi.
0: Tapi dengan berorganisasi ini banyaklah pengalaman yang didapat, ya.
2: Alhamdulillah.
0: Banyak hal-hal yang mungkin selama ini belum paham aku nih pas di organisasi. Alhamdulillah dapat pengalaman dari kawan-kawan gitu, ya. Okay. Nah, kalau tentang kesehatan mental nih bagi Ori, untuk supaya mental tuh terjagalah, karena kita sibuk untuk ngejar akademik juga, organisasi juga, terus kadang kita untuk ibadah juga harus fokus. Karena manusia ini kan ada titik lelahnya, ya. Kalau udah sampai mental juga ada rusak, macam mana tuh untuk menghadapi hal yang demikian?
2: Kalau udah bahas mental nih, ya susah lah ya untuk mental. Udah kena mental orang itu, kan. Apalagi yang banyak tugas lah, banyak dari banyak ujian sebelum skripsi tuh untuk mahasiswa akhir. Apalagi dia udah semester akhir, aktif organisasi lagi, kan.
0: Banyak. Terlepas semua,
2: udah. Kalau menurut saya, bang, yang penting tuh ya saling introspeksi diri. Sebetulnya saya nih nak kemana itu
0: betul,
2: arahnya.
0: Betul.
2: Jangan sampai ke bawah arus. Apalagi kan orang itu udah kena mental. Apalagi juga banyak lah. Misalnya saja sidang skripsi. Sidang itu
0: berat tuh.
2: Berat tuh. Pasti orang tuh kalau misalnya kena sidang, apalagi kena hantaman lah, ngomongnya tuh hantaman, kena mental pasti, kan. Nah, itu biasanya biar sembuh dari mental itu, kita cobalah berdoa, minta sama Allah gimana ini
0: jalan keluarnya,
2: gimana biar apa ya cakapnya tuh, biar orang itu sembuh,
0: tak tersudutkan terus,
2: Tak tersudutkan.
0: Karena kadang kebanyakan dari kita nih, misalnya untuk menghadapi mungkin kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang udah kena mentalnya tuh, sok-sok menasihati, tapi kan kita tak merasa di kondisi mereka, ya kan. Ibaratnya kalau kau tak silap, saya ingat dulu belajar zaman Nabi kan dah ada caranya, ya kan, dijelaskan macam mana kalau misalnya orang kena mental tuh, bukan ibarat kita langsung menasihati gitu, ya. Dengarkan, coba dengarkan cerita.
2: Mendengarkan
0: dulu apa cerita dia gitu, ya. Jadi dah lepas dia tuh, kan ibaratnya di mentalnya, ada yang mau mendengarkan dia. Kalau misalnya kita langsung sok menasihati, menghakimi, sama macam kita kehilangan orang-orang terdekat. Di saat misalnya mak bapak kita meninggal. Terus dia bilang sabar ya, gini semua mati. Kau tak mengasa macam mana aku yang mengasa, ya kan? Cukup aja, innalillah aja, udah cukup gitu, ya kan? Tak perlu sosok menasihati, udah makin tak dipedulikan orang yang sosok menasihati gitu, kan. Pasti kita harus dengarkan dulu lah gitu, ya. Ikutkan apa yang dirasakan. Kalau kita dah merasa, pasti kita paham. Karena kadang dulu macam gitu juga saya. Kita dah merasa, orang tu dah pergi, begini rasanya. Jadi tak tepat juga kita sok-sok bijak menasihati orang waktu pas orang lagi berduka gitu, ya. Sedang Nabi menangis waktu anak meninggal, kan. Tak usah menangis gini-gini, kena mayat. Mak bapak aku tak ada ngajar macam itu dah. Ibaratnya kalau dah berkaitan dengan tauhid, mak bapak aku tak nak ngajarkan yang aneh-aneh dah. Inilah untuk suruh itulah. Tak. Tak ada kisah dah. Kalau masalah tauhid jangan campur aduk lah gitu kan. Kalau bercampur dengan tayul, mohon maaf sangat. Ya kan? Kita memang hidup berdampingan dengan yang namanya gaib, ya. Tapi kalau dah akibat kita terpancing dan terikutkan dengan yang tahayul macam itu, ujung-ujungnya rusak akidah kita.
1: Iya, betul.
0: Ini ada ini kalau saya tengok pandang awak ni ada yang ikut gini. Macam mata ke tembus pandang dengan hal gaib dengan Nabi Muhammad ni, tidak, ya kan? Jadi ini sedara perempat, terkait dengan hal yang demikian, tentang terkait dengan agama ini kan harus memang ada gurunya, betul.
2: Ya, betul.
0: Kalau kita tak berguru juga ujung-ujung sesat gitu ya. Kalau dah sesat menyesatkan orang lain, ujung-ujung banyak yang murtad. Ya kan, banyak sampai ateis gini kan. Banyak generasi-generasi muda Islam yang macam itu sekarang, karena ya itu tadi, memang zaman keterbukaan publik sekarang juga punya peran juga di situ. Nah, bagaimana nih refleksi dan motivasi dari kawan-kawan LDK Rahman untuk kualitas generasi muda Muslim berikutnya tuh tidak hancur dengan cara berpikir yang menyesatkan? Cuman Agustian.
1: Mungkin dari apa yang pernah Agustian pelajari dan pernah Agustian terapkan itu, ya bagaimana cara kita itu memprioritaskan sesuatu. Kita kalau Agustian, alhamdulillah, di dalam setiap langkah Gustian tuh yang sering Gustian prioritaskan itu, dari sekian banyaknya itu, yang paling Gustian pegang itu ada dua. Yang pertama Allah, yang kedua emak. Nah, jadi karena kenapa Gustian pegang kedua tuh? Karena apabila kedua-dua ni dari doang, manapun Gustian melangkah pasti akan dilancarkan. Terus lagi, macam mana perjalanan hidup kita, bagaimana perjalanan kita dalam menuntut ilmu, perjalanan kita dalam berdakwah, itu yang sering Gustian pegang. Mana-mana, mak, Gustian nak pergi ini, doakan ya, lancar. Macam semalam nih, Gustian dapat flyer nih kan, mau kita datang ke Perempat nih. Dan, mak, abang masuk radio. Kalau abang masuk TV kan, abang masuk radio. Itu bilang, alhamdulillah. Kayak,
0: pokoknya mak debar ya, dengar bareng.
1: Itu dia kan. Nanti live mak, mak harus tontonnya. Nonton mak. Nonton. Anak mak masuk radio nih, gini kan bahasanya kan. Nah itu, alhamdulillah kayak, setiap orang tuh pasti, alhamdulillah anak aku punya perkembangan gini. Aku pasti tidak bakalan doakan yang terbaik untuk keduanya. Terus lagi, di Gustian pribadi juga, bagaimana tuh kita itu harus memposisikan diri kita ke tempat yang terbaik. Kita carilah lingkungan-lingkungan yang terbaik.
0: Betul, betul, betul.
1: Seperti
0: betul.
1: Tadi kita gawat nih, kita linglung nih di antara waktu kita yang sempit ini, kita harus menyusun waktu kuliah, waktu organisasi. Kita harus juga harus menempatkan diri juga di tempat waktu saat waktu ibadah itu datang. Apalagi di beberapa kalangan mahasiswa yang sambil bekerja kan. Nah itu dia harus menemukan lingkungan yang positif, bang.
0: Circle-nya yang bagus.
1: Circle-nya yang bagus. Justru di ketika kita menemukan circle yang bagus itu.
0: Circle. Biasa lidah belacan agak susah sikit.
1: Iya, memang kita makan belacan susah betul, bang.
0: Kadang nak belacan tu kena coklat aja.
1: Lagi. banyak nak kita isap-isap .
0: Tapi selalu tinggal dekat hidung. Okay, lanjut.
1: Okay, itulah, bang. Jadi, ketika kita bisa menemukan ruang pertemanan yang bagus tadi itu, bang, circle yang bagus tadi itu, kita
0: saling menasihati, sedap itu.
1: Pasti kita tu akan terikut, bang. Ya kan? Kalau misalnya kita itu berkawan dengan orang jual parfum, pasti walaupun kita tak dapat parfumnya, wah, harumnya kita dapat, bang.
0: Iya. Ya, aku masih parfum. Oh, bini diam tadi.
1: Itulah, jadi ketika kita menemukan ruang-ruang yang bagus, kita bisa, orang ketika kita berbuat salah, orang tuh bisa menasihati kita, terus
0: mengingatkan gitu.
1: Sebaliknya juga. Terus orang-orang di circle yang bagus itu, ketika kita punya itu, justru tempat perbaikan mental yang bagus, bang, menurut kami.
0: Iya, yeah, betul.
1: Kita punya teman yang sepemikiran buat cerita nih. Oh, ini
0: ada support sistemnya bagus.
1: Ada itu. Jadi kita bisa berekspresi di situ, bang. Jadi alhamdulillah.
0: Jadi Gustian, bagusnya aku ni macam mana menurut Mika ni, wah? Ada salah tak gitu?
1: Gitu, wah. Nah, jadi alhamdulillahnya kita tuh bisa terus, kita terus bisa berekspresi di ruang lingkup pertemanan kita. Mm-hmm. Terus kalau yang salah, ada yang mengingatkan kita gitu, Bang. Mm-hmm. Itu macam mana Gustian itu.
0: Terlepas dia apa mungkin anggapan orang, sealim ke apa, mabuk mm-hmm. agama, terserah Mika lah gitu. Terserah Mika nak cakap apa, yang penting, bolehlah kita lah je. Eh. Mm-hmm. Itu aja kan, eh. Nah, terus Ori, macam mana Ori? Apa namanya? Harapan awak ni sebagai mahasiswa ni, apalagi berkecimpung di organisasi LDK ni juga, selain berharap untuk mewujudkan prestasi di bidang akademik, terus juga tapi punya karakter dan spiritual yang kuat, macam mana untuk semua tu bagus?
2: Yang paling penting itu, Bang, satu aja kuncinya.
0: Pagi makan ya.
1: Serapan.
0: Serapan.
1: Jangan pula yang pas puasa serapan je.
0: Puasa wah. Ya. Mana tu? Tak ada nak beli sarapan. Hey, puas ke?
2: Itulah, Bang. Yang penting kita ingat pada Allah, mm-hmm. sering tawakal, tawaduk, dan juga yang penting akhlak juga, Bang.
0: Betul.
2: Akhlak ini kalau tak dijaga, susah nih. Masalahnya kan Rasulullah SAW juga mengajarkan untuk umat Islam ini. Beliau mengajarkan tuh memperbaiki akhlaknya dulu. Mm-hmm. Ilmu banyak tapi
0: akhlak tak ada. Buang tuh ilmu. Buang tak aja. Ada akhlak, tak ada adab dari situ ya kan. Wah, aku ni profesor. Aku ni doktor. Tapi pas waktu diskusi caranya berapi-api dengan keluar kata-kata kotor. Tak sesuai dengan pendidikan awak ya. Mantap betul dok gelar doktor ni tu ya. Bukan main. Macam nyebabnya ke kalau kata orang tu macam ayam di kandang, ya kan, bertelur satu ribut sekampung, ya kan. Okey, baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi jalan sebab baguslah untuk kawan-kawan yang lain juga untuk mengingat bahawa segala kegiatan pun namanya hidup ni kan dengan tak simbang ya. Dunia dan akhirat harus seimbang juga. Kejar dunia, kejarlah, tak ada melarang. Allah tak larang kita kejar dunia kan.
2: Ya, tak larang.
0: Tapi ingatlah untuk akhirat juga.
1: Betul.
0: Ya kan? Dunia ni semua ni, ya kan? Kan cuma kita tempat singgah aja. Cuma nunggu waktu nak balik.
2: Betul.
0: Bila kita nak balik kita tak tahu kan? Ya Allah, mudah-mudahan kalau misalkan balik di hari yang baik, ya, itu aja intinya, dengan kebiasaan yang baik. Biasa kalau orang nak berpulang tu dengan kebiasaan dia selama di hidup. Ya kan? Kebanyakan yang biasa di masjid, ya balik dia di masjid. Banyak kejadian-kejadian yang viral-viral di media sosial dia, habis dia wudu, baca Quran, habis tu azan, habis tu solat sunnah, balik dah. Allah ridha lah. Baliklah sini. Tuallah kan. Okey. Baik, terima kasih buatnya Agustian. Mudah-mudahan lain kesempatan kita jumpa lagi
1: Insya-Allah.
0: Okey ya. Mudah-mudahan tahun-tahun jadi ketua lah.
2: Calon.
0: Buat Ori juga, terima kasih pandangan-pandangan bijaknya untuk kawan-kawan yang lain juga. Mudah-mudahan di circle LDK Rahman terus saling mengingatkan lah ya. Saling mengingatkan mana yang baik, mana yang buruk, supaya kadang kita ni kan nama manusia kan ada yang silap ya, tak pasti. Salah langkah, saling mengingatkan, jadi amal jadi akhirnya juga di akhirat bersaksi lah gitu ya. Kalau misalnya nanti di surga tak nampak abang, tolong tarik ya. Entah tahu mana tu abang jatuh kat neraka. Manalah tu abang tahu. Tak tahu kan. Itu Bang Udin tu kemarin kita waktu dialog tu macam mana. Wah, gini berapi-api tentang dakwah kan. Tarik abang tahu kan. Kita kan tak tahu nanti macam mana akhirnya nak kalau tak jumpa di surga, tolonglah cari kami pernah berbual lah waktu di perempat itu. Saksi ni kan nanti di akhirat nanti ni. Saksi ni. Saksi. Saksi kita di akhirat nanti ni. Okay, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
3: Saya Parosi Aika
2: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

RRI memiliki peran penting dalam menyatukan masyarakat melalui siaran olahraga. Piala Dunia bukan sekadar pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi momen kebersamaan. Banyak orang berkumpul, berdiskusi, bahkan menjalin persaudaraan karena mendengarkan siaran RRI bersama-sama. Saya, Rianto, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Stisipol Raja Haji Tanjung.

Disiarkan dari kawasan Jalan Mayani Perampat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang saudara perampat untuk segantang lada siang di hari ini. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, baik-baik saja dan tentunya bahagia selalu di hari ini. Di hari Jumat yang penuh berkah 17 Juli 2026. Wow, tanggal yang cantik ya 17 bulan 7 2027. 2026. Oke, kita ingin menyapa dulu ya dari Batam Bintang Karima 6 Natuna dan selamat menyaksikan kembali radio kita sudah mengudara di frekuensi 101,3 MHz ya. Dari kemarin malam atau hampir menjelang maghrib saudara perempat ya. Dan tentunya nanti sudah bisa bergabung kembali, bisa lagi mendengarkan siaran-siaran kami hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Julia Puspita. Jelajah Kepulauan Riau kembali hadir hingga nanti pukul 11, Sembang MKM, Belese, dan juga Suara Budaya Nusantara. Dan tentunya dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bahagia selalu. Dan tentunya saudara perempat jangan lupa bersyukur atas apa yang didapat di hari ini. Dan alhamdulillah ya, bangun-bangun masih bisa melihat kamar kita, atap kamar ya kan. Coba kalau bangun-bangun kita kak mana gitu ya kan, ayo kak benua lain. Oke, sudah pukul Jelajah Kepulauan Riau akan hadir tentunya menemani saudara perempat dan yang di luar sana tengah bekerja atau juga yang sedang mencuci baju di perjalanan ya atau juga di warung di mana pun berada, semoga semangat selalu dan tentunya jangan lupa apa ju, jangan lupa bersyukur walaupun kadang-kadang ya macam mana lah kan manusia kan, tapi kita tetap bersyukur dan tetap tersenyum selalu.

Sedara sesama Melayu, kita hendaklah saling sapa dan menegur. Maka begitu haruslah kita mengucapkan salam. Dalam bahasa Melayu, ungkapan salam yang umum digunakan ialah Assalamualaikum, yang bermaksud semoga kesejahteraan menyertai kamu. Salam merupakan ungkapan awal untuk menyapa seseorang, baik itu yang lebih tua ataupun orang yang dihormati. Salam tidak harus diucapkan kepada orang yang dikenal saja. Kadang-kadang untuk lebih mendekatkan diri pada orang-orang tak dikenal pun, tak apa juga. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang ucapan salam dan pentingnya memberi salam. Salah satunya ialah Surat An-Nur ayat 61 yang mana berisi tentang ucapan salam dalam Islam bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai penghormatan, kedamaian dan hubungan baik antar individu. Salam ialah salah satu cara untuk menyebarkan kebaikan dan kasih sayang di kalangan masyarakat. Sedara sesama Melayu, salam juga bukan hanya ada untuk orang Islam aja, tetapi beragam macam agama lain pun juga memiliki salamnya masing-masing. Jika berjumpa, hendaklah mengucapkannya.

sungguh mempesona. Wow, lagu dari Nasir Gejala Asmara membuat kita di pagi hari ini semakin semangat, saudara perempat ya. Dengan cuaca yang begitu cerah juga, saudara perempat. Nah, kalau seandainya dengan cuaca yang cerah, lagu yang indah gitu ya, gimana kalau kita menikmati indahnya landscape perairan Kepulauan Riau? Jadi saudara perempat, ternyata di Kepulauan Riau itu ada apa tuh? Ada kapal penisi yang hadir di Kepulauan Riau itu menjadi daya tarik wisata baru. Nah, kapal ini itu saudara perempat terletaknya itu di seberangnya jembatan Barelang Batam. Jadi ini kalau kita ke Batam, biasanya kan kita kalau ke Batam nih harus spot foto dekat jembatan Barelang nih. Nah, mungkin beberapa spot bisa kita ambil dari angle bawah, angle depan, angle atas saudara perempat ya. Dan satu kali dengan kapal yang satu ini, tentunya kita tahu Kepulauan Riau terus berinovasi, menghadirkan layanan baru bagi wisatawan. Dan kali ini ya, yang menjadi gerbang wisata Bahari Indonesia itu pertama kalinya adalah menghadirkan layanan berlayar dengan kapal pinisi sambil menikmati landscape perairan dekat Kepri yang menakjubkan. Jadi saudara perempat, layanan berlayar dengan kapal penisi ini memang bukan produk wisata baru di tanah air, tapi untuk di perairan Kepulauan Riau tentunya ini menjadi yang pertama dan menjadi salah satu daya tarik menarik. Kapal penisi tersebut menyediakan sejumlah fasilitas mulai dari tempat tidur, makanan, dan juga masih banyak lagi saudara perempat ya. Wisatawan bisa mencoba untuk menjajal paket 4 hari 3 malam atau boleh juga 3 hari 2 malam. Nah, dari kapal ini wisatawan bisa menikmati sunset yang indah dengan eloknya pemandangan laut khas perairan Kepulauan Riau. Selain itu juga pengunjung bisa menikmati hidangan seafood yang memanjakan lidah, sehingga memang berkunjung ke sini menjadi pilihan yang pas untuk berlibur. Ya, ini tuh bisa dibilang wisata, objek wisata untuk wisatawan mancanegara ya, di kelas-kelas gitulah ya, yang ingin menikmati keindahannya saudara perempat. Dan tentunya ini juga menghadirkan layanan pariwisata yang sesuai dengan kekuatan pariwisata Indonesia, yaitu wisata bahari ya, atau life on board. Jadi ini bukan produk wisata yang baru, tapi di Batam ini yang pertama. Tentunya kita mengharapkan ini menjadi tambahan layanan bagi wisatawan mancanegara ya, khususnya wisata dari Singapura dan Malaysia yang belum pernah nih merasakan life on board. Jadi sedar perempat, ini sebenarnya kemarin sudah dilihat juga langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, Pak Sandiaga Uno ya, waktu masih menjabat. Dan waktu Pak Uno ini masih menjabat Menparekraf, tentunya ia juga mendorong para pelaku usaha untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait perizinan kapalnya, terus kemudian aspek-aspek lainnya demi menghadirkan kenyamanan dan keselamatan bagi wisatawan. Jadi kalau kita tengok dekat luar negeri itu kan banyak tuh yang kapal-kapal biasanya orang bersandar untuk berwisata. Nah, di Kepulauan Riau sudah ada juga saudara perempat. Cantik lah pula tuh.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi olahraga, padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi, realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri, padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi, kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi.

0: lebih jujur dari hati.
1: Intermezzo.
2: Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Perempat RRT Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, jadi saudara perempat kita tahu ya, indahnya landscape perairan Kepulauan Riau. Dan untuk terkait perizinannya untuk saat ini sih baru ya, untuk perselanjutnya mungkin adalah koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, nanti Dinas Perhubungan dan juga instansi terkait, terutama dari segi teknisnya juga. Nah, sementara itu untuk pengelolaan kapal pinisi Dragonet, Jeffrey juga mengatakan untuk keberadaan kapal pinisi miliknya ini tentunya ini menjadi momentum untuk wisatawan yang ingin merasakan naik pinisi seperti di Labuan Bajo. Jadi tak perlu jauh-jauh lagi saudara perempat ya. Dengan begitu di kapal pinisi ini kita lihat pun bisa menjadi pilihan yang sesuai. Kalau seandainya kita ingin berwisata, mau itu bersama dengan keluarga, kerabat kerja, dan juga bersama dengan teman-teman saudara ya. Tak hanya itu saudara perempat, di sini kita juga akan banyak fasilitas kita dapatkan ya. Bisa untuk yang ingin diving atau mungkin mau snorkeling, segunungnya dan juga lain-lain, sambil menikmati sunset di petang hari di bawah jembatan Barelang, dan juga bisa menikmati keindahan di atas jembatan Barelang.

tak sedara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta. Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, tari joget lotaran tradisional berasal dari Kepulauan Riau, Batam, tepatnya di Pulau Panjang. Tari ini ditarikan oleh perempuan dengan menampakkan gerakan rukun-rukun rumah tangga seperti mencuci, berhias, dan juga gerakan yang memperlihatkan suasana hati yang sedih, susah, dan juga senang. Disebut juga karena ditarikan oleh seorang wanita yang ditinggalkan oleh kekasihnya. Saat ini tari ini banyak ditarikan oleh anak-anak muda Batam. Bahkan, kampus Universitas Batam menjadikan tari joget sebagai mata kuliah wajib etnis Melayu. Kita beralih ke maklumat lain. Wakil Bupati Lingga, Nofriza, menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah harus meninggalkan pola kerja rutinitas dan lebih inovatif dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dalam rapat penyampaian dan penetapan target pendapatan daerah di kantor Bapeda Lingga, yang meminta STOPD memiliki target yang jelas, langkah yang terukur, serta bertanggung jawab atas capaian pendapatan sesuai kewenangan. Nofriza juga menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan tanpa ego untuk mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan asli daerah. Karena peningkatan pendapatan akan menentukan kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Bagi saya, RRI bukan hanya menyampaikan hasil pertandingan, tetapi mampu menghadirkan suasana pertandingan itu sendiri. Sejak dulu, ketika televisi belum mudah dijangkau, saya mengikuti Piala Dunia melalui siaran RRI. Gaya reportase yang hidup membuat pendengar seolah berada langsung di stadion. Pengalaman itu menjadi bagian dari kenangan yang sulit dilupakan. Saya, Wibowo Pancaputra, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 2, Dado Sigit.

Perempat RRT Minang Sara Budaya Kepulauan Riau, saudara perempat Sembang UMKM. Kali ini ada aneka gorengan yang tentunya lezat dan juga enak ya, yang ingin mencari cemilan selepas mungkin makan, nah menyemil-nyemil ya kan. Nah ini bisa saudara perempat jual aneka goreng fresh mat ya. Ketika ada pesanan ini langsung ada gitu, dan cemilan ini tuh viralnya itu adalah gohyong. Nah biasanya kita kalau cari gohyong kan kalau kita jalan-jalan di Kabupaten Lembu gitu, tapi sekarang sudah ada nih yang menjualnya via Instagram juga, dan bahkan ada outletnya saudara perempat ya. Nah yang terkenal di sini adalah gohyongnya, perpaduan ayam dan udangnya dengan dagingnya tuh yang super tebal, kemudian juga kulit tahunya itu digoreng crispy, aromanya wangi, kemudian enak gitu ya. Apalagi kalau sekali coba mah tak bisa berhenti saudara perempat ya. Nah, masih ada juga selain gohyong yang mereka jual adalah empe-empe dengan menggunakan ikan tenggiri. Wangi ikannya itu berasa sekali. Kemudian juga tepungnya jadi renyah dan juga crispy ketika makan pas hangat. Pokoknya semua makanan itu made by order dulu ya. Jadi makan made ini adalah di order dulu. Bisa lihat Instagramnya Agustina Goh. Goh 09 atau juga bisa hubungi nomor teleponnya. Jadi ini tuh merupakan menu yang sangat bestseller sekali, dan juga gohyongnya sih yang mentulita saudara perempat, dengan harganya berpasti lah. Nama pemiliknya itu, nama untuk brandnya Tina ya, Tina Kitchen. Nah jadi untuk harganya ya bisa lah saudara perempat.

0: Wah, tolong, tolong.
1: Ah, namun apa?
0: Tolong saya kena kejar-kejar. Tolong, tolong.
1: Hah? Siapa kejar kau ni? Jahat ke? Rampok? Preman?
0: Bukan. Saya kena kejar-kejar utang pinjol, pay letter, bunga bank, rentenir.
1: Kira tadi apa? Dah tahu tak sanggup bayar. Masih juga berhutang. Pantaslah berhutang. Engkau main judol kan?

0: Ayo, Jiro. Ayo, Jiro.
1: Senyum sayang.
0: Aku jagani buri R, kemundurin orang aku R.
2: Saudara Prof, selanjutnya ada juga Sembau MKM yang baru-baru ini ya juga sedang hype di Tanjung Pinang. Bahkan Saudara Prof sedang viral apakah itu? Ini ada Thai Look Cafe yang lagi hype di kalangan Gen Z dan banyak spot-spot fotonya juga Saudara Prof ya. Dan ini itu adalah bisa dibilang spesialis cafe Thai Look yang sedang hype untuk anak Gen Z. Dimana mereka juga ada area indoor, ada area outdoor, kemudian juga untuk dekorasinya estetik. Banyak spot foto plus foto booth buat yang ingin mengabadikan momen-momennya. Apa sih namanya? Namanya adalah Kobe Coffee Batam. Lokasinya di mana tuh? Ada di Kompleks Regency Park, Jalan Tengku Umar 41, Blok 1 nomor 40, Kampung Pelita, lantai 2, Dadar Beredar Pelita. Jadi tunggu apa lagi sekitaran Kota Batam ya. Bisa coba dan menikmati makanan yang satu ini. Kepala lagi sudah sampai bisa nongki-nongki, terus bisa foto-foto cantik, estetik bersama dengan sahabat-sahabatnya Saudara Perempat ya. Dan juga berbagai varian menu banyak mereka jual, ada ayam bakar madu original yang tentunya rasanya smoky, dan juga ada juga mie kari ayam Kobe ya. Harganya juga ya cincai lah gitu ya. Terus juga ada nasi goreng Kobe, juga ada dijual mereka. Pokoknya semuanya menunya ujung-ujungnya Kobe. Kemudian ada nachos pangsit juga yang tentunya kalau kita beli. Ada hot sauce wings juga. Kalau kita beli semua menu-menunya itu bukan untuk satu orang tapi bisa untuk dua atau tiga orang. Jadi tunggu apa lagi, silakan datang dan menikmati makanannya satu ini.

dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Dengki dalam agama disebut hasad, yaitu sifat tidak senang melihat keberuntungan yang diperoleh orang lain. Apabila dengki sudah singgah, korban pun akan bertambah. Tindakan yang kita lakukan mencerminkan isi dari

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Baik, dan jadi setiap hari ini kita akan membahas yang dipanggang, yang gurih, nyaman di lidah. Ini sesuai dengan produknya yang dijual oleh kakak Nilam dan juga kakak Mei. Yang bakar-bakar ini ya. Tapi sebelum itu, ini masih muda-muda ya, berjualan dan baru merintis usaha kah?
2: Iya.
1: Oh baru? Tahun kapan nih mulainya?
2: Siapa nih?
1: Siapa nih? Om Pimpa dulu yang jawab.
2: Om Pimpa,
1: enggak dong.
2: Ya, kita tuh dari 2004, tapi awalnya tuh kita
1: 2004?
2: 2024.
1: Oh, 2024. Waduh, baru berapa tahun tuh, Kak?
2: Ya, agak lama lah di kita.
1: Iya. Ya.
2: Kita itu awalnya open PO.
1: Oh, PO dulu?
2: Kemarin tuh kan sambil kuliah, kan?
1: Oh, di mana tuh kalau boleh tahu?
2: Kita kuliahnya di Umrah.
1: Oh, Umrah.
2: Saya Umrah.
3: Saya
1: SAE. Oh, SAE. Ah, oke.
2: Ya, open PO dulu. Karena kan kita kuliah kan waktunya nggak ini ya.
1: Nggak nentu ya. Kadang pagi, kadang siang, kadang sore gitu. Berdua emang udah?
2: Berdua.
1: Dari 2024.
3: Iya. Kami dulu tuh satu tempat kerja 2023.
1: Oh, emang udah kenal. Yeah. Oh, oke. Okay.
3: Abis itu kami masing-masing resign.
1: Ah, oh, bareng tuh biasanya?
3: Enggak, saya dulu.
1: Oh, kakak dulu. Terus ikutlah kakak gitu ya.
3: Iya.
1: Yeah. Resignnya karena enggak ada lagi nih Kak Mei gitu ya. Iya, iya, akhirnya kuliah dulu tuh.
3: Yeah.
1: Kuliah dulu baru bangun usaha ya yeah, gitu. Oh, apakah emang ngelihat peluang yang ada atau karena gabut nih?
2: Pertama tuh pengen nyoba-nyoba aja.
1: Oh, nyoba-nyoba.
2: Capeknya kerja, cobalah kita jualan gitu kan.
1: Oh, oke. Okay. Jadi bos gitu ya, enggak jadi karyawan lagi.
2: Jadi CEO.
1: CEO. Baik-baik. Terus yang awal inisiasi mau mulai buka usaha nih siapa nih? Kak Nilam atau Kak Mei?
3: Kayaknya kita masing-masing kepikiran masing-masing gitu.
1: Oh, kepikiran. Ya,
2: terus nawarin lah, mana kita jualan berdua gitu.
1: Ya karena sekarang Gen Z-Gen Z ini seneng ya jualan-jualan.
3: Iya.
1: Kayak seru aja gitu. Tapi kalau pandai masak, kalau nggak pandai kayak saya nih kayak mana gitu ya. Baik, awal mula berdirinya nih, nama usahanya Fire and Co. Kenapa namanya ini?
2: Nah, ini dia.
1: Ini dia ceritanya panjang nih pasti. Coba ceritakan dulu deh.
2: Kita ambil suara dulu ya.
1: Asik. Boleh tahan Kak Nilam ini ya. Silakan Kak Nilam tes suaranya dulu. Tunjukkan suara Anda.
2: Awal Fire and Co itu kan kami mau bikin bakar-bakar kan.
1: Mm-mm.
2: Jadi bakar itu kan pakai api.
1: Iya.
2: Fire gitu. Kan. Jadi kita ambil lah. Api tuh fire gitu, tapi I-nya tuh diganti Y biar kekinian aja.
1: Oh gitu.
3: Biar gaul gitu.
1: Iya, gaul, iya, iya.
2: Kan
3: Genzi banget.
1: Betul, betul, betul, betul.
2: Fire, ya. Fire, okay. Kalau kok itu cuma kata tambahan aja lainnya gitu, karena kan kita ada jual mineral juga.
1: Iya, iya, berarti jual yang api-api dan juga lainnya lah ya. Oh, nggak ada filosofi-filosofi
2: ada
1: dengan
2: enggak
1: kepribadian
2: ada
1: gitu?
2: Enggak,
1: oh, nggak ada ya.
2: Kami udah ini membara sih.
1: Asik. Apa nih yang membara nih, Kak Nilam?
2: Semangat.
1: Iya, iya, iya. Berarti selalu membara nih semangatnya.
2: Iya.
1: Tapi dari tahun 2004? Udah lama berarti ya, 2 tahun?
3: Itu sebenarnya
2: sempat, ya.
3: Sempat, kami sempat nggak jualan.
1: Karena, oh, sempat off dulu?
3: Abis itu kami cari kerja, terus kami dapat kerja tempat lain gitu. Terus akhirnya resign lagi.
1: Ya Allah.
3: Biasakan kayak kemudian gitu.
1: Iya, betul. Kita cari orang gitu ya, kakak ya.
3: Jadi kami kayak, kita jualan lagi aja yuk gitu. Tapi apa nih yang belum ada di Tanjung Pinang gitu kan. Yang masih orang-orang Pinang nih belum familiar gitu. Terus kita cobalah bakso bakar. Tapi kita bumbunya beda, pakai mentai gitu.
1: Oh, pakai mentai.
3: Iya.
1: Oke, okay. Mentainya buat sendiri memang?
2: Racikan lah.
1: Racikan sendiri ya. Sama satu lagi apa produknya?
2: Karipap dimsum.
1: Karipap dimsum. Ini saya juga baru dengar nih.
2: Ini ada kisahnya juga.
1: Ada kisahnya juga. Oke, okay, tadi kisah yang Fire and Co udah selesai nih kisahnya.
2: Udah.
3: Bakar-bakaran itu.
1: Bakar-bakaran ya. Tapi kalau ngebahas resign dan juga sempat berhenti, itu berhentinya berapa lama tuh, Kak?
3: Hampir 2 tahun kerja ya kita baru resign.
1: Oh. Oke, okay, oke. Okay.
3: Kayak udah capek banget gitu. Kayak gimana ya?
1: kayaknya butuh hal baru gitu, gitu ya. Iya, ya, jenuh.
3: Refreshing, jenuh.
1: Betul. Gitu kan. Kita ngapain ya, gampang bosan ya.
3: Cewek ini kemudian gitu.
1: Iya. Dan akhirnya kembali lagi Fire and Co ini dari dengan nama yang sama berarti ya.
3: Awalnya dulu kita ya, belum ada nama belum sih.
1: Belum ada.
3: Cuman menu-menu gitu aja.
1: Oh, oke. Okay. Terus ini kembali lagi di tahun ini atau tahun sebelumnya?
2: Tahun ini.
3: Baru tahun ini. Baru banget.
1: Bulan?
2: Baru banget.
1: Oh, baru.
2: Beberapa hari.
1: Oh iya. Alhamdulillah.
0: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, ayam sudur adalah salah satu kesenian tradisional masyarakat Melayu di Kota Ranai, Kabupaten Natuna yang hingga kini masih ditemui keberadaannya. Kesenian ini berbentuk tarian diiringi dengan gendang dan nyanyian. Penari kesenian ayam sudur jumlahnya ganjil supaya penari laki-laki dapat melindungi penari perempuan. Kesenian ini sering dilakukan masyarakat dalam pesta pernikahan adat. Ayam sudur sering dimainkan oleh masyarakat Kecamatan Bunguran, Timur Laut. Kita beralih ke maklumat lain, PT Citra Persada Mulia menegaskan seluruh aktivitas penambangan timah laut di perairan Pulau Pekajang telah mengantongi perizinan lengkap dan berstatus clear and clean. Tim legal PT CPM Abdi mengatakan perusahaan memiliki 3 IUP yang berlaku hingga 11 April 2034 dan baru memanfaatkan sekitar 10 hektar dari total 11.540 hektar wilayah konsesi. Dengan seluruh data produksi dilaporkan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Minerba serta kewajiban pajak dan PNBP dibayarkan sesuai ketentuan. Namun di sisi lain, seorang pejabat PPPD Kabupaten Lingga menyatakan pemerintah daerah belum mendeteksi adanya penerimaan royalti maupun dana bagi hasil dari aktivitas tersebut, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai koordinasi antar lembaga dalam tata kelola pertambangan. Oke, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara pelawat kaum muslimin dan muslimah, saya akan dengarkan berkumandangnya seruan azan pertama masuknya sholat fardu Jumat pada hari ini pada pukul 12.12 menit Indonesia Barat. Pada pukul 12.12 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Ya Allah, Engkau yang maha menetapkan syariat, lagi maha adil. Engkau telah berfirman, memerintahkan orang-orang yang beriman agar memberikan mas kawin atau mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian yang tulus, dengan senang hati dan penuh kerelaan. Jika si istri dengan sukarela mengembalikan pemberian yang telah diterimanya, mas kawin itu kepada si suami boleh menerima dan memanfaatkannya dengan senang hati untuk hal-hal yang Engkau ridhoi dan sesuai dengan aturan yang telah Engkau tetapkan. Sungguh, hal itu merupakan pemberian yang Engkau berkahi. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, amanah, dan ikhlas dalam menunaikan kewajiban, pandai bersyukur, tak sombong, dan tak suka melampaui batas. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Iyalah, ibu-ibu pun.
1: Bukan apa? Apa yang kau tu bunyi terus?
0: Hah? Ih, engkau ni. Kenapa tak bangunkan aku awal-awal? Matilah aku.
1: Hah, matilah kau. Sedap betul nyalakan aku.
2: Kamu di mana? Udah di jalan belum? Jadi pergi enggak sih? Aku udah nunggu sejam loh. Udah 3 jam nih. Gak usah hubungin aku lagi.
1: Tak patut.
3: Intermezzo. Melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: telu cecak telu bengkagung ketiga telu labi-labi. Sebelum sampai aku ke seberang agung, sumpah kau takkan jadi. Batu hitam, batu ampar, batu ladu kuladukan. Jangan terkejut dengan tergembar sebarang katiku katikan. Berkat aku memakai tawa hilang darah gemuruh.
1: Mantra bukan hanya dimiliki oleh masyarakat Melayu Kepulauan Riau, namun seluruh suku bangsa Indonesia. Sebagai karya sastra yang diucapkan berdaya magis, mantra juga digunakan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Melayu tradisional. Selain disebut mantra, juga dikenal dengan serapah, jampi, tawar, tangkal, cuca, dan oja. Berikut penjelasan Abdul Kadir Ibrahim, Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Provinsi Kepulauan Riau.
2: Mantra sebenarnya bukan hanya milik orang Melayu, tetapi sejatinya adalah seluruh suku bangsa di dunia sekalipun mempunyai mantra. Nah, di dalam negeri Melayu pun mantra itu hidup, tumbuh, dan berkembang. Dan saya yakin bahwa sampai hari ini mantra itu masih ada yang diamalkan oleh sebagian masyarakat kita. Nah, mantra itu kan baru dikenalkan ketika mungkin ketika era modernisasi. Dulu orang tidak menamakannya mantra dalam kehidupan Melayu, tapi lebih kepada tawar sejuk dingin, atau sembur-sembur, atau ada yang namanya si awang lebih, ada yang namanya jampi-jampi, karena memang sesuai dengan fungsinya. Dia tidak merupakan hasil cipta individu masyarakat nenek moyang kita. Dia merupakan pengalaman kolektif dari sebuah kelompok yang mengalami suatu peristiwa. Nah, untuk itu maka mereka akan menciptakan kata-kata keselamatan, perlindungan terhadap apa yang akan dibuat itu. Karena itu lahirlah yang disebut mantra dewasa ini atau doa sejuk sedingin itu.
1: Disampaikan Akib bahwa sejarah lahirnya mantra pertama kali oleh orang yang menganut animisme pada ribuan tahun yang lampau. Kemudian ketika berpindah kepercayaan Islam agar tidak dianggap syirik, mantra ditambah dengan kalimat pembuka dan penutup dengan kalimat bismillah dan berkat doa la ilaha illallah. Sehingga itu yang menyebabkan mantra tetap bertahan hingga saat ini.
2: Kalau kita bicara sejarah mantra dalam kehidupan Melayu, orang Melayu itu dipercayai bahwa asal mula keyakinannya, kepercayaannya adalah dengan animisme. Nah, disitulah awal mulanya ada mantra, ada tawar-tawar, ada sembur-sembur atau jampi-jampi itu ketika kita menganut ya tentu ribuan tahun yang lampau sebagai animisme. Dari animisme kemudian tentu ada pindah kepercayaan ke agama berikutnya, yaitu agama Buddha misalnya, kemudian berlanjutlah kepada agama Islam misalnya. Nah, ketika ke agama Islam, mantra itu tidak banyak yang berubah. Jadi pada umumnya mantra dalam kehidupan orang Melayu itu hanya ditambah kata pembukanya, kalimat pembukanya, dan kalimat penutupnya sesuai dengan ajaran Islam, yaitu basmalah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, lalu dibaca doa-doa apakah mantra tadi itu, kemudian di akhirnya berkat la ilaha illallah. Jadi kalimat lain saya pikir tidak terlalu banyak yang berubah.

0: pewarisan mantra dilakukan dengan sistem turun-temurun seperti yang diakui oleh Bapak Safarudin Pamong Budaya Kepulauan Riau. Ia diwariskan oleh Aki atau kakeknya ketika akan merantau dari kampungnya Pulau Tujuh menuju Tanjung Pinang sebagai bekal di perantauan.
1: Dan saya sendiri selaku orang dari Pulau Tujuh itu kita mau merantau ke Tanjung Pinang ini SMP. Itu orang tua kita itu, kakek saya itu sampai berpanggil ke rumah. Jang, sini, pergi rumah. Aki, hendaknya engkau.

0: Pangan umpamanya, saya mau mengusir angin ke sana kemari itu. Tak sampai ke sini, itu harus ada bacanya gitu, umpamanya. Nah, telu cecak, telu bengkagung, ketiga telu labi-labi. Sebelum sampai aku ke seberang agung, sumpah kau takkan jadi. Bersih panas kami di tepi jalan, tepi laut itu. Sementara penyengat dengan kampung Bugis dah tak nampak lebatnya hujan.
1: Sejatinya, mantra dapat digunakan sebagai pelangkah, penjaga diri, penjaga harta benda, penyampai maksud, permohonan, atau pengharapan. Diakui Saparudin bahwa dalam proses pewarisan mantra tidak boleh dicatat, melainkan harus dihafal. Sehingga menurut Saparudin, inilah yang membuat mantra menjadi distorsi atau terjadi perubahan dari yang awal milik orang tua kita dahulu.
0: Bukan kena itu yang menghilangkan darimu, tapi keyakinan kita. Mm-hmm. Itu yang ditanamkan orang tua dulu tu keyakinan. Mm-hmm. Engkau nak berangkat, kau nak pergi jauh, engkau harus bawa bekal. Mm-hmm. Itu berarti kan menanamkan keyakinan. Yeah. Apa benda bekalnya itu? Ha ni, sampai satu malam tu kalau kita pergi ke rumahnya, satu malam sampai subuh itu ini gitu. Ini kita kadang-kadang tak teringat juga. Sebab dia tak bolehlah ditulis-tulis itu. Harus hafal hari itu juga. Jadi balik ke rumah kita langsung nulis. Kalian melihat tak boleh itu. Jadi dari pewarisan seperti itu, makanya tidak heran kalau sampai ke bawah lagi itu ada distorsi. Perubahan dari yang awal milik orang tua kita dulu, ada perubahan sedikit-sedikit itu tidak heran. Karena dia memang tidak boleh ditulis.
2: Putri dua berbaju serong, putri dua bersanggung sendek.
1: Pewarisan mantra tidak hanya melalui garis keturunan, tapi siapa saja boleh belajar asalkan yakin bahwa mantra yang akan diucapkan makbul, makkol, atau manjur.
3: Seseorang yang mewarisi ilmu atau menerima ilmu yang mewariskan dan yang mewarisi itu intinya adalah berpahala menjadi bagian dari amal soleh. Karena itu dia tidak mesti diturunkan kepada anak-anaknya, zuriatnya, tetapi orang lain pun boleh. Yang penting bahwa dia hakul yakin dengan apa yang akan diterimanya itu.
1: Pewarisan dari generasi 1, 2, dan 3 memiliki versi tersendiri. Selain itu, pewarisan mantra juga diwariskan melalui dokumen tertulis seperti manuskrip yang ditemui di Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah berisikan mantra pengasih dan juga mantra pemanfaatan obat-obatan tradisional. Namun, menurut pamong budaya Bapak Saparudin, pewarisan mantra akan lebih makol jika langsung diturunkan kepada ahli waris.
0: Jadi dalam pewarisan ini ya memang bisa dari keturunan ya. Di keturunan itu lebih makol teman-teman. Jadi ada juga yang mau diberi. Ya. Saya melihat Aisyah ini bagus, baik, berada. Kau mau tak yang ini? Jadi itu. Jadi satu hal lagi kita tak boleh minta itu. Ki, tidak minta ilmu kebal ki, tidak bisa. Jadi tak bisa. Jadi apa yang diucapkan dikasih ini dikasih dia terus. Ucapan itu sehingga kita berkumpul di dalam kepala kita itu. Nah, nanti baru kalau kita memang nak kasih, yuk, ilmu kebal pun dikasih dia, ilmu kebal sehari maksudnya. Jadi dalam hal pewarisan ini memang tidak mesti, tidak mutlak dari keturunannya saja, tapi dari saudara-saudaranya atau dari orang luar yang datang ke dia bekerja lama gitu kan, baru dia disebut-sebut. Kadang-kadang dia tidak khusus memanggil orang itu, disebut, kau nak ini tak jang? Nak apa ki? Ni ada ilmu pelagis dagang, bawa pelagis dagang. Orang tua kita dulu memang membekali kita itu dengan berbagai macam hal, terutama untuk diri sendiri. Itu memang sudah dibekali sama orang tua-tua dulu, sehingga kita tinggal mau apa tidak lagi. Nah, termasuklah masalah pewarisan tadi.
1: Sesuai dengan keberadaan mantra di tengah masyarakat, peran yang sangat jelas dapat dilihat dari penggunaan mantra oleh pelaku atau pemakainya. Mantra memberi kekuatan secara kejiwaan pada masyarakat tradisional bagi masyarakat yang tidak mempunyai tempat berobat secara modern. Mantra merupakan alternatif. Oleh sebab itu, mantra mempunyai peran yang cukup penting di tengah kehidupan masyarakat tradisional dan

warisan mantra sebagai pakaian diri, menjaga mantra agar tetap lestari dan tidak punah. Demikian fitur budaya pewarisan mantra tulisan Aisyah Jali Idris. Sampai berjumpa lagi.

0: Iya betul nampak.
1: Hei kak, tengok nih baju aku, bagus tak?
0: Bagus-bagus, sepatu Indonesia memanglah bagus kan?
1: Ini aku beli luar negara lah. Lebih mahal daripada batik Indonesia tau.
0: Lah, batik itu asli dari Indonesia. Kenapa jauh-jauh kau beli di luar negara?
1: Ya beda lah vibes-nya kak. Kalau orang tanya, aku bisa jawab belinya di luar negara. Lagipun mahal dan premium gini batiknya.
0: Mahal ke? Murah ke? Macamnya lebih bagus kita dukung produk yang ada di negara kita lebih dulu.
2: Batik di Indonesia, banyak sekali jenisnya yang bisa kita pilih. Harga terjangkau, masalah kualitas premium atau tidak, di sini banyak yang premium.
0: Hah, tu kau dengar kan? Jadi, mari bangga dengan produk dalam negeri, bukan bangga dengan produk dalam negeri yang dibeli di luar negeri.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau, ditulis oleh Triani. Penulis yang menulis buku panduan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kekayaan budaya dan kuliner daerah. Tema utama buku ini ialah kuliner khas dan pengalaman berbelanja di Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian dari wisata budaya dan gaya hidup masyarakat lokal. Buku ini merupakan panduan singkat namun penuh warna tentang kekayaan kuliner daerah Kepri dan pengalaman berbelanja yang bisa dinikmati saat berada di provinsi ini. Penulis menggambarkan bagaimana sebagian besar wilayahnya ialah laut yang berpengaruh besar pada menu makanan masyarakat setempat, termasuk berbagai sajian laut dan makanan khas lain yang unik. Selain itu, buku ini memperkenalkan banyak makanan dan minuman khas Kepulauan Riau seperti laksa, roti kirai, roti prata, epo-epo, paciri nanas, asam rujak, kopi tarik, serta teh tarik. Pembaca juga diajak mengenal tempat-tempat belanja populer di Batam dan sekitarnya yang menjadi pusat perbelanjaan yang menarik di wilayah tersebut. Buku ini menekankan bahwa kuliner dan belanja tidak hanya soal konsumsi semata, tetapi juga bagian penting dari budaya dan gaya hidup lokal. Makanan khas yang beragam menggambarkan sejarah, lingkungan geografis yang mayoritas laut, dan pengaruh budaya pesisir di Kepulauan Riau. Selain itu, pengalaman berbelanja di kota-kota seperti Batam juga menunjukkan bagaimana daerah ini menjadi tempat interaksi antara budaya lokal dan pengunjung dari berbagai daerah, baik wisatawan domestik maupun internasional. Buku ini bukan sekedar buku resep kuliner, tetapi panduan budaya kuliner dan gaya hidup lokal yang menggabungkan teks dan pengalaman nyata berkunjung ke tempat belanja dan mencoba makanan khas. Fokus pembahasan bukan hanya makanan, tetapi juga bagaimana belanja menjadi bagian penting dari pengalaman wisata di Kepulauan Riau. Kesan dan manfaat bagi pembaca cocok untuk pembaca yang ingin merencanakan wisata kuliner dan belanja di Kepulauan Riau, termasuk pelajar, traveler, dan pecinta budaya lokal. Membantu pembaca memahami kekayaan citarasa dan gaya hidup masyarakat pesisir, serta memberi inspirasi untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang kehidupan di daerah kepulauan. Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau adalah buku panduan ringan yang memadukan informasi kuliner khas daerah dengan pengalaman berbelanja unik di wilayah ini. Buku ini cocok menjadi referensi awal sebelum Anda menjelajahi kuliner dan tempat belanja ketika berkunjung ke Kepulauan Riau, sekaligus memperkenalkan ciri khas hidup masyarakat pesisir dan warisan budaya lokal. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempet, selain Jawa, Kepulauan Riau ternyata juga memiliki pertunjukan wayang yang tak kalah unik dari yang ada di Jawa. Wayang cecak adalah salah satu jenis kesenian yang berasal dari Pulau Penyengat, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kesenian ini berupa sastra lisan yang dipertunjukkan melalui media wayang, menggabungkan budaya Tionghoa dan Melayu. Kesenian ini menggunakan boneka tangan sebagai pemerannya. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kabupaten Bintan terus mematangkan persiapan menyambut kunjungan istri Wakil Presiden RI yang dijadwalkan pada 23 Juli 2026. Sekretaris Daerah Bintan Roni Kartika mengatakan pemerintah daerah masih berkoordinasi dengan kementerian dan instansi terkait untuk memfinalkan agenda yang direncanakan meliputi penanaman mangrove, pelepasan tukik, penyerahan bantuan, dan penataan terumbu karang. Menurutnya, Pemkab Bintan hanya bertindak sebagai tuan rumah sehingga rincian tujuan kunjungan menjadi kewenangan kementerian. Sementara itu, persiapan pengamanan juga terus dilakukan melalui rapat koordinasi dan validasi lapangan dengan melibatkan Paspampres, TNI, Polri, dan unsur terkait lainnya. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Saudara perompak di pukul 13 waktu Indonesia Barat, waktu kita bergabung dengan perompak Jakarta untuk mengikuti acara Suara Budaya Nusantara pada hari ini, Jumat 17 Juli 2026, bersama dengan RRI Pontianak dengan tema Merawat Budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman.
1: Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Jodity ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini, hari Jumat ya. Jumat tanggal berapa nyata he? Kita suka lupa tanggal, masalahnya Bang Po, pemirsa RRNet ya. Oh ya, tanggal 17 ya. Barusan dikodein tanggal 17 katanya hari ini ya. Udah lewatin pertengahan bulan Juli ya. Mudah-mudahan sih Abang Po, pemirsa RRNet, pendengar Perompak sehat-sehat ya di hari ini ya. Hari ini dari Perompak Network, Perompak FM Suara Budaya Nusantara, kita barengan dengan teman-teman di Perompak Pontianak ya. Ini ada contekannya ya. Ada sudah tergabung juga nih, udah bergabung ya di line-nya Perompak FM Pontianak, sudah ada Kak Fitri Feblena di Perompak Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jo.
1: Iya, sehat ya.
2: Alhamdulillah. Iya. Namanya makan buah pepaya. Buah pepayanya lebar. Bang Jo Artia, apa kabar?
1: Baik. Tapi mohon maaf punten, kita seribu punten ya. Kita kagak bisa dadakan pantun nih. Gitu ya. Iya, udah biasa kita. Mohon maaf, kita MC scripting soalnya. Gitu ya. Jadi kita kagak bisa dadakan. Cuman tahu bulat aja yang dadakan ya. Kalau buat Ayi. Kak Fitri sehat ya di sono ya?
2: Alhamdulillah, kabar baik Bang Jo.
1: Baik ya.
2: Kru ya, mudah-mudahan sehat semua.
1: Amin, amin, amin. Kak Fitri, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Ah iya, makanya tadi sebagai pengantar udah pantun-pantun.
1: Pantun,
2: kita nih,
1: betul.
2: Bang Jo. Merawat budaya pantun ya di tengah perubahan zaman. Berarti saya nggak sendirian nih Bang Jo.
1: Betul, ada narasumber yang sudah hadir ya di sana ya.
2: Ada narasumbernya.
1: Hadir ya berarti ya.
2: Oh iya, paling gak nyaman pakai skuter. Habis main skuter langsung makan bubur sumsum. Ini narasumbernya pakai Zoom.
1: Oh gitu. Hadir atau gimana maksudnya? Online ya?
2: Online.
1: Oh online, oke.
2: Karena
1: nanti
2: dari Pontianak, dari Pontianak ke tempatnya Cek Jul, jauh.
1: Oh jauh, nah, oke siap nanti.
2: Di Mempawa.
1: Oh di Mempawa, berarti jaraknya jauh banget ya?
2: Jam ya Pak Jul ya?
1: Berapa?
3: 2 jam.
1: Oh 2 jam. Assalamualaikum, selamat siang Cek Jul.
3: Selamat siang.
1: Iya.
3: Kalaulah tinggi si pokok mayang, daun di atas titi. Selamat siang. Apa kesemuanya sudah mengopi?
1: Siap, udah kebetulan. Siap. Tapi kita cuman kasih tahu jaraknya doang nih barusan Kak Fitri. Tapi nama lengkapnya belum kita kasih tahu dari tadi kayaknya ya.
2: Oh iya mantap. Sungguhlah halus si kain katun. Ini namanya Bang Jul Kenain, ahli pantun.
1: Oke, siap. Di hari ini kita narasumbernya adalah Cek Jul, Muhammad Jul Karna ini, Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompak dari pembina Kopan ya, komunitas ya, pantun Kabupaten Mempawa Kalimantan Barat. Ya siap. Dan juga nanti kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet ya, Kak Fitri ya, di menit 30. Mungkin nomornya Perompak Pontianak bisa disebutkan dulu supaya nanti bisa di-save dulu sama pendengar Perompak.
2: Baik, pendengar silakan bergabung di via telepon kami 0561-571-571 atau di via WA kami juga sediakan di 0811-570-0943.
1: Oke, nanti ya, tapi ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompak, di menit 30 kita setelah jeda lagu kita akan buka line interaktif kita untuk di Jakarta di 0213504510 atau di 0812-1124-928. Juga untuk informasi juga nih untuk kedepannya juga buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompak, kalau untuk pemberian pertanyaan mungkin nggak usah banyak-banyak ya, satu orang bisa maksimal 2 atau 1 aja. Ntar kasihan sama yang soalnya terkasihan sama yang lainnya. Pendengar nggak cuma 1 doang kita. Pendengar kita kan seluruh Indonesia ya. Kasihan kita bagi-bagi waktunya ya Bang Po ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompak. Karena kan kita mengusung tema yaitu keadilan sosial bagi seluruh pendengar RRI. Oke, biar adil semuanya ya. Kita nggak mau bagi-bagi, kita nggak mau pilih-pilih ya. Jadi kita untuk hari ini pembahasan kita merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman. Dipersilakan deh Kak Fitri dan juga Cek Jul untuk siang hari ini. Ya.
2: Baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta. Baik, dan langsung saja Bu Abang, dimanapun berada, kita langsung bertanya-tanya jawab ini bersama Cek Jol. Cek Jol nama kerennya, ya nama panggungnya Cek Jol.
3: Ya, ya.
2: Betul, ah, nama KTP-nya Muhammad Julkarnain, begitu ya. Baik, Cek Jol, sesuai dengan tema merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman, nah, ini yang kita akan bahas. Tapi sebelumnya Cek Jol ini kan ada Kopan tadi ya, komunitas pantun.
3: Iya.
2: Ah, nah itu merintis awalnya boleh tahu Cek Jol, enggak semuanya daerah tuh ada gitu kan? Ah, ini awalnya dan bisa merangkul teman-teman, ah, bisa bertahan sampai sekarang. Bisa dijelaskan dulu Cek Jol, sila.
3: Boleh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tuhan semesta alam, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini, saling-saling dialog tentang masalah pantun. Jadi di Mempawah ini memang kesekian lama pantun itu kita anggap rawan punah. Jadi kita mulai ada kawan-kawan mengopi, ayo kita berpantun, ya kan? Daripada kita ngopi begini begitu, ya kan? Betul. Ada omonganlah yang kira-kira yang tak bagus, tak ini bagus kita berpantun saja.
2: Ada manfaatnya tak?
3: Ada manfaatnya, kan? Jadi lama-lama itu kita tuh jumlah kita tuh kita 5 orang je tu. Udah 5 menggabunglah sampai 6, 7, 8 kan. Sekarang ni udah sekitar 20-an lebih yang komunitas kita yang sifatnya interen. Kalau untuk yang komunitas kita yang sebagai katalah ada simpatisan kepada kita itu dah ramai dah tu. Jadi setiap ada kita ke mana-mana ngopi, kita tetap pantun dari kafe ke kafe. Jadi timbullah suatu pantun, kalau kilau si manik-manik di atas kain bercorak jarang. Kalau kopi sudah naik di situ tempat pantun di karang.
2: Alhamdulillah, baik. Jadi peminatnya nih, kalau boleh tahu yang ikut semua nih Cek Jol, apakah memang background mereka nih orang-orang yang memang ahli pantun?
3: Pada awalnya kita rekrut tu pemantun-pemantun sekapur sirih seulas pinang yang dengan pemantun-pemantun kampung. Jadi di situ pemantun kampung ini kan yang berkecimpung di tempat yang di mana ada majlis perkawinan.
2: Jadi hajatan-hajatan ya.
3: Jadi kalau yang ada minat apa, katakanlah dia suka dengan namanya ini. Oh, kata dia, ada pantun. Kita share lah di Facebook, ya kan? Kita share di TikTok. Makanya berdirilah pantun tadi tu di tepi gubuk pohon beringin jatuh tampoi di tengah hari. Sama saya Muhammad Zulkarnain sedangkan Cek Jol panggilan sehari-hari.
2: Alhamdulillah. Jadi intinya Cek Jol lah sebagai pembinanya nih, ya.
3: Ya, kita memang kita bina pemantun-pemantun kita. Kita sedikit-sedikit, pertama kita kasihkan cara merangkai pantun. Kita dengan tepatkan rimahnya, ya kan? Dan kita jangan sampai berpantun itu yang sifatnya vulgar.
2: Yang tidak sopan ya Cek Jol, jadi yang santun.
3: Ya, santun. Dan jadi rasanya kan alhamdulillah udah merasa senang dah. Jadi kita titip bagaimana kita waktu baru-baru ini kita di Wonderful Mempawah, kita diundang untuk bersembang pantun di sana.
2: Baik, dari yang sudah terbentuk di Kopan komunitas pantun yang sudah dibina oleh Cek Jol ini, biasanya dipakai untuk acara-acara apa Cek Jol?
3: Yang sudah jelas kalau untuk kita sih udah enggak bisa kita elakkan tuh sekapur sirih seulas pinang. Yang selanjutnya ini enggak lama lagi kita akan melaksanakan workshop pantun nih.
2: Insyaallah. Kapan tuh Cek Jol?
3: Juga acara-acara yang sifatnya banyak nih. Yang jelas tuh kita di acara kantoran. Meskipun kita bukan sebagai pelaku, kita dah bisa mengimpor pantun. Begitu.
2: Jadi
3: ya ada acara-acara yang mana perlu ada kita perlu kirimkan temanya. Kita karangkan, kita buatkan pantunnya, tolong dicek dulu. takut ada yang salah.
2: Baik, baik, baik. Alhamdulillah ya, lewat binaan ini, walaupun tadi ada yang apa namanya pemula begitu ya. Nah, untuk peminat anak-anak muda macam mana Cik Jul di Mempawah ini?
3: Kalau anak muda kita bawa sebagian. Ini yang minatnya nih yang luar biasa nih ibu-ibu nih.
2: Oh, ibu-ibu muda ke? Ibu-ibu yang udah yang berumur.
3: Ya. Makanya nanti kami sudah mungkin insya Allah nanti malam kami akan mengadakan rapat merekrut yang muda-muda. Jadi oh, kita gitu. Kita timbulkan minat dulu, biar dia mau dulu, biar kalaupun salah jangan kita begini begitu, biarkan dulu nanti bawa kita betulkan, nanti sama-sama kita koreksi.
2: Tapi kalau ditelusuri, diamati begitu Cik Jul, apa yang biasanya yang buat ketidakikutsertaan anak muda nih? Apakah tadi takut salah, ya kan? Nah sekali salah langsung kita cap dia, tak benar nih, jadi ciut hati gitu, jadi nak mau, mungkin nak mau lagi gitu ya.
3: Benar-benar.
2: Buat lebih awal lebih happy dulu, buat senang, jadi dia nomor salah tuh nomor yang kedua lah, ya enggak?
3: Jadi kalau melihat yang saya terapkan sekarang nih kan, memang betul kata Mbok Fitri ini, memang ada ciut, pasti jawabnya kami tak tahu berpantun, kan kami mau itu jawabannya. Jadi saya panting lah dengan pantun-pantun yang sifatnya pantun-pantun Selasih, gitu, saya. Jadi dah saya sampai biasa, kata saya nih kan, anak pelanduk di tengah rawa nampak rimbun si pohon Selasih. Kalaulah kita sudah duduk berdua, pengen abang nak madu kasih.
2: Nyaman didengarnya. Kita itu pancing dulu gitu Cik Jul ya.
3: Kita pancing. Kata saya biasakan, kalau bos sembahyang berkain pelekat, jangan lupa bentang sejadah. Kalau adik dah duduk-duduk dekat, pengen abang nak ajak akad nikah. Jadi kita baca-baca dengan
2: pagi-pagi. Baik-baik.
3: Kalau kita sebutkan yang sifatnya pemadah, pulgar, ini, dia makin bingung.
2: Baik-baik. Jadi tutur kata sampiran begitu ya. Itu untuk memudahkan mengikuti zaman ya.
3: Ya.
2: Betul. Gitu, Cik Jul. Itu memudahkan untuk anak-anak muda biar berminat. Seperti yang tadi Cik Jul bilang, media sosial sekarang kan seperti TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Ini dimanfaatkan oleh Cik Jul dan kawan-kawan. Bagaimana juga untuk peminatnya lebih banyak yang online? Atau secara offline nih?
3: Yang jelas sih kita untuk sekarang sih masih offline lah.
2: Baik.
3: Ada hal-hal gini, kita jangan sampai nanti kawan-kawan ini kan kalau dibilang tuh kan kadang-kadang malu nih. Jangan sampai istilahnya apa, menimbulkan dia rendah hati kan gitu. Mulai-mulai sifat maju. Jadi ini Mbak Fitri, saya ini sekarang menerapkan setiap di meja kopi di situ ada misalnya katakan ada sendok, ada alas, ada kopi dan ada cawannya lah, ya kan? Misalnya apa yang dibawa? Misalnya mungkin ada bawa wireless, mungkin ada bawa handset. Tolong ini dibuatkan satu pantun. Nanti kita beli ramai-ramai. Nanti tolong direkam. Sudah selesai, direkam ulang. Yang mana nanti salah kita perbaiki, tapi tidak mengubah daripada struktur pantun yang dibikinnya tadi. Andaikan sifatnya bendaharaan katanya kurang, ataupun nanti di bidang rimahnya agak kurang, ini kita bilangkan, seharusnya pakai kata ini, mungkin lebih tepat.
2: Baik. Ya, jadi harus banyak bermain kata-kata. Banyakkan kosakata gitu ya. Cik Jul ya. Baik. Jadi tidak sembarangan untuk menyampaikan. Tetap harus ada hati-hatinya juga Cik Jul ya. Kan ada tema-tema itu kadang pantun sindiran, pantun jenaka. Niat hati nak jenaka tapi yang nangkap kadang agak sensitif gitu ya. untuk menghargai perasaan pendengar gitu ya. Ini perlu dilatih dari segi apanya dulu nih Cik Jul? Sampirannya dulu ke atau isinya dulu? Untuk memudahkan nih.
3: Yang jelas tuh pengelompokan di kosakata.
2: Baik.
3: Jadi kalau di pengelompokan di kosakata tuh seandainya gini, Misalnya kita mau nyebut katakanlah, oh mungkin di situ ada santan. Oh kita kumpulkanlah santan, bintan, rotan.
2: Yang berkenaan ya.
3: Nanti kita nukar lagi, misalnya zuhur, kundur, mabrur, tercebur.
2: Bersyukur. Jadi kita kumpulkan dulu yang bersamaan tuh kalimatnya.
3: Nanti sebelum kita main tuh, oh lihat dulu ini. Kosakata kita ni mau ada yang mana sesuai tak di meja kopi ni, yang mana sesuai ambil, silakan nanti siap-siap kawan beli.
2: Jual mau pit beli contoh ya, gitu ya nak, cautan ya nak. Nyatu jadinya ya. Baik-baik. Apalagi kesantunan dalam bertutur kata di seni pantun ini yang harus dikedepankan Cik Syu.
3: Ya, yang jelas itu kalau kita bertutur kata yang sifatnya santun, yang jelas kita tidak jauh daripada adab.
2: Adab. Adab dari penyampainya.
3: Ya, betul. Langsung ini apa cara penyampaian pantun ini kan biarpun enak didengar, indah kata-katanya, kalau tada indah cara penyampaiannya atau intonasi, tada sedap gak bunyinya.
2: Walaupun dia pandai pantun, kalau cara menyampaikan ndak berseni, ndak ada artnya, ndak ada seni, ndak gak bagus gitu.
3: Ya, betul-betul.
2: Memang dia ada rimanya, Cik Jul, di ramanya.
3: Betul. Contohnya begini, kalau kita bawakan. Kalau kita baca lurus itu kan tak enak, tapi kalau kita baca ada jedah seolah-olah itu ada rohnya di dalam pantun. Itu kan contoh kita bawakanlah pantun. Indah rumah berdinding papan, dibuat kasau papan dibelah. Tinggi besar harapan, ampun maaf segala yang salah.
2: Sedap dengarnya Cik Jul ya. Ada penekanan di situ, ada rohnya. Itu latihannya dari mana Cik Jul supaya terbiasa tu? Alah bisa karena biasa kayak Cik Jul ni. Jadi kita yang awam ni main lurus ya kan tak nyaman dengarnya. Padahal isinya bagus.
3: Ya. Jadi gini, saya itu kan pernah gak ikut seminar tentang masalah pantun. Langsung kita dibantulah dengan baca-baca buku.
2: Harus ada referensi ya, Cik Jul ya.
3: Itu harus pasti, karena pasti. Referensi ini adalah mendukung kita sesuai dengan perkembangan zaman.
2: Betul. Ya, Tuan Guru waktu itu berkomunikasi seperti apa, Cik Jul, pesan yang harus disampaikan ini?
3: Ya, kalau saya yang sudah jelas, ayo kita lestarikan pantun lah, karena di sini kan sudah rawan punah nih. Jadi biasa saya buat begini, kering-kering di daun sukun, ada satu di dalam mukun. Sering-seringlah kita berpantun supaya pikiran kita tak cepat pikun.
2: Iya. Bisa mengarah ke sana ya, Cik Jul ya.
3: Nah, karena ini kan
2: melatih.
3: Karena ini kan melatih pemikiran kita ini.
2: Iya tadi itu bermain kata-kata supaya nyatu, supaya nyambung.
3: Makanya saya bilang biasa itu kan, kalau lah tinggi si pokok mengkudu, tumbuh sepokok di kebun mawar. Kalau memanglah merasa rindu, pantun Melayu sebagai penawar.
2: Masya Allah, ada Bang Man main di atas atap, mantap. Saya bisa gitu ya Cik Jul. Singkat. Cik Jul, kalau diperhatikan nih, anak muda nih kan bahasa gaul nih, takut-takut banget ya kan, nengok gempuran. Ya bahasa itu budaya modern nih kan makin anak-anak nih kan mau ikut tren-tren. Jadi menurut Cik Jul bagaimana tuh posisi kita ya kan sebagai yang pembina, Cik Jul juga yang ahlinya. Tidak selamanya kita nih panjang umur ya kan. Harus ada penerus. Posisi, kondisi, eksistensi pantun di kalangan generasi muda nih harus ada pemegangnya begitu. Cuman ngamatinya Cik Jul.
3: Kalau saya tuh begini Bu Fitri. Kami itu tuh kan di komunitas itu ada komunitas tuh memang kumpulan elit lah.
2: Wah, mantap.
3: Sudah tidak, memang susah untuk dipisahkan. Jadi ini nih kan yang pemain sekapol sirih seulas pinang. Jadi kalau misalnya dia mungkin diambil katakanlah di acara majelis nikahan, di situ kan mungkin ada sumber rezeki lah ke situ kan.
2: Alhamdulillah.
3: Jadi saya tuh dengan kawan-kawan tuh sepakatnya gini, kita ndak usah besar dari penghasilan kita itu, kita ambil 10,000 sajalah, saya bilang gitu kan, dari pemberian yang orang yang memakai jas tadi itu. Nah, kita ini kan ada sekian orang. Satu minggu ini kan ada satu, bisa dua. Kadang-kadang, ya, tiga kadang-kadang itu kan. Karena kan orang ini kan gini. Orang nikah ini kan udah semakin ramai.
2: Oh, benar. Supaya enggak bosan, enggak monoton, begitu ya, Cik Jo.
3: Jadi kita tarikan 10,000, saya bilang, ya kan. Kalau kira-kira memang rasanya berat dengan 10,000, 5,000. Ya, jadi nanti dibantu lagi dengan simpatisan kita tu. Jadi simpatisan kita tu kan kadang-kadang macam mana tu ada gak? Macam mana bila nak sembang ni? Bila nak, belum, duit belum cukup. Saya bilang itu kan. Bila-bila. Nanti saya tu ada sepakat dengan kawan-kawan, ya kan? Kita laksanakan sembang. Menyapa yang muda-muda. Sekarang ini kan di depan Keraton Aman Tubilah itu kan udah ramai itu. Di tepi-tepi. Di situlah kami nanti beli sampo, beli sabun, pokoknya jenis-jenis yang suka kan muda-muda lah gitu kan.
2: Untuk reward gitulah ya.
3: Ya, yang mana mau pengantun, kita kasih apa tadi itu sejenis door prize lah.
2: Door prize, gitu. Kapan mulainya tuh, Cik Jo? Udah ke berjalan?
3: Kalau komunitas saya ini udah 3 tahun, berjalan 4 tahun. Mulai dia besar ini kan Agustus 2025. Jadi untuk di depan keraton itu kami melaksanakannya itu mulainya dari awal 2026. Setelah Lebaran Idul Fitri kemarin itu kami laksanakan kembali.
2: Alhamdulillah. Bertahap lah ya Cik Jul. Cik Jul, kalau misalnya acara hajatan nikahan tadi Cik Jul bilang tuh, itu apa? Kalau istilah tuh kayak palang pintu gitu di daerah lain tuh. Kita nyebutnya sama gak Cik Jul? Palang pintu juga?
3: Ya, sama. Kalau di sini tuh kan kami juga ada sebutan ini banyak. Ada palang pintu, ada palang pantun. Kalau di Mempawah ini kan ada dua aja yang dikenal. Pantun dengan palang pintu.
2: Gitu.
3: Kalau dia palang pintu, apakah berserta dengan silat atau tidak? Jadi kalau memang dia tidak ada silatnya, berarti kita pakai palang pantun.
2: Oh, palang pantun. Iya. Yang paling sering di Mempawah tuh pakai apa? Cedul, ada silatnya atau bersilat lidah aja?
3: Ya rasa kadang tidak tidak ni.
2: Tidak opati tak.
3: Mengingatkan saya pula dengan satu pantun ni.
2: Habisnya tu.
3: Kalau memang nak ke atas bukit tempat bermain si anak pipit, jadi pantun berbait-bait di dalam kata berkait-kait. Itulah silat lidah.
2: Oh, itu dia silat lidah ya. Tidak putus-putus tidak. Baik.
3: Untuk silat tadi tergantung daripada minat.
2: Oh, tergantung dari minat. Apa tergantung dari tuan rumah?
3: Daripada tuan rumah tadi. Biasa juga kami itu kalau ada tamu-tamu, itu kelompok kita tu dipanggil.
2: Komunitas ya. Udah punya nama ya Cik Jul ya.
1: Artinya udah pada tahu ya Kak Fitri ya.
2: Oh iya. Iya, Bang Jo. Ya, gitu juga ya, menyapa dia. Ya. Asik ngobrol nih, Bang Jo.
1: Saya juga udah dengerin ceritanya. Jadi udah banyak juga nih peminat-peminatnya di sana. Ya, mudah-mudahan sih bisa menggerakkan anak mudanya ya, Jejul ya, untuk tertarik nih untuk mulai dikit-dikit berpantun, mulai mengaktifkan lagi. Kak Fitri, ini udah menit 30 lewat. Jadi kita istirahat sebentar, satu lagu.
2: Boleh.
1: Nanti kita akan lanjut lagi dengan interaktif dengan Jejul dan juga pendengar perempat ataupun pemirsa RRNet. Jadi pemirsa RRNet, pendengar perempat, jangan kemana-mana nih. Tetap dimari di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.
4: Emang dia orang aki ngasih tau apa Uti sayang.
5: Amar aki.
4: Bang aki ngalamar.
5: Siapa yang ngalamar aku, ha? Siapa?
4: Alahan apa itu? Alamak. Cuma gagang. Pak tapi mau iya, Pak.
1: Amak sih, nge.
5: Siapa? Ha? Siapa bari nama aku nih?
4: Iya tapi, ngalamar kan.
1: Oh, iya. Hah, iyalah. Banyak. Yuk.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Nyata Bang Po. Balik lagi ya, di siaran perjaringan Suara Budaya Nusantara. Yang hari ini kita ngebahas tema yaitu merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman bersama narasumber Muhammad Zulkarnain atau Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Dengan teman kita di Perompat Pontianak masih ada Kak Fitri di Pontianak. Iya. Kak Fitri, sudah adakah yang telepon di sana?
2: Oke, baik, kita ingatkan kembali ya. Tubuh Abang silakan bergabung di 0561-571-571 via WA kita 0811-570-0943. Kita buka dari sekarang. Baik, sudah ada? Oke, persiapan dulu. Tadi sudah ada yang berdering-dering ya. Baik, betul kan? Panjang umur. Malu-malu. Putus. Siapkan pertanyaannya, Bu Abang ya. Pastikan apa ditanyakan ada narasumber kita, Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
2: Mbak Fit. Iya, siapa di mana nih?
3: Ken Ayu, Mbak Fit.
2: Baik, Kak Ayu. Kak Ayu posisi di mana, Kak Ayu?
3: Ya, Bang Jo di Kabupaten Jakarta.
1: Iya, waalaikumsalam, Cek Ayu.
3: Ya, saya langsung ya Bang Cek ya.
1: Iya.
3: Oke, langsung ke Cek Jul ya.
2: Baik, Ayu, di mana
1: alamatnya? Di Maluku.
2: Kak Fitri. Nah, dari Maluku nih Cek Jul. Siapa Cek Jul?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cek Jul.
2: Iya, waalaikumsalam. Cek Jul, dengar suara Kak Ayu?
4: Dengar.
2: Oh, baik, silakan. Ya. Lanjutkan.
3: Tentang pantun ya, kalau di saya mendengarkan dari Pontianak, ini orang Pontianak juga berpantun deh. Kalau maksudnya ya Mbak Fit ya.
2: Iya, mau pantun? Ada pantun gak yuk? Boleh.
3: Tapi saya sedikit pantun aja, mungkin Cek Jul bisa
2: nilai
3: apa ini ya, menilai apa ini. Karena pantun itu kan ada aturan-aturannya gitu ya. Mana dari pantun yang saya pantunkan nanti.
2: Oh iya, coba ya. Kita dengarkan.
3: Taman alun-alun ke pos indah. Apa malam terang benderang. Riksa jangan sampai pindah. Kita jaga dengan pantun dan syair teruntai.

0: Gagah dengan pantun dan syair terantai. Kalau mau fitwah, jago berlantai.
1: Baik, cukup, Kayu. Nah,
0: saya mau, ini tentang pertanyaannya gini ya.
1: Pertanyaannya?
0: Tentang perubahan zaman ini ya, Cik Julia. Dulu pantun disampaikan dengan lisan. Terus, kalau untuk sekarang nih, pantun kadang disampaikan lewat WA, IG gitu. Apakah huruf pantun itu masih sama atau sudah berbeda gitu dengan pantun lisan?
1: Ya, baik, cukup.
0: Ya, Cik Cut, tetap sehat, tetap semangat. Dan juga buat Wakit, Bang Cut, terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, ada Kak Ayu di Maluku. Langsung ditanggapi?
2: Boleh langsung aja.
1: Boleh. Ah ya, silakan Cik Jo. Nilai dulu tadi pantunnya nih punya Kak Ayu. Udah enak loh.
3: Kalau saya sih tadi menilai pantun Kak Ayu itu udah termasuk bagus lah ya. Terutama bagi instansi-instansi terkait ya kan. Di situ kan udah menyampaikan pesan nih. Berarti secara nasihat itu bukan saja nasihat sejenis agama, tapi nasihat budaya Ospolu juga.
1: Oh, termasuk kategori pantun nasihat ya. Cik Jo yang sampaikan Kak Ayu. Kemudian dulu pantun secara lisan kata Kak Ayu lebih ngena gitu ya. Sekarang melalui platform media digital, WA gitu ya, banyak pakai jari jemari begitu. Cik Jo, lebih mana dapat roh nih?
3: Ya. Jadi kalau memang pantun katakanlah sedih ini apa pakai tulisan, pakai ketik lah jari yang bermain. Cuman kadang-kadang indah kedengar bunyinya tuh, mungkin ada mengandung majas metafor ya kan. Di situ cuman kita bisa baca tapi rasa tidak ada, agak gitu kata, tak ada rasa lah. Tapi kalau memang pantun itu semacam kata Kak Ayu tadi, semacam orang dulu-dulu itu kan dilantunkan
1: secara kan.
3: Jadi itu kan ada rasa yang harus kita dengar di situ. Enaknya pantun itu tuh kan apabila dibawa dengan intonasi yang kita bahas awal tadi, yang punya roh tadi itu. Jadi memang agak beda dengan suara-suara yang kita dengar. Langsung berikutnya, sekarang ini kan hendakkanlah kita sebagai pemantun lah. Cara AI pun juga bisa berpantun dengan tu, asalkan kita kayak kita kan itu. Ada juga yang AI itu dia kan bukan sebagai pengganti, bukan sebagai pengganti manusia, tapi kita ambil bagaimana cara-cara yang agak yang sifatnya ada baiknya itu boleh kita contoh kan gitu.
1: Betul.
3: Makanya saya dimempawah gini, yang mana dapat yang bagus itu tolong diingat, nanti bisa kita sandingkan dengan kebiasaan kita. Jadi kebiasaan kita yang mana tidak sesuai, mungkin tadi dari AI itu lebih sesuai, boleh kita pakai, bukan sebagai pengganti kita, tapi bagaimana kita menyamakan antara teknologi dengan kita yang berpantun lisan yang mempunyai rasa.
1: Udah pernah dicoba, Cik Jul? Gimana rasanya dengan dari AI dengan yang kita yang asli nih nyampaikannya? Ada bedanya?
3: Ada satu aplikasi itu tuh begini. Misalnya kita katakanlah berpantun kan yang sifatnya ada lurus ya bunyinya tuh ya kan. Contohnya begini, daun ini jatuh melayang, jatuh satu di rumpun keladi, pandanglah bini secara sayang, insyaallah nanti malam bisa berbagi. Kan tak enak rasa bunyinya.
1: Itu suaranya AI ya.
3: Tapi kalau kita bawakan daun ini jatuh melayang, jatuh di rumpun keladi,
1: lawar
3: secara sayang, insya Allah nanti malam bisa berbagi. Kan jadi indah bunyinya pantun.
1: Indah, betul. Nyaman didengar, ada gelombang-gelombang enak. Gelombang cinta. Oh, mantap. Ya, kita buka lagi.
2: Sudah terjawab ya, berarti ya, Cacayu ya. Ini kita angkat dari Jakarta ya, Kak Fitri ya. Tadi soalnya itu sudah ada telepon yang masuk di 021-350-510. Oke, mati lagi ternyata ya. Ini kita ada WhatsApp yang masuk nih di 08-12-11-24-928 dari Pak Haris Prasetya di Jogja. Bagaimana saran berpantun bagi masyarakat khususnya di Pontianak yang sekitarnya yang non-muslim. Bagaimana sejarah membalas pantun sejak kerajaan

0: Jalan Sriwijaya. Itu untuk dari Pak Haris. Kemudian ada lagi WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini bertanya apakah seni berpantun diajarkan di lembaga pendidikan di Kabupaten Mempawah. Kemudian apakah seni berpantun juga sudah rutin masuk dalam kalender event gitu. Silakan.
1: Cukup, baik. Satu persatu dulu Cik Jo.
0: Iya.
1: Tadi ya, dari Jogja, Pak Haris ya.
0: Pak Haris.
1: Sarannya macam mana ini untuk yang saudara-saudar kita yang muslim dalam penyampaian pantunnya?
2: Ya, jadi gini, kalau kami di sini, tapi khusus di Mempawah sih, yang tadi itu kan ada kaitan dengan masalah yang di Sriwijaya. Kerja Sriwijaya yang ada di Sumatera. Jadi dalam hal-hal ini, untuk sejarah-sejarah itu tuh kan kita kadang-kadang ada keterbatasan juga. Jadi keterbatasan pengetahuan tentang masalah itu. Tapi di komunitas kami di sini ada juga non-Muslim. Jadi non-Muslim itu di sini dia
1: suku apa tuh Cik Jo, boleh tahu?
2: Ada dari Dayak.
1: Jadi dia pakai bahasa dialek Dayak pantunnya ya. Gitu.
2: Jadi gini, kalau dia pakai pantun Dayak bahasa Kanayan, Melayu kita Mempawah kan tak tahu nih.
1: Tak tahu artinya, harus ada penterjemah.
2: Jadi gini, saya bilang gitu, bagaimana kita pergunakanlah dengan bahasa kita. Baik dia bahasa boleh bahasa Indonesia, boleh juga kita pakai bahasa Melayu di sini. Dia tu sukanya tu pantun tu arahnya ke nasihat yang sifatnya budaya. Contohnya gini, ya kan, yang pernah dilantunkan dari suku Dayak Kanayan itu kan, jadi lada mengguru dekat cemara, rata tumbuh pohon albasiah, beda suku, beda bicara, kita tetap bangsa Indonesia. Jadi keeratan antara suku ke suku tadi itu yang diciptakan oleh orang Dayak kita yang bergabung, itu kan mantap tuh. Yang sebagaimana kita orang Melayu tidak terfikir ke arah ke sana.
1: Benar-benar. Tapi supaya plural apa dipahami bahasa Indonesia pun tidak apa gitu ya Cik Jul ya, biar dipahami semua. Di Kalimantan Barat ini kan ada Tidayunya, Tionghoanya, Dayaknya, Melayunya begitu Cik Jul ya. Itu dirangkul nggak dalam kopan tuh Cik Jul di komunitas pantun miliknya Cik Jul kawan-kawan?
2: Kami di sini nih. Cina ada. Cina ada. Jadi tapi gini Mbak Fitri, kalau dari orang Cina tu kalau masuk ke sini, kalau memang ada sejenis tuntutan, kata saya kan, dalam kata arti gini, bukan tuntutan yang macam materi bukan. Jadi kadang-kadang ini nih kan ada yang anak buah yang kalah dia juga ada komunitas, supaya dia tu kan mencari juga pantun-pantun kita yang lebih cocok dibawakan ke suku mereka. Jadi begitu. Jadi dia mencari bagaimana pantun ini bisa berkolaborasi baik di suku apapun.
1: Jadi pepanjang lidah lah ya, pepanjang tangan lagi dari suku kita Melayu, ya tak? Dari suku Tionghoa, suku Dayak.
2: Yang keduanya saya sampaikan, yang sifatnya pantun ini kan yang biasa disebut ini kan Melayu. Contohlah macam yang marak ini kan, kalau untuk pantun yang sifatnya sebagai pengingat kita itu kan, macam yang di apa yang di Pontianak kan, ini kan pantun yang sifatnya bermadahnya tinggi gitu kan. Betul. Macam indah lembayung lebat berseri, janganlah layu kering di taman, jagalah adat payung negeri, resah Melayu mengiring zaman. Jadi dalam pantun ini saya bilang, tolong kalau dari suku yang lain, saya bilang bisa memaklumi. Gitu kan. Juga kalau mau bawa pantun Dayak, silakan. Kami komunitas kita tidak menghalangi karena kita bercerminan kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
1: Kita ke Jember nih, Cik Jo, dari Mas Ocak tadi nanya kan. Seni pantun, Mas Torik ya, di Jember tadi nanya kan seni pantun di Mempawai itu udah masuk belum di lembaga pendidikan sekolah atau mata lokal atau apa gitu, Cik Jo? Nah, bagaimana ya, pendekatannya nih buat anak-anak di sekolah?
2: Ya, ini pertanyaan yang paling saya senang.
1: Ngena ya.
2: Jadi gini, kami masih berusaha tentang masalah itu masuk di MULOK, muatan lokal. Insya Allah nanti tanggal 27 itu kita ngadakan workshop untuk ini 150 orang guru dari guru SD, guru SMP, SMA, dan SMK dan juga MTS sebagai bahan ajar untuk di sekolahan. Jadi kita sudah ke Dinas Pendidikan untuk supaya dimasukkan di MULOK.
1: Jadi gurunya dulu yang kuncinya ya, Cik Jul. Ya. Dari guru baru gurunya nanti meneruskan ke murid-muridnya.
2: Jadi ini seperti saya bicara itu kan berdasarkan menyampaikan harus ada alasan. Satu alasan saya. Waktu itu ada pembelajaran pembelajaran pantun yang di apa melalui Balai Bahasa. Itu kan melibatkan guru-guru yang ada di wilayah Kabupaten Mempawah, Kuburaya, dan Kota Pontianak. Jadi saya dengar dari di situ dia harus membuat laporan dalam sekian bulan. Kalau cuma sekedar membuat laporan tidak diterapkan kepada murid, cuma tidak saya bilang gitu kan. Tapi kalau seandainya memang ini kita lanjutkan, kita bisa menerapkan pantun ini. Terutama kita mengasah daripada kecerdasan. Kecerdasan pantun itu bukan juga merangkai kata. Oleh pantun itu kita pakai macam aritmatika. Bercerminlah kita bilang gitu kan. Contohnya gini, Kak Fitri. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Ini kan termasuk hitungan. Dalam hitungannya di dalam perkalian.
1: Bisa jadikan pantun juga, enak. Seru buat nyaman ya gitu, Cik Jo. Baik. Gimana Bang Jo? Ada lagi?
0: Iya, sudah ada teleponnya di sana lagi, Kak Fitri.
1: Ada nih. Dari WhatsApp dulu kita baca, Bang Jo.
0: Kita ambil dua ya, Kak Fitri ya, satu WhatsApp, satu telepon karena sudah mengingat menit 52 sekarang.
1: Tidak terasa ya. Cik Jo, jawab dulu nih dari 3585. Assalamualaikum, Bu Fit dan Cik Jo. Waalaikumsalam. Saya Adila di Kuburaya. Izin bertanya, apa beda pantun Melayu dengan pantun Betawi? Sila Cik Jo.
2: Kalau pantun yang ada di tempat kita, pantun Melayu itu, itu banyak berkiasan kepada alam. Itu banyak berkiasan kepada alam. Kalau memang dia di pegunungan itu banyak di bukit, kalau memang dia pesisir banyak dia tentang di sekitar laut, baik itu gelombang, pantai, ombak, topan, angin. Kalau di pegunungan sifatnya pokok cemara, pokok manti. Jadi kalau pantun Betawi, minta maaf, dia kan asal dapat kesehari-harian. Jadi pun makan ini pun okey, makan ini pun juga okey. Karena pantun Melayu itu kan salah satunya menjaga madah, kaedah. Itu.
1: Kaedah. Baik. Itu dia. Kalau untuk jawabannya biasa cuma Cik Jo. Kok yang Jakarta bisa cakep yang jawab kan? Kok kita Pontianak Kalbar nih? Jawab apa biasa tuh?
2: Ya, kalau untuk di Jakarta betul kata Bu Fitri, cakep.
1: Jadi itu udah apa? Menyeluruh seperti itu ya, familiar.
2: Ya, tempat kita ini asal ikut-ikutan kan gitu. Coba kalau dah kita berpantun ya kan, oh begitu satu habis bait pertama lawak.
1: Cantik gitu ya.
2: Cantik. Itu Itu sudah kami terapkan di Mempawah tuh, Bu Pita.
1: Jadi sering dibudayakan gitu, Cik Jo. Kembali ke Bang Jo, sila.
0: Sudah telepon kah di sana Kak Fitri atau kita angkat dari Jakarta aja?
1: Dari Jakarta aja ya.
0: Ini telepon terakhir ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI. Halo, assalamualaikum Perompat.
3: Waalaikumsalam Bang Jo.
0: Iya. Iya. Jauh banget ini ke Jakarta, Bang Wardi.
3: Soalnya
1: antri ya.
3: Antri dulu.
0: Iya, Bang Wardi, silakan Bang Wardi.
3: Ini mau nanya dengan Pak dengan Cik Jul dulu nih.
0: Silakan.
1: Boleh.
3: Pakai pantun boleh, boleh enggak?
0: Boleh.
3: Membeli buah lakum denganlah dodol.
0: Cakep.
1: Lawar.
3: Habis itu membeli buah zaitun.
0: Cakep.
3: Assalamualaikum lah buat Cik Jul. Apakah boleh saya belajar berpantun?
1: Jawab Cik Jul.
3: Jangan ya Cik Jul.
2: Lebih pada si pohon sukun di ujung pahaga si pohon jati. Mantap. Kalau memang nak belajar pantun, cukup kita ketemu di gelas kopi.
1: Sambil kopi, Wardi ditantang tuh.
3: Boleh.
1: Ayo langsung pertanyaannya.
3: Yang kedua nih, Mopit dan Bang Jo. Komunitas Kopan tuh apakah di Mempawah saja dan apa juga ada di Kubu Raya gitu ya, Mopit ya.
1: Baik.
3: Ya, itu aja Bang Jojo, Mopit.
1: Ya, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi ya, boleh silakan dijawab.
1: Baik, untuk komunitas pantun hanya di Mempawah saja, Jojo, atau mungkin di daerah lain juga? Ingin diadakan ini ya, atau ingin ada juga supaya makin tambah ramai gitu peminatnya.
2: Itu mantap. Jadi komunitas pantun ini untuk sementara itu kita wabil khusus ini masih ke Mempawah. Tapi kita tidak nutup kemungkinan dari kabupaten lain nak masuk. Malahan kalau kami katakan lab itu kan, kita kan undang-undang sama kawan-kawan. Nah, kita pakai komunitas Kopan. Yang berikutnya untuk wilayah Kalimantan Barat yang saya ketahui yang sudah dalam satu minggu ini itu di Kapuas Hulu sudah ada komunitas pantun baru terbentuk, itu namanya Selakau Pantun. Untuk di Kabupaten Sambas itu namanya Kopi Pantun Utara. Kopi Pantun Utara. Jadi ini sama-sama baru mulai karena dia ada tertarikan sama kita, cara kita mengembangkan pantun, cara berjual beli pantun. Dengan satu pantun dibeli oleh yang lain-lain mungkin ada 5, ada 6, berarti kita sudah dapat 7 butik pantun.
0: Wih, mantap ya. Siap deh kalau gitu.
1: Mudah-mudahan makin mengepak sayap,
0: makin rame. Karena di sana kayaknya juga banyak juga peminatnya ya Kak Fitri ya. Siap Kak Fitri, mungkin sekarang udah bisa masuk ke closing statement ya dari Cik Jul.
1: Baik, Cik Jo, pesannya apa ini menghadapi tantangan terbesar yang dihadapi ya dalam menjaga agar pantun tetap diminati, tidak dianggap sebagai produk budaya yang ketinggalan zaman lah, atau kuno. Silakan.
2: Ya, siap. Jadi gini, pantun itu saya kalau setiap ada acara, baik seulas pinang ataupun sifatnya pemerintahan, saya tetap saya sampaikan, pantun itu sudah diaku oleh UNESCO. Dulu katun disusun-susun, kini katun rata bersulam. Dulu pantun dusun ke dusun, sekarang pantun semesta alam. Itu sebagai penggugahan. Yang berikutnya, pantun bukan saja, jangan kita anggap udik. Karena pantun situ sudah di-SK-kan oleh Menteri Kebudayaan di bulan Juni tahun 2025. Burung kenari di dahan sukun, melayang daun di tengah taman. Ayo kita lestarikan pantun supaya tidak ditelan zaman. Jadi dua bagi motivasi UNESCO yang juga diesahkan oleh menteri.
0: Ya mudah-mudahan sih bermanfaat ya buat kita ya, biar melatih lagi nih ya, biar rajin-rajin ya untuk kenalin pantun, apalagi ke anak cucu ya, Cak Jul dan juga Kak Fitri ya. Terima kasih Cak Jul untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Fitri perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya ya, di Suara Budaya Nusantara. Dan sekarang kita pamit juga ya pemirsa RNet ya di hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Romat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Dari perempat, selain Jawa, Kepulauan Riau ternyata juga memiliki pertunjukan wayang yang tak kalah unik dari yang ada di Jawa. Wayang Caca ialah salah satu jenis kesenian yang berasal dari Pulau Penyengat, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kesenian ini berupa sastra lisan yang dipertunjukkan melalui media wayang, menggabungkan budaya Tionghoa dan Melayu. Kesenian ini menggunakan boneka tangan sebagai pamerannya. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kabupaten Bintan terus mematangkan persiapan menyambut kunjungan istri Wakil Presiden RI yang dijadwalkan pada 23 Juli 2026. Sekretaris Daerah Bintan Roni Kartika mengatakan, pemerintah daerah masih berkoordinasi dengan kementerian dan instansi terkait untuk memfinalkan agenda yang direncanakan meliputi penanaman mangrove, pelepasan toke, penyerahan bantuan, dan penataan terumbu karang. Menurutnya, PMK Bintan hanya bertindak sebagai tuan rumah sehingga rincian tujuan kunjungan menjadi kewenangan kementerian. Sementara itu, persiapan pengamanan juga terus dilakukan melalui rapat koordinasi dan validasi lapangan dengan melibatkan Paspampres, TNI, Polri, dan unsur terkait lainnya. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hal Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Pangandam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Mengesankan dari siaran Piala Dunia di RRI adalah kekuatan narasinya. Penyiar mampu membangun imajinasi pendengar melalui deskripsi pertandingan yang detail. Di era digital seperti sekarang, kemampuan RRI mempertahankan kualitas siaran radio menjadi bukti bahwa media audio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Saya Yulia Trimardani, Kepala BPS

Disiarkan dari kawasan Lamayani Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Pro 4, kita tahu di Indonesia itu banyak sekali objek wisata yang bisa kita kunjungi dan bisa kita datangi. Bahkan juga beberapa di daerah di Indonesia itu sudah menjadi wisata yang banyak digemari oleh berbagai turis mancanegara. Dan kali ini Indonesia akan menggandeng India untuk jadikan Prambanan sebagai objek wisata budaya kelas dunia. Wow, aduh ya sih kalau kita bicara tentang Prambanan ini, saudara perempat, memang sejarahnya kayak adanya candi ini menjadi wisata yang memang sangat berkesan, saudara ya. Di mana tentunya kedua negara ini sudah resmi menjalin kerjasama konservasi dan restorasi kompleks Candi Perwara Prambanan sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan budaya sekaligus meningkatkan kualitas pelestarian situs bersejarah. Tentunya kolaborasi ini diharapkan mampu menjadikan Prambanan sebagai destinasi wisata budaya berkelas dunia yang semakin diminati wisatawan domestik maupun juga mancanegara. Nah, saudara, pemerintah Indonesia dan India juga sudah secara resmi menyepakati kerjasama konservasi dan restorasi kompleks Candi Perwara Prambanan. Dan ini sudah ditandatangani langsung oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia bersama dengan Archaeological Survey of India atau ASI, lembaga yang memiliki pengalaman panjang dalam pelestarian berbagai situs bersejarah di India. Karena tentunya kerjasama ini akan menjadi salah satu bentuk penguatan hubungan bilateral yang tidak hanya berfokus pada sektor ekonomi dan perdagangan, tapi juga menempatkan kebudayaan sebagai jembatan persahabatan kedua negara ini. Dan tentunya kita tahu juga, saudara, keberadaan candi-candi pendamping tersebut memiliki nilai arkeologis tinggi karena menjadi salah satu kesatuan dengan kompleks utama yang telah diakui juga sebagai situs warisan dunia UNESCO. Nah, melalui kolaborasi ini, proses pemugaran diharapkan memanfaatkan perpaduan keahlian para arkeolog atau konservator dan tenaga teknis dari Indonesia maupun juga India. Kita tahu juga, saudara Pro 4 ya, tentunya ini juga menjadi momentum yang memperkuat dengan penetapan tahun Tagore Dewantara 2006 hingga 2027 sebagai bagian dari diplomasi budaya dan pendidikan antar kedua negara. Bayangkan aja nih, kita udah punya kerjasama, tentunya ini akan membuka peluang besar bagi para UMKM yang ada di sekitaran Candi Prambanan.

0: Hah, macam mana? Rasa tak sanggup lah.
1: Ha, tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup eh?
0: Eh, mulut kau tu jaga sikit eh.
1: Ha, habis tu?
0: Ini ah, tugas aku dari kantor banyaknya. Dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
1: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
0: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
1: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Ha, kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak,
0: kalau tak kenapa?
1: Kena tombak lah.
0: Alamak.
2: Perompat RRI Tanjung Pinang.

Saudara perantar, kreativitas orang Indonesia memang tidak habis-habisnya, di mana saat ini juga gagasan unik antarkan Bening Sagulung Foundation meraih Kalvataru 2026. Nah, di mana kita hanya cukup membawa sampah minimal 1 kg, kita bisa mengakses bantuan pengobatan. Ya, inilah program yang sudah diterapkan oleh Klinik Mitra Elviro, di mana hasil olah pikir Bening Sagulung Foundation, lembaga swadaya masyarakat yang berbasis di desa Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Gagasan unik inilah yang akhirnya mengantarkan Bening Sagulung Foundation ini meraih penghargaan Kalpataru 2026, tentunya dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, ini tuh jelas menjadi sebuah penghargaan tertinggi di negara, apalagi bagi individu maupun kelompok yang berjasa nih dalam pelestarian lingkungan. Dan saudara, tahun ini ternyata sebanyak 16 orang dan kelompok menerima penghargaan tersebut. Salah satu nama besar yang hadir dalam daftar penerimaan adalah Emil Salim, di mana ekonom senior sekaligus mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup yang menerima kategori Lifetime Achievement. Nah, Bening Sagulung Foundation tak ketinggalan. Setelah disebut pada 2020, kali ini Bening Sagulung Foundation kembali meraih penghargaan tersebut. Lebih tepatnya Kalpataru Adiah tahun 2026 kategori penghargaan Kalpataru Lestari. Sebenarnya apa sih saudara perempat ya, untuk memahami mengapa Bening Sagulung ini layak diganjar penghargaan ini, penting kita melihat kondisi Sungai Citarum lebih dulu. Dimana di kawasan Cisanti, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, air sungainya itu memang masih jernih. Ya, sayangnya tuh di bagian hilir kondisi sungainya tuh beda jauh, diakibatkan ada limbah industri dan sampah domestik. Nah, Sungai Citarum ini itu salah satu sungai terpanjang sekaligus paling vital di Jawa Barat. Nah, alirannya itu membentang dari hulu hingga bermuara di Karawang, tentunya menjadi sumber kehidupan bagi jutaan warga. Selama bertahun-tahun, pemerintah berupaya nih memulihkan kondisi melalui program Citarum Harum. Namun, berbagai persoalan lingkungan masih menjadi tantangan besar ya di sepanjang aliran sungai ini. Nah, kondisi itulah yang akhirnya mendorong Bening Sagulung Foundation mengambil peran khususnya di ruas kilometer 77 hingga kilometer 100 Sungai Citarum. Jadi setelah mendampinginya itu upaya pemulihan kawasan tersebut, yayasan ini menemukan 3 persoalan utama yang terus berulang saudara perempat, di mana adanya timbunan sampah domestik, ledakan populasi eceng gondok, serta sedimentasi yang mengganggu aliran sungai. Nah, di luar persoalan lingkungan ini, mereka juga menghadapi tantangan sosial yang tak kalah kompleks ya. Jadi ternyata banyak juga warga di bantaran sungai ini tuh masih hidup dalam kondisi ekonomi yang terbatas dengan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang relatif rendah. Nah, maka dari itu, Direktur Eksekutif Bening Sagulung Foundation Muhammad Zikri Fauzan, lembaganya membangun 3 program besar untuk terjun mengatasi masalah sampah. Ini ada pencegahan, pelestarian, dan edukasi. Wow, cukup unik ya. Kita akan semoga semakin banyak nih kreativitas-kreativitas dari berbagai elemen masyarakat atau juga dari berbagai komunitas yang tentunya akan bisa berikan apresiasi dan terus melestarikan, membuat alam kita menjadi tenang, indah, dan tentunya selalu menjaga pelestarian lingkungan. Thank you.

0: intermezzo.
1: Apa aja lah. Dari tadi aduh aja cucian piring. Tadi lah menumpuk, udah cuci. Sekarang gak segunung bintang lagi cucian piring. Ada pula enak bantu. Tahu makan, tahu cuci pinggan.
2: Yang kau membebel dari tadi ini apa? Nak masak ke? Nak membebel?
1: Dua-dua sekali. Masak dapat, emosi aku pun dapat.
2: Masin pun dapat.
0: Intermezzo.
3: Suara Budaya Kepulauan Riau. 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: mengenai pulau Mangkai.
1: Hei, jangan kau pegang-pegang ni, kotor.
2: Eleh, macam punya kau je sunting ni.
1: Memang bukan punya aku. Punya kakak aku untuk cari duit. Kakak aku kan Mak Andam.
2: Haai, kesian pula kepala pengantin perempuan nanti kotor.
1: Ha, kita bagi tahu dululah sedara perempat ni apa itu sunting.
2: Okey.
1: Sunting tu disebut juga dengan tajuk, iaitu hiasan di atas kepala. Juga disebut dengan kembang goyang, bermakna penolak bala, pemanis dan penghalus budi.
2: Kalau pengantin bertatah sunting, balak menjauh, malang berpaling. Elok sunting di atas kepala, pakaian pengantin penolak bala. Di situ ada tunjuk ajarnya, menghaluskan budi, mengelokkan.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi

0: Matika Kota Tanjung Pinang mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Kasih tepuk tangan buat kita semua dulu, Man.
1: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompan RRU Tanjung Pinang.

0: Dengar terus ya, jangan pindah-pindah frekuensi tau.
1: Nah, saudara perempuan, sebagai pengetahuan juga, ternyata dari Bening Saguling ini sendiri sudah banyak inovasi yang mereka ciptakan. Salah satunya itu konsep ekonomi sirkuler lewat kolaborasi dengan PT Bank Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia sejak 2023, di mana BRI Peduli ini mendukung pembangunan kandang ayam petelur yang ukurannya itu 8 x 25 meter berisi 1.500 ekor ayam lengkap dengan mobil pengangkut dan juga sampah organik. Nah, jadi dulu tuh BRI Peduli support mereka dalam bentuk fisik support yang membuat kandang ayam petelur, terus juga mobil untuk mengangkut sampah organiknya. Dan mekanismenya sederhana juga namun cerdas ya, di mana nanti sampah organik dari 24 titik di Bandung Raya meliputi 17 titik perumahan serta kawasan horeca dan industri diolah sedara, diolah menjadi pakan maggot atau larva lalat black soldier fly. Maggot ini kemudian menjadikan pakan ayam petelur. Dan biasanya kalau di pasaran mungkin harganya di sekitar 27-28 nih, tapi dari pihak Bening Saguling ini bisa menjual ke masyarakat dengan harga yang lebih murah. Dan nantinya sebagian hasil telur ini akan disisihkan untuk program sarapan gratis bagi masyarakat sekitar setiap bulannya.

101,3 MHz Prompet RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara Prompet atas sudah pengunjung acara untuk segentang lada tengah hari di hari ini. Terima kasih Anda sudah bergabung dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia. Baik, untuk semangat dan jaga kesehatannya, dan juga sehat selalu ya, diluaskan selalu rezekinya, dan juga berhati-hati di jalan. Yang paling penting ikuti rambu-rambu lalu lintas. Oke, kalau macam itu saya Julia Puspita undur diri dari ruang dengar Anda. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan. Dan sampai sini nanti rekan kami bersama dengan Salwa Aulia. Jadi tetap semangat dan senyum selalu dan bahagia selalu. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu terakhir untuk Anda.

0: Moko Endo.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Dada Perempat, wayang Cece digagas dan dimainkan oleh Khadijah Tarung. Ia adalah seorang seniman wanita pada masa Kesultanan Melayu di Pulau Penyengat. Khadijah diduga memainkan pertunjukan ini secara tertutup untuk kalangan terbatas saja sampai pada tahun 1940-an. Sehingga informasi tentang wayang Cece ini tak banyak tersebar luas. Kesenian ini dipelajarinya dari persentuhan keluarga Kapitan Cina di Tanjung Pinang. Dalam wayang Cece, cerita-cerita yang disampaikan umumnya merupakan sari dari syair-syair Melayu. Beberapa di antaranya ialah syair Siti Zubaidah, Selindung Delima, dan lainnya. Kita beralih ke maklumat lain. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan menggelar pengukuran arah kiblat di Pondok Pesantren Al-Ihsan Bintan memanfaatkan fenomena Rasdul Kiblat, yaitu saat matahari berada tepat di atas Ka'bah pada 15 dan 16 Juli 2026 pukul 16.27 waktu Indonesia Barat. Kasih Bimas Islam Kemenag Bintan Muhammad Ridwan mengatakan fenomena yang terjadi dua kali di setahun ini bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memverifikasi arah kiblat secara mudah, praktis dan akurat dengan menggunakan tongkat atau benda yang dipasang tegak lurus di tempat terbuka. Kemudian menjadikan arah bayangannya sebagai acuan arah Ka'bah. Ia berharap masyarakat memanfaatkan momentum ini untuk mengecek kembali arah kiblat di rumah, masjid, musala dan juga fasilitas umum lainnya. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Kawal Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Lagu Hindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Sederel Perempat. Salwa Alia kembali mengudara untuk Sedera di Segantang Lada Petang. Edisi Jumat 17 Juli 2026. Temankan Sedera Perempat hingga nanti pukul 20 malam untuk Indonesia Barat. Di hari Jumatnya penuh berkah ini, Sedera Perempat, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan hari ini di hari Jumat, Masya Allah, kita di hari ini udah ditemankan dengan berbagai cuaca. Cuaca cerah, cuaca panas, mendung-mendung manja, hujan-hujan manja juga sempat membasahi bumi Tanjung Pinang. Semoga menjadi penanda kalau lah hari kita ini selalu berkah barokah. Dan juga untuk Anda yang lagi melangsungkan pernikahan hari ini, sobat rekan kerja kita, hari ini ada yang lagi dan juga akan melangsungkan pernikahan di petang nanti, Sedera, lepas asar. Rekan kerja kita penyiar Pro 2 RRI Tanjung Pinang dan juga dari tim teknik, ya Masya Allah, semoga lancar nanti akan nikahnya ya, Kakak Wulan dan juga Bang Andi, serta pastinya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, Sedera Perempat, di hari ini kita informasikan kepada seluruh pendengar RRI Tanjung Pinang kalau tengah dilakukan perpindahan jaringan di pemancar kita. Sebab itu hingga beberapa saat ke depan ini siaran Pro 1, Pro 2 dan juga Perempat hanya bisa kita dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Dan mohon maaf juga atas ketidaknyamanan ini, namun kalau memang sudah ada yang bisa mendengar, alhamdulillah, itu artinya berarti sudah selesai ya perbaikannya ya, Sedera Perempat ya. Namanya juga hidup, kadangkala ada yang trouble, kadangkala juga ada yang baik-baik saja. Baik, kita petang hari ini, Sedera, kita bersapa dulu dengan Sedera yang sudah ada dekat ujung belakang. Ada siapa sekiranya? Halo, assalamualaikum. Aduh. Lah, terputus pula sambungan kita ini, Sedera Perempat ya. Kita lagi mendengar pula dan juga bersapa dengan Sedera dekat chat WhatsApp. Ada Kakak Siska. Ini Kak Siska ini, selamat siaran, semangat kerja, jangan lupa makan, jangan lupa minum. Pasti tak mungkin lupa, Kak. Pulang kerja hati-hati ya, Kakak. Salamnya untuk Kak Sarina, Mabarlian, Bunda Permata, Putri Kedongdong, Bang Edo, Pak Kumis, Pak Yusuf. Kakak, lagunya lagu Avande A5. Oke, nanti kita hadirkan lagunya. Terima kasih untuk Kakak Siska di petang hari ini. Kita sapa lagi dekat belakang. Halo, ada siapa dekat belakang nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan orang Ganet, Mak Berlian. Masya Allah, baru bangun tidur. Sedapnya.
1: Hari tadi hujan-hujan manja sikit.
0: Manja hujannya ternyata. Terus tertidur pula. Macam tu lah, angkat kain tapi kan.
1: Dah
0: aman ya.
1: Tinggal nak gosok besok.
0: Oh iya iya, karena libur juga ya, Mak ya.
1: Jadi sudah?
0: Belum, Mak. Mak, kita kampus kami lama pula wisudanya.
1: Desember tak?
0: Iya, Desember.
1: Ya, Mak tahu kemarin anak Mak kan Desember wisudanya.
0: Cuma setahun sekali je wisudanya.
1: Iya, itulah.
0: Iya.
1: Sehat kan?
0: Alhamdulillah, Mak pula gimana kabarnya hari ini?
1: Sehat ya, setelah kalau bangun tidur suara itu serak-serak
0: manja, Mak.
1: Serak-serak basah.
0: Serak-serak basah. Iya. Jadi hari ini mau dengar lagu apa nih, Mak, kita?
1: Lagu apa yang enak deh, mendung-mendung manja nih.
0: Wih, lagu apa ya?
1: Goyang Dumang.
0: Asik banget Goyang Dumang.
1: Goyang Dumang aja lah.
0: Goyang Dumang. Oke, nanti kita hadirkan lagunya ya.
1: Iya, salam-salamnya buat Sarwa, selamat petang, selamat tugas. Sehat selalu ya, Sarwa.
0: Amin, ya Allah.
1: Balik hati-hati.
0: Iya, siap-siap.
1: Lagi musim tak tentu nih, hujan panas, jam panas. Buat yang lucu, buat Mak Dini, Aida, Mak Cik Endon, buat, ya, buat Yusof, buat Pak Amsa Yusof, Bang Udin, buat Mak Dani, buat Ilek, buat Kak Dang Merdu, Kak Merica, buat Nek Balkis, Nek Manda, buat Bunda Permata, buat Bu Sinta, buat siapa lagi ya? Buat Bang Ali, buat Kak Serina, QQ, buat Mas Prabu, buat Bapak Kumis, Pak Gapar, Pak Umar, buat semua aja lah. Oh, Mak Rosi, lupa ketinggalan pula Mak Rosi.
0: Iya, boleh.
1: Buat semua aja, nanti fotokopinya di belakang lagi ya, Sarwa.
0: Oke.
1: Buat penampung kedua sampai terakhir, buat Sarwa, makasih. Assalamualaikum.
0: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya. Untuk Mak Berlian dari Ganet, kita pula lagi bersapa dengan siapa ya yang nak bergabung dekat belakang nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ngapalah terputus pula, cepat terputus pula lah ini kita punya telpon ini ya. Dengan siapa lagi sekiranya hari ini kita bersapa? Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamzah Yusuf.
2: Apa kabar, Kak Salwa, Aulia?
0: Iya, alhamdulillah saya kabarnya baik. Pak Hamzah pula gimana kabar hari ini?
2: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah, dah bisa dengar radio, Pak?
2: Iya, dengarlah.
0: Oh, dengar.
2: Di digital.
0: Oh, di area digital dengarnya.
2: Iyalah, kalau di radio tak bisa dapat siaran perempat Tanjung Pinang.
0: Ah, iya. Dekat area digital dulu ya.
2: Iya, kalau aku tuh keliling-keliling lah. Tak tahu lah ya.
0: Keliling Indonesia ya, Pak ya?
2: Keliling, kemudian Tanjung Pinang, Tanjung, apa namanya tadi?
0: Batam.
2: Pro 1 Tanjung Pinang, Pro 4 Tanjung Pinang. Kalau petangnya nanti di Pro 4, apa namanya nih, di Pro 4 Palembang, RRI Palembang. Kemudian di Pro 4 Bandar Lampung.
0: Banyak ya keliling Indonesia nih agaknya, tak?
2: Iya, banyak lah.
0: Iya, tak apa-apa lah. Biar makin tahu daerah-daerah lain ya.
2: Istilahnya tuh mencari pengalaman dan wawasan gitu kan.
0: Betul.
2: Nah, lagunya.
0: Boleh, lagu apa?
2: Dari Imam S. Arifin. Tiada kata berpisah dari Imam S. Arifin dengan Nani. Apa? Siapa? Nana Mardiana ya.
0: Nana Mardiana, oh ya, oke, boleh.
2: Ada
0: lagunya ya?
2: Ya, ada kata berpisah.
0: Oke, nanti kita hadirkan lagunya ya?
2: Ya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Kak Salwa Ali Aulia ya, selamat
0: datang,
2: selamat bertugas, semoga selalu bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih.
2: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, ada Pak Kumis, ada Mama Dani, ada Bunda Terasih. Sama Mak Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Udin, ada Bang Ali, ada Mas Prabu, Ika Risyanti, Putri Marisa. Adanya Putri Kedondong, Kak Sarina, Kiu-Kiu, yang lucu ya, selamat petang. Kak Dang Mardu juga selamat petang, Bang Elek, Bang Yahid, Bunda Yani, Bunda Permata. Kak Intan, Kak Ning, Mak Berian tadi ya.
0: Iya.
2: Untungnya Mak Berlian, terima kasih banyak atas tenggolannya ya. Kemudian ada Kak Tawir, ada juga Mak Nora, ada Mak Cendun, selamat petang, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Allah.
2: Nek Anjang, Mak Rosi, Nek Manda, ada Mak Anda, anak Mak. Nek Basis, ada Bang Awang Janggut, ada Mak Ngahaida, ada Siska, Kak Eli, ada Yusuf, ada Bang Oya, ada Kak Hani, Pak Demang, Bang Zainal, Bang Ahmad Erwan, Kak Sharifah, Kak Siti, dengan Bang Damahnya di Tanah Merah, ada Muslami, ada Bang Lukman di Teluk Bakau, Nek Long, Maklum dia juga selamat petang, ada Bang Mahmud, ada Mak Rika, ada Bang Maun juga ya, selamat petang untuk semua lah tanpa terkecuali. Selamat petang untuknya Bang
0: tak apa-apa. Salwa, Pak.
2: Ya, untungnya Kak Salwa. Iya. Oh, ya, selamat petang. petang.
0: Selamat petang.
2: Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Pak Hamzah Yusuf dari Jambi 66 Grogi tak dengan kita nih ha. Terima kasih Pak Hamzah Yusuf saudara yang nak bergabung juga dan juga nak bersalam-salam dengan saudara perempuan di seberang manapun. Sila bergabung dengan kita petang hari ini sambil nunggu masuknya waktu asar ya di Kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya nih di bulan Juli. Udah masuk pertengahan bulan aja ya saudara perempat. Macam-macam tak terasa pula lah hari-hari ini cepatnya berlalu. Kita pula berseberang dekat Lingga pula ada Pak Kumis dekat Pancur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salwa yang manis.
0: Masya Allah, terima kasih Pak Kumis.
3: Apa kabar Salwa?
0: Alhamdulillah saya baik. Pak Kumis gimana pula kabarnya?
3: Alhamdulillah lagi sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat-sehat terus ya Pak ya.
3: Amin. Salwa.
0: Ya saya.
3: Kalau di Pinang macam mana cuaca ini Salwa?
0: Kalau untuk saat ini cuaca dekat Pinang pula ini tengah teduh-teduh manja selepas tadi siang kita kena hujan. Dekat Lingga pula macam mana?
3: Kalau di Linggu ni dah berapa hari ni panas. Ini agak-agak redup lah sikit kan.
0: Ah, iya. Berarti dah menurun hujan lah ya?
3: Tak ada hujan Salwa di sini.
0: Oh, tak ada hujan.
3: Dah banyak hari ya.
0: Ya Allah. Semoga hujan di Pinang segera beralih ke Lingga pula lah ya. Supaya subur tanaman.
3: Iya. Lagulah dulu Salwa ya.
0: Boleh merekas lagu apa nih Pak?
3: Request lagu apa dari Siti Badariah lah ya.
0: Boleh joget kita nih agaknya.
3: Siti Badariah apa tuh lagu nama dia?
0: Siti Badariah Pak.
3: Pokoknya dari Siti Badariah ya.
0: Lagunya mau lagu apa Pak?
3: Coba disebut Salwa.
0: Oh boleh. Siti Badariah ini lagu dia. Ada melanggar hukum, aku butuh perawatan, lagi cantik, bara bere.
3: Lagi cantik adalah.
0: Okay, untuk siapa nih lagi cantik nih?
3: Untuk Salwa lah.
0: Oh, bisa aja. Makasih selalu cantik lah kita nih cewek kan.
3: Gitu. Dihanya salamnya ya.
0: Sila.
3: Salam pertama buat Salwa yang lagi sedang bertugas nih lah. Ya. Terus ada Mak Belian tadi ya.
0: Iya.
3: Terima kasih lah singgolannya dari Mak Beliana, Hamzah Yusuf juga, ada Mak Rosi. Mak Rosi belum gabung ya?
0: Belum.
3: Mak Rosi juga, mudah-mudahan Bang Iman kita di Tanjung Batu nih mendengarkan ya.
0: Amin.
3: Ada Sarinah Kiyo-Kiyo, juga ada Mas Prabu ya. Siapa lagi Bang Lukman, terus yang di Pro 4 ini... Kak Deli, ada juga Nek Anjang ya. Siapa lagi Nek Balkis, siapa Deng Merdu ya.
0: Iya.
3: Yang di Karas, Mak Dini, Mak Nga Aida, Cik Endor ya. Terus buat semua-semua lah Salwa ya.
0: Boleh.
3: Dari A sampai Z ya, disenggol semua, kita bongkos semua ya. Asik tanpa dimungkus. Terkecuali.
0: Oke.
3: Ditunggu lagunya Salwa ya.
0: Baik Pak, nanti kita hadirkan lagunya ya.
3: Buat Salwa, terima kasih. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Pak Kumis dari Pancur Lingga. Semoga sehat selalu dan segera turun hujannya di Kabupaten Lingga. Baik saudara perempat, kita sesaat lagi akan menuju masuknya waktu asar untuk Kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya. Jadi untuk Anda yang mau mendengarkan siaran kita boleh melalui area digital dulu untuk sementara sebab tengah dilakukan perpindahan jaringan di pemancar ya hingga saat ini dari semalam saudara perempat. Dan untuk Anda yang sudah bisa mendengarkan tapi walaupun putus sedikit tak apa-apa lah ya, nanti kita dialihkan saja coba didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik, kita akan menghadirkan lagu-lagu pesanan Anda saudara perempat selepas hadirnya kumandang azan petanda waktunya masuk salat asar di petang hari ini tepat pada pukul 15:36 waktu Indonesia Barat. Di Merpati FM Suara Budaya Kepulauan Riau.

Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi.

anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu menurut kehendakmu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendakmu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepadamu.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar daun tunggal. Variasi daun tunggal mata panah. Filosofinya, daun tunggal mata panah, sama banyak kiri kanannya. Laku handal berhati gagah, pantang mengelak dari lawannya.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Hai, halo, saya Afitri Susanti, Ketua Umum Majelis Wilayah Korhati Provinsi Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Pergi ke pasar, membeli selasi. Tidak lupa membeli kelapa. RRI selalu di hati yang bersih, temani Piala Dunia penuh sukacita. Mari kita rayakan Pesta Bola Dunia 2026, program RRI tentang keseruan ajang bergengsi Piala Dunia 2026 yang selalu dinanti jutaan pencinta sepak bola di dunia. Di RRI, setiap momen pertandingan terasa lebih hidup dari detik awal hingga gol penentu kemenangan. Tetap setia bersama RRI ya, karena disinilah semangat sepak bola menyatukan kita semua. Saya, Afitri Susanti, pamit undur diri. Salam olahraga, salam sehat, penuh semangat. Dah!
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Wih, sedap betul kopi dari Kolombia nih.
1: Hmm, sedapnya kopi ini. Kopi asli dari tanah airku Indonesia.
0: Hmm, memang lain lah kopi mahal nih. Maknyos.
1: Hmm, walaupun murah hanya 10.000, tapi dia punya rasa mantap.
0: Hah? Berapa kok cakap? 10.000? Sini coba aku rasa. Eh iyalah, dah sedap, murah. Nyesal pula aku beli kopi mahal-mahal sampai ratusan ribu. Baik aku beli yang 10.000 nih. Rasa lebih sedap, murah pula.
1: Hah, sedap kan? Engkau nak? Pesanlah. Apa pula kau habiskan kopi aku?

Olahraga memiliki kemampuan menyatukan banyak orang, termasuk melalui siaran radio. Saya mengapresiasi RRI yang selama ini menyajikan siaran Piala Dunia dengan informasi yang edukatif dan sportif. Pendengar bukan hanya menikmati pertandingan, tapi juga belajar tentang semangat fair play, kerjasama, dan saling menghargai. Saya Nurlina sebagai dokter di Balai Kekarantinaan

Propa FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Dadah Perompat, lagi masih bersama dengan kami di acara Dangdut Ria, menemani Anda hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sedara sila yang nak bergabung bersama dengan saya di petang hari ini, jomlah kita bersua dekat udara bersama-sama. Temukan saya lagi serang-serang diri dengan cuaca yang masih teduh-teduh manja. Sedara Perompat, ini sepertinya Sedara Perompat belum ada yang gabung lagi sebab belum masih terhalang dengan jaringan di radio ya, saudara ya. Karena memang radio kita untuk streaming FM yang biasa itu sedang ada perbaikan. Jadi untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran jaringan kita bisa melalui di RRI Digital saja. Kita hadirkan kembali ya, saudara Perompat, lagu-lagu dangdut yang menghibur Anda dan juga menemani Anda di petang hari ini. Ada siapa pula lah. Sebab so, dari itu selangat dengan saudara perempuan ini ha. Saya udah lama tak bersua dekat acara dangdut Ria nih. Kita mendengarkan bersama lagu dangdut yang satu ini. Agaknya kecanduan kamu ya, dari King Nesar. Candu, candu, kecanduan kamu, rindu. Nah, kita hadirkan langsung aja dari Nesar ya, untuk Anda.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut kaca Anoman kae jenawis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

RRI memiliki peran penting dalam menyatukan masyarakat melalui siaran olahraga. Piala Dunia bukan sekadar pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi momen kebersamaan. Banyak orang berkumpul, berdiskusi, bahkan menjalin persaudaraan karena mendengarkan siaran RRI bersama-sama. Saya, Rianto, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Stisipol Raja Haji Tanjung Binti.

Prom FM Suara Budaya Kepulauan Riau, Saudara Perompat. Tadi kita sudah menaikkan lagu Avande A5 terakhir, lagu OE, lagu terbaru yang dikeluarkan oleh penyanyi dangdut terbaru ya. Baru 2 tahun belakangan ini dia memenangkan Akademi 5 Saudara Perompat, dan hingga akhirnya udah menciptakan beberapa single, hingga akhirnya juga diminati oleh berbagai kalangan anak-anak muda. Ini salah satunya adalah lagu OE Saudara Perompat. Nah, membahas dangdut Akademi, ini dangdut Akademi yang baru-baru ini Saudara Perompat sudah mulai kembali digelar ya di kancah nasional, terutama di televisi Anda. Kalau Anda menonton televisi Anda, itu ada dangdut Akademi musim ke-8. Ini ajang pencarian bakat nyanyi dangdut yang juga tayang di televisi Indosiar. Nah, ini selalu menempati rating pertama Saudara, karena memang mereka mengemas sebuah program dangdut Akademi ini tidak hanya fokus ke kompetisinya saja, tapi juga turut ada gimmick-gimmick yang mewarnai, memberikan bumbu-bumbu racikan ya, sehingga para penonton, para pendengar pun juga mendengarkannya, menyaksikannya, ada rasa humor yang tercipta. Itu artinya memang di Akademi ini menampilkan talenta terbaik, tapi juga menunjukkan bagaimana sebuah acara juga bisa menghibur para penonton. Tidak hanya membuat deg-degan saja nih, siapa yang lolos babak selanjutnya, siapa yang tereliminasi di babak ini Saudara Perompat. Program ini pun juga menampilkan talenta terbaik dari seluruh penjuru Indonesia yang juga bersaing untuk memperebutkan gelar juara dan predikat Akademi. Ini Senin lalu sudah dapat yang 42 Akademi Saudara Perompat, dan saat ini tengah ada konser live yang bisa Anda saksikan di setiap harinya. Itu gimana para peserta mengulek dan juga mengemas sebuah lagu dangdut klasik atau juga dangdut di era sekarang dengan se-epic mungkin dan juga senyaman mungkin didengar di era sekarang dan tidak membosankan. Ini kayak lagu-lagu yang satu ini Saudara Perompat, lagu dari Melili ya, Kamu Baik Ya, Kamu Istimewa nih. Ini lagu yang juga menghibur dan sempat trending kemarin Saudara, karena lagunya juga relate dengan kehidupan anak-anak sekarang. Kita dengarkan dulu kali ya dari Melili untuk Anda.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi olahraga, padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi, realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri, padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.
2: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
3: Pergi ke laut mencari ikan, singgah sebentar di tepi pantai. Piala Dunia jadi tontonan, menyatukan kita beramai-ramai. Halo, saya Muhammad Zaini, dosen STAIN Sultan Abdul Rahman, Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Mari kita semarakkan program Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang Piala Dunia 2026. Bersama RRI, rasakan euforia setiap pertandingan dari peluit awal hingga gol kemenangan yang membanggakan. Tetap bersama RRI, tetap semangat dan jadilah bagian dari pesta sepak bola terbesar di dunia. Saya Muhammad Zaini, dosen STAIN Sultan Abdul Rahman Kepri, pamit undur diri, salam olahraga dan salam penuh semangat.
2: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Pak, semalam bansos tak cair. Macam mana kita nak bayar iuran sekolah si sulung ni, Pak? Bahan makanan rumah kita pun dah banyak habis. Apa kita tunggu lagi ajalah bansos berikutnya, ya?
1: Bu, sampai kapan kita cuma mengadah? Bansos itu bantuan, bukan sandaran hidup. Kalau kita hanya tunggu bantuan,

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven.
0: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Joss.

Rompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari Rompak, kita sesaat lagi akan bergabung bersama dengan Persatuan Radio Tanjung Pinang untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang. Di Rompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kembali kami sampaikan informasi perakiraan cuaca bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang. Pada sore hari ini bersama saya Rika dan juga ada Mas Robi ya dari BMKG. Selamat sore Mas Robi.
2: Selamat sore Kak Rika.
1: Sore, apa kabar sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah sehat ya. Oke, tugas sampai jam berapa sih Mas Robi kalau sip sore?
2: Kalau shift siang dari jam 1 siang sampai jam 7 malam.
1: Oh, sampai jam 7 malam. Oke. Okay.
2: Iya, baru ganti shift lagi, shift malam.
1: Nanti jam 7 malam sampai jam 7 pagi gitu ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Semoga nggak putus-putus ya, Mas Robi. Ya, silakan Mas Robi informasinya. Ya.
2: Oke, okay, Kak. Terima kasih, Kak, atas kesempatannya. Baik, selamat sore untuk para pendengar setia dari Tanjung Pinang di kembali bersama kami. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan update perakiraan kondisi cuaca untuk Kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya berlaku untuk esok hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Dan untuk perakiraan esok hari dapat kami sampaikan di pagi hari secara umum akan cerah hingga berkelumun, kemudian di siang hari berawan dan peluang berpotensi untuk terjadinya turunnya hujan dengan intensitas ringan untuk di wilayah Tanjung Pinang serta Bintan dengan sifatnya lokal atau tidak merata dan dapat disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang. Harap waspada dan berhati-hati terutama untuk di wilayah pesisir Kota Tanjung Pinang serta Bintan. Dan malam hari kami perakirakan kondisi cerah hingga berawan untuk dini hari berawan dan masih berpeluang untuk terjadi hujan dengan intensitas ringan dengan sifat lokal atau tidak merata. Dengan angin permukaan terpantau bertiup masih dari tenggara hingga selatan, kecepatan 5 sampai dengan 35 km per jam. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 70%. Informasi selanjutnya yaitu ketinggian gelombang signifikan di perairan Kepulauan Riau. Untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian perairan Ambas serta perairan Natuna berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Demikian Kak Rika, informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Mas Robi. Selamat sore, selamat bertugas kembali ya.
2: Ya, terima kasih kembali Kak Rika. Selamat sore.
3: Ren, itu Lani tuh. Dia kerja di kantin rupanya. Cepat betul ya dia gerak. Padahal pakai tongkat ya. Ya bisa lah. Tangan dia kan dua. Semangat dia tuh yang 10. Tapi kan Ren, memang tak susah jalan sambil bawa nampan begitu.
4: Susah sikit je, tapi bukan berarti tak bisa, Mina. Kau aja yang berfikir begitu.
3: Itulah kadang yang buat susah tu bukan tongkat dia,

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan. RRI Radio Piala Dunia.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perompat, salah satu spot Instagram yang paling antar di Kepulauan Riau ialah Gurun Telaga Biru. Lokasinya ada di Desa Busung, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Tempat ini mulanya merupakan area tambang yang terbengkalai dan pada akhirnya tempat ini menjadi daya tarik wisata bagi warga sekitar dan wisatawan. Tak jarang bekas area tambang yang berwarna kebiruan itu menjadi spot foto bagi wisatawan di Bintan. Pemandangan berupa paduan telaga dengan air berwarna biru yang dikelilingi gurun pasir menjadi sebuah padanan yang pas untuk diabadikan. Kita beralih ke maklumat lain. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bintan menggelar rapat koordinasi bersama Dinas PMD dan Dirdikcapil untuk membahas dukungan data pemilih bagi pelaksanaan Pilkada Serentak 2026. Ketua KPU Bintan Haris Daulay mengatakan data hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB akan dimanfaatkan sebagai salah satu referensi dalam penyusunan daftar pemilih. Menurutnya, sinergi antar instansi penting untuk memastikan data pemilih lebih akurat, tetap memperhatikan perlindungan data pribadi, serta mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2026. Demikian, terima kasih. Berjumpa kembali di Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Cilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

belayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Oh, rasakan kedamaian. Oh. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama kami di Pro 4 FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Pro 4, wisata bahari di Kota Batam yang sayang untuk kita lewatkan, saudara. Dan juga tengah naik daun ialah Kapri Koral yang berlokasi di Pulau Pengalap. Nah, saudara, nantinya kalau kita telah tiba pula dekat Kapri Koral ini, kita bisa mendarat melalui kapal dan bukan di tempat biasa yang berada di depan clubhouse, melainkan dekat kawasan hutan mangrovenya. Dekat sini, saudara, ada terlihat pembangunan pendaratan kapal yang rencananya akan dioperasikan menerima kunjungan wisatawan langsung dari Singapura dan juga Malaysia. Jadi memang ketika kita sampai di Kapri Koral, itu kita akan melihat dulu kawasan hutan mangrovenya. Nanti ada gerbang kayu disertai papan yang bertuliskan hutan mangrove menyambut pula kita dekat ujung tuh. Kalau suasana yang pasti adem ya, saudara, kontras sangat dengan tepian pantai yang terik. Ya, rasa-rasa hati macam betah sangat lama-lama dekat sana, saudara. Terlebih dia punya suasana tuh dibangun seasri dan juga se-instagramable mungkin. Pastinya juga ada beberapa spot nongkrong yang dibuat di atas air. Ada yang berbentuk rumah panggung, ayunan, hingga bangku dan juga meja yang seluruhnya ini terbuat daripada kayu. Nah, masih di area hutan mangrove yang didominasi pohon bakau, ada pula titian kayu yang cukup menantang nyali sebab jalurnya sempit dan juga mengandalkan keseimbangan, saudara. Tersedia pula jembatan tali yang bisa kita lewati sambil berpegang pada tambang yang menggantung. Dan ada pula konservasi penyu sisik dekat sana, saudara, yang ditanggapi antusias oleh para pengunjung. Jadi selain bersuah foto, kita memang juga bisa mempelajari konservasi penyu sisik ya dekat daerah Kapri Koral ini. Nah, selepas pula kita menikmati suasana dekat hutan mangrovenya, beranjak pula lah ke pusat Kapri Koral, yakni Clubhouse, yang menjadi gerbang utama menyambut wisatawan. Jadi di perjalanan menuju tempat wisata ini, memang kita akan tersihir dari pemandangan indah pantai kehijauannya, yang memang lama-lama rasa-rasa lama tak dikunjungi. Di sisi berbeda pun ada pula sederet rumah mirip rumah Teletubbies berwarna-warni yang menarik perhatian. Ternyata kubah itu pun penginapan bagi para tamu, saudara. Ada 112 dom dan juga 4 villa sebagai pilihan akomodasi bagi wisatawan. Dan tentunya masing-masing punya kelebihan dan juga kekurangan. Jadi kalau tamu di dom ini tak bisa masak, mereka akan menyediakan sarapan dan juga makan malam. Sedangkan tamu yang berada dekat villa pula tak disiapkan makan ya, karena memang mereka bisa masak sendiri. Ada pula dapur dekat villa tuh. Jadi kalau mesen makanan pun juga boleh, saudara. Lalu untuk tipe akomodasi di sini, ada pula 15 kamar hotel dekat atas kapal dia. Wow, banyak pilihan pula, saudara. Nantinya ke depan mereka akan membangun hotel apung yang berkapasitas 150 kamar dengan fasilitas kolam air tawar sendiri. Juga dengan restoran seafoodnya dengan kapasitas 1.500 pengunjung. Jadi memang salah satu yang perlahan-lahan dibangun dekat sana ialah kebun binatang mini yang lokasinya sekitar 10 menit berjalan kaki dari area clubhouse. Sembari berjalan pula, saudara, ada beberapa kandang hewan dekat sana. Maka itulah nanti bangun pula tadi dia punya mini zoo kan. Ada kerbau, kancil, hingga di kandang reptil dan juga burung. Ah, hewan-hewan ni pula, saudara, didatangkan dari luar Pulau Penguap. Lantas macam mana pula lah dia punya atraksi tengah laut ke Koral yang menjadi titik pusatnya, kita akan bahas lepas lagu yang satu ini.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, maksud hati memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai.
0: Artinya, keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
2: Tunjuk Aja Melayu adalah sebuah buku yang berisi segala petua, suri tauladan, amanah dan nasihat yang membawa manusia ke jalan yang diridhoi Allah, yang ditulis oleh Dr. Haji Penas Effendi, seorang sastrawan asal Riau, yang berkahnya dapat menyelamatkan manusia dari dunia dan akhirat. Untuk menjaga pantun Tunjuk Aja Melayu dan sejenisnya tidak disalahartikan oleh generasi muda, selanjutnya orang-orang tua akan menyampaikan pantun tersebut yang memperingatkan mereka untuk selalu mendengarkan petua dan amanah yang berkaitan dengan isi pantun tersebut. Tetapi kenyataannya, di kalangan masyarakat sendiri, pantun tersebut belum pernah disalahartikan maupun disalahgunakan, dikarenakan rakyat sudah terbiasa dengan pantun-pantun yang seperti itu. Setelah Islam masuk ke dalam tradisi dan budaya Melayu, pantun-pantun tersebut semakin kekal di hati rakyat Melayu karena semakin membuat kebudayaan Melayu lebih bersinar. Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab para ulama semakin mengekalkan tiap butiran-butiran dari Tunjuk Aja tersebut. Maka tak heran jika buku memiliki posisi yang sangat penting di kehidupan masyarakat yang dijadikan rujukan atau patokan pada pembentukan kesadaran moral serta pembentukan jati diri dalam kehidupan sosial masyarakat Melayu tradisional.
0: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Rompai from Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perompat, sejumlah fasilitas lain juga tersedia bagi wisatawan supaya tak bosan lah kalau berkunjung ke sini. Ada salah satu yang terbaru, ialah wahana Flying Fox sepanjang 300 meter. Wahana ini akan menjadi yang terpanjang di Kepulauan Riau loh, saudara, yang melintas dari darat menuju laut. Sementara yang lah tersedia ialah sepeda air, banana boat, dan juga sepeda. Wisatawan pun juga bisa snorkeling dan diving dari titik yang berjarak sekitar 5 menit menumpang kapal. Lokasinya berada di sekitaran restoran Apung. Sementara yang tak berniat nak bermain air bisa pula beranjak ke bawah kapal. Dekat sana ada area berdinding kaca, saudara, sehingga bisa melihat ikan-ikan yang lewat-lewat ya. Seakan kita juga lagi berada di akuarium. Nah, di sisi lain loh, saudara, wisatawan juga bisa berinteraksi dengan hiu bodoh. Ini sebutan petugas setempat dan juga penyu sisi. Ada pula ikan kerapu raksasa yang disebut sebagai kertang oleh masyarakat Kepulauan Riau. Lantas kenapa sih disebutnya hiu bodoh, saudara? Karena dia tuh rabon, jadi dia tak nak menyentuh makan kalau tak kita sodorkan langsung ke mulutnya. Nah, sementara itu, Kapri Koral ini yang dibuka sejak 2019 ini hanya bisa menerima wisatawan domestik. Dan pandemi pada masa itu pun membuat okupansi menurun drastis, saudara. Tetapi belakangan ini mulai kembali naik ya, yang didominasi oleh catering perusahaan. Dan memang selama beberapa saat di sana, ketika masa COVID itu juga ternyata sulit untuk menjaga jarak karena melihat keindahan wisata alamnya yang sangat bagus, wisata buatan yang maksud kami, saudara, dan juga keindahan ikan-ikannya, kemudian hewan-hewannya, bahkan bangunan-bangunannya yang membuat mata kita terpukau. Saya rasa pun tak sedap lah kalau kita tak nginap dekat sana ya, menikmati fasilitas yang ada sembari mengunjungi deh semua spot yang memang terbaik untuk jadi tempat healing kita di Kapri Koral.

Gonggong sebagai ikon kota Tanjung Pinang. Ada banyak alasan kenapa Gonggong disebut sebagai ikon kota Tanjung Pinang. Kalau kita berkunjung ke Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, tidak sah bila tidak mencicipi aneka masakan siput Gonggong. Siput Gonggong memiliki protein dan omega 3 yang sangat tinggi. Keliling kota Tanjung Pinang, kita akan menemukan begitu banyaknya tugu penanda atau lebih tepatnya patung yang menyerupai siput Gonggong. Tanjung Pinang juga mempunyai ciri khas motif batik tersendiri, yaitu berbentuk gambar dari siput Gonggong. Selain sebagai makanan yang lezat dan bergizi, Gonggong juga memiliki banyak fungsi loh. Kulit atau cangkangnya juga bisa dibuat beragam aneka kreasi, seperti dijadikan bunga, gantungan kunci, dan kerajinan lainnya. Terakhir, Gedung Gonggong yang letaknya sangat strategis, yaitu di Taman Kota, tepi laut Tanjung Pinang.

Bagi saya, RRI bukan hanya menyampaikan hasil pertandingan, tetapi mampu menghadirkan suasana pertandingan itu sendiri. Sejak dulu, ketika televisi belum mudah dijangkau, saya mengikuti Piala Dunia melalui siaran RRI. Gaya reportase yang hidup membuat pendengar seolah berada langsung di stadion. Pengalaman itu menjadi bagian dari kenangan yang sulit dilupakan. Saya, Wibowo Pancaputra, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 2

0: Saudara perempuan kaum muslimin dan muslimat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti Santap Rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Kolonel Khusus Haji Ampu IPSAG MAG dengan tajuk Keluarga sebagai Madrasah Pertama. Dilanjutkan pengajian Al-Quran oleh Warisman Surah Ar-Rum ayat 30 dan Surah Yunus ayat 58. Pada pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan beduk azan maghrib dan juga doa untuk Kelurahan Tanjung Pinang dan sekitarnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, penguasa seluruh jagat alam raya ini. Dialah Allah yang senantiasa mencurahkan berbagai rahmat nikmat kepada seluruh makhluknya. Termasuk kita semua, senantiasa mendapat curahan rahmat dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai insan hamba Allah yang mengaku beriman, yang mengaku bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan bertambahnya usia kita tentunya bertambah pula nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya mari kita tingkatkan ketakwaan kita sebagai ungkapan syukur kita kepadanya. Takwa bukan hanya terlihat saat kita berada di masjid, tetapi juga saat kita berada di rumah. Mari kita tumbuhkan ketakwaan dimanapun kita berada. Sebab tidak sedikit orang terlihat baik di luar rumah, tetapi keras di dalam rumah. Ada yang tampaknya ramah kepada orang lain, tetapi dingin kepada keluarganya sendiri. Ada yang sabar menghadapi orang jauh, tetapi mudah marah kepada orang terdekat. Ada yang sibuk mengajarkan kebaikan kepada masyarakat, tetapi lupa menyapa, lupa mendampingi dan mendidik keluarganya sendiri. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa keluarga bukan urusan kecil. Keluarga adalah amanah. Keluarga adalah tempat pertama akhlak dipraktekan. Keluarga adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Keluarga adalah ruang pertama tempat kasih sayang, ibadah, ilmu, dan keteladanan ditanamkan. Dalam kehidupan ini, banyak orang bekerja keras untuk keluarga, tetapi tidak selalu hadir bersama keluarga. Banyak orang merasa sudah mencintai keluarga karena sudah memberi nafkah, sudah membayar kebutuhan rumah, menyekolahkan anak-anaknya, atau memenuhi kebutuhan lahiriah. Semua itu tentu penting. Namun keluarga tidak hanya membutuhkan nafkah saja. Keluarga juga membutuhkan kehadiran. Keluarga membutuhkan perhatian, membutuhkan kelembutan, pendidikan, dan teladan. Anak-anak tidak hanya membutuhkan biaya sekolah, tetapi juga membutuhkan orang tua yang mendengar cerita mereka. Istri tidak hanya membutuhkan kecukupan materi, tetapi juga membutuhkan suami yang menghargai dan menyayangi. Suami tidak hanya membutuhkan rumah yang rapi, tetapi juga membutuhkan suasana batin yang tenang. Orang tua yang sudah lanjut usia tidak hanya membutuhkan uang, tetapi juga membutuhkan kabar, kunjungan, doa, dan perhatian. Disinilah kita melihat betapa agungnya teladan Rasulullah SAW. Beliau itu adalah manusia yang paling sibuk dalam dakwah. Beliau pemimpin umat, beliau imam para sahabat, beliau mengajarkan wahyu, memimpin masyarakat, menyelesaikan masalah umat, bahkan menghadapi tekanan dan perjuangan yang berat. Tetapi di tengah semua itu, Rasulullah SAW tetap menjadi pribadi yang sangat memperhatikan keluarganya. Dalam istilah populer sekarang, kita boleh mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah teladan seorang family man. Bukan dalam arti sempit, tetapi dalam arti yang mulia. Yaitu beliau dekat dengan keluarga, memahami kerinduan orang kepada keluarganya, mengajarkan agar rumah menjadi tempat pendidikan iman, dan tidak membiarkan kesibukan ibadah atau dakwah menjadi alasan untuk mengabaikan keluarga. Salah satu hadis yang sangat indah yang menggambarkan hal ini adalah hadis Imam atau hadis dari Malik bin Al-Huwairis dalam riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad disebutkan bahwasannya Malik bin Huwairis pernah berkata, kami pernah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kami masih muda dan usia kami berdekatan. Kami tinggal bersama beliau selama 20 malam. Beliau kemudian mengira bahwa kami mulai merindukan keluarga kami. Maka beliau bertanya kepada kami tentang siapa saja keluarga yang kami tinggalkan. Lalu kami memberitahukannya kepada beliau. Beliau adalah sosok yang lembut dan penuh kasih sayang. Maka beliau bersabda, kembalilah kalian kepada keluarga kalian. Ajarkanlah mereka dan perintahkanlah mereka. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Apabila waktu sholat telah tiba, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan untuk kalian. Dan hendaklah yang paling tua di antara kalian menjadi imamnya. Hadis ini sangat menyentuh. Para pemuda itu datang kepada Rasulullah untuk belajar. Mereka bukan datang untuk urusan duniawi. Mereka datang untuk urusan agama. Mereka tinggal bersama Nabi selama 20 malam. Tetapi setelah beberapa waktu Rasulullah menangkap sesuatu dari keadaan mereka. Nabi melihat bahwa mereka mulai merindukan keluarganya. Lalu Nabi bertanya tentang siapa saja yang mereka tinggalkan di rumah. Para sahabat pun mengabsen satu-satu keluarga, anggota keluarga mereka yang mereka tinggalkan di rumah. Setelah mereka menjawab, Nabi tidak berkata tinggalkanlah lebih lama di sini. Tinggallah kalian lebih lama di sini. Nabi juga tidak berkata keluarga itu urusan nanti saja. Nabi justru berkata, kembalilah kalian kepada keluarga kalian. Perkataan Nabi tadi menunjukkan kelembutan Nabi. Beliau bukan guru yang hanya memikirkan materi pelajaran, tetapi juga memahami keadaan batin dari murid-muridnya. Beliau bukan pemimpin yang hanya menuntut umatnya berkhidmah, tapi juga memahami kebutuhan manusiawi mereka. Beliau tahu bahwa kerinduan kepada keluarga adalah sesuatu yang wajar. Beliau memahami bahwa mereka juga memiliki rumah, memiliki orang tua, memiliki istri, memiliki anak dan keluarga yang menunggu. Dalam Irsyad Asy'ari Syarh dari Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Kastalani menjelaskan bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang rahim, penuh kasih kepada kaum beriman, dan Rafiq, lembut kepada mereka. Ketika beliau melihat kerinduan para sahabat itu kepada keluarga mereka, beliau memerintahkan mereka pulang. Namun pulang itu bukan pulang kosong. Pulang itu membawa tugas. Pulang itu membawa amanah. Pulang itu membawa ilmu. Bagaimana sabda Rasulullah? Irji'u ila ahlikum fa'allamuhum wamuruhum. Kembalilah kalian kepada keluarga kalian. Ajarkanlah mereka dan perintahkanlah mereka. Kalimat ini pendek tetapi maknanya luas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa orang yang telah belajar agama harus membawa ilmunya ke rumah. Orang yang telah mendengar nasihat harus membawa nasihat itu pada keluarganya. Orang yang telah mengenal sholat harus mengajak keluarganya untuk sholat juga. Orang yang telah belajar akhlak harus menunjukkan akhlak itu kepada istri, pada suami, anak, orang tua. Rumah bukan sekedar tempat istirahat. Rumah adalah tempat pendidikan. Rumah bukan sekedar tempat makan dan tidur. Rumah adalah tempat membangun iman. Rumah bukan sekedar tempat berkumpul secara fisik. Rumah adalah tempat hati sawi. Mereka juga perlu dikenalkan kepada Allah. Kenalkan sholat, akhlak, adab, dan tanggung jawab. Dalam hadis tadi, setelah Nabi memerintahkan para sahabat kembali kepada keluarga dan mengajar mereka, Nabi bersabda, "Wasallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini menunjukkan bahwa pendidikan keluarga harus dimulai dari ibadah. Ibadah yang paling utama untuk dijaga di rumah adalah salat. Rumah yang kuat bukan hanya rumah yang besar. Rumah yang berkah bukan hanya rumah yang penuh perabot. Rumah yang tenang bukan hanya rumah yang indah secara bangunan. Rumah yang benar-benar hidup adalah rumah yang di dalamnya ada sholat. Di dalam rumah itu ada zikir-zikir, doa-doa, bacaan-bacaan Al-Quran, dan nasihat kebaikan. Betapa banyak rumah terlihat ramai, tapi hatinya sepi dari zikir. Betapa banyak keluarga tinggal satu atap tapi jarang saling menyapa. Betapa banyak orang tua sibuk bekerja, anak sibuk dengan gawai, anggota keluarga berkumpul di satu ruangan tapi masing-masing tenggelam dalam dunianya sendiri-sendiri. Maka hadis ini mengingatkan kita untuk kembali menjadi rumah sebagai tempat ibadah. Bukan berarti rumah harus berubah menjadi tempat yang kaku, tetapi rumah perlu memiliki ruh. Ada sholat, ada doa, ada ucapan yang baik, ada saling memaafkan, ada orang tua yang menasihati dengan penuh kasih sayang kepada anak-anaknya, pada istrinya, ada anak yang belajar menghormati, ada suami istri yang saling menguatkan. Karena itu mari kita bertanya kepada diri kita, apakah keluarga kita sudah merasakan kebaikan agama dari diri kita? Apakah pasangan kita merasa aman bersama kita? Apakah anak-anak kita mengenal Allah melalui kasih sayang kita? Apakah orang tua kita merasakan bakti kita? Apakah rumah kita menjadi tempat yang menenangkan atau justru menjadi tempat yang menegangkan. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
2: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual-beli mereka denganmu. Mereka itu suka menukar ayat-ayatmu yang mengandung ajaran tauhid, iman dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu

belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Perompat Radio Tanjung Pinang Surabaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, fitnah ini merupakan informasi yang tak benar atau belum terbukti kebenarannya, sehingga bisa merugikan nama baik seseorang. Di era digital, fitnah bisa menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial, aplikasi percakapan ataupun dari mulut ke mulut, saudara. Ini kondisi pun bisa menimbulkan tekanan emosional, konflik, bahkan merusak hubungan sosial kalaulah tak disikapi dengan bijaksana. Nah, ketika menghadapi fitnah, langkah pertama yang mesti kita lakukan tetap tenang dan tidak bereaksi secara fatal, setiap berompat. Karena kemarahan yang kita lampiaskan melalui kata-kata atau unggahan di media sosial justru bisa memperkeruh keadaan. Jadi dengan mengendalikan emosi bisa memberikan kesempatan nih untuk berpikir lebih jernih lagi sebelum mengambil tindakan. Selanjutnya kita mesti cari tahu pula fakta yang sebenar-benarnya. Mesti paham juga dari mana informasi ini berasal, siapa pula yang menyebarkannya, dan adakah bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Jangan buru-buru saudara membalas setiap tudingan, ya, terutama jika informasi yang beredar ini masih berupa rumor atau opini yang belum bisa kita pastikan kebenarannya. Dan kalau memang perlu disampaikan, kita berikan klarifikasi pula secara santun, jujur, dan berdasar fakta. Karena klarifikasi yang kita sampaikan dengan bahasa yang baik mudah pula kita terima dibandingkan respon yang penuh emosi. Jadi kalau fitnah terjadi di lingkungan kerja, sekolah, atau organisasi, kita manfaatkan mekanisme penyelesaian yang berlaku supaya persoalan bisa kita tangani secara objektif. Di sisi lain pula, saudara, kita lihat sudut pandang lainnya, ya. Penting untuk menjaga integritas dan juga perilaku sehari-hari. Karena reputasi yang dibangun melalui kejujuran, tanggung jawab, dan juga konsistensi dalam bertindak ini bisa menjadi modal berharga loh dalam menghadapi berbagai tuduhan yang tak berdasar. Seiring waktu pula tindakan nyata seringkali lebih kuat daripada sekedar kata-kata.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, jangan diajar orang tua makan dalih.
0: Artinya, jangan menasihati orang yang lebih pintar.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Dadap Rumpat, ayam sedur ialah salah satu kesenian tradisional masyarakat Melayu di Kota Ranai, Kabupaten Natuna, yang hingga kini masih ditemui keberadaannya. Kesenian ini berbentuk tarian diiringi dengan gendang dan nyanyian. Penari kesenian ayam sedur jumlahnya ganjil supaya penari laki-laki bisa melindungi penari perempuan. Kesenian ini sering dilakukan masyarakat dalam pesta pernikahan adat. Ayam sedur sering dimainkan oleh masyarakat Kecamatan Bunguran Timur. Beralih ke maklumat lain, PT Citra Persada Mulia PT CPM menegaskan seluruh aktivitas penambangan timah laut di perairan Pulau Pekajang telah mengantongi perizinan lengkap dan berstatus clear and clean CNC. Tim legal PT CPM Abdi mengatakan perusahaan memiliki 3 IUP yang berlaku hingga 11 April 2034 dan bermanfaatkan sekitar 9 hektar dari total 11.540 hektar wilayah konsesi. Dengan seluruh data produksi dilaporkan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Minerba serta kewajiban pajak dan PNBP dibayarkan sesuai ketentuan. Namun di sisi lain, seorang pejabat Bapenda Kabupaten Lingga menyatakan pemerintah daerah belum mendeteksi adanya penerimaan royalti maupun dana bagi hasil dari aktivitas tersebut, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai koordinasi antar lembaga dalam tata kelola pertambangan. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Halo Semasa esok pagi pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

dendam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapih.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

warahmatullahi wabarakatuh. Cipinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perempat ragam tarian tradisional Kepulauan Riau. Tak ada habisnya untuk kita kupas. Salah satunya tarian Ayam Sudor. Ayam Sudor sendiri ialah salah satu kesenian tradisional masyarakat Melayu di Kota Ranai, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang sampai saat ini, saudara, masih dijumpekan keberadaannya. Kesenian ini pun berbentuk tarian yang diiringi dengan gendang dan juga nyanyian. Jumlah penari kesenian ini sebanyak 21 orang yang terdiri dari 6 orang penari perempuan dan 15 orang penari lelaki. Ternyata para lelaki berjumlah banyak penarinya, sebab mengandung filosofi penari lelaki tak dapat melindungi penari perempuan. Nah, penari perempuan ini kan merupakan penari utama ya, saudara, yang berada paling depan, sedangkan penari lelaki posisinya berada dekat belakang penari perempuan. Dan penari lelaki selamanya tak selalu dekat belakang, bisa pula sejajar dengan penari perempuan sesuai dengan lagu yang dilantunkan. Dan kalaulah nantinya semua penari berbaris sejajar, saudara, biasa penari perempuan berada dekat tengah-tengah barisan, penari lelaki berdiri di kiri dan di kanan penari perempuan supaya kelihatannya tampak rapi. Ada dua versi turun-temurun cerita tentang asal mula kesenian Ayam Sudor. Nah, versi pertama, kesenian Ayam Sudor ini berasal dari Riau yang dibawakan oleh Pak Awang, saudara. Ia ini orang Melayu asli dari Pulau Tiga. Nah, selepas beberapa kali Pak Awang pergi ke Riau, dia pulang dan juga mengadakan pertunjukan kesenian Ayam Sudor dekat desa tempat kelahirannya, yakni Pulau Tiga. Mula-mulanya pertunjukan kesenian Ayam Sudor ini di pulau itu penampilannya masih sederhana, baik dari segi pakaian ataupun juga lain-lainnya, sehingga masyarakat pun kurang minat untuk menyaksikannya. Tapi selepas beberapa kali Pak Awang menampilkannya, kesenian ini juga mulai hidup dan disenangi oleh masyarakat setempat loh, saudara, seperti di pesta pernikahan. Nah, kesenian Ayam Sudor sendiri ini biasa dimainkan di tempat terbuka dekat atas tanah, tak juga menggunakan panggung yang khusus dan bisa dimainkan di kala siang hari, petang dan juga malam hari. Dalam pementasan kesenian Ayam Sudor digunakan pula 4 unit gendang yang berbentuk bulat, macam gendang yang dimainkan dalam kesenian hadroh. Ini gendang terbuat daripada kayu yang ditutupi dengan kulit kambing yang sudah dikeringkan. Faktanya ya, saudara, penggunaan kulit kambing selain memudahkan dalam pemasangannya juga menghasilkan suara yang lebih nyaring loh dibandingkan dengan kulit lainnya seperti kulit sapi.

Dada perempat kaum muslimin dan muslimah, kita akan mendengarkan seruan adzan pertanda masuknya salat Farabu Isya, Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, tepat pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan tingkah laku dan perbuatan orang-orang kafir yang tak mau beriman kepada adanya hari kiamat dan akibat yang akan mereka rasakan. Mereka tak yakin bahwa semua manusia akan kembali kepadamu melalui kematian, juga tak yakin akan dibangkitkan kembali pada hari penghisaban, serta tak percaya akan adanya pahala sebagai balasan amal baik dan siksa sebagai balasan amal buruk. Mereka hidup di dunia mengikuti hawa nafsu dan amat cinta kepada kenikmatan duniawi, seakan hidup di dunia ini satu-satunya kehidupan. Mereka tak peduli halal dan haram, serta tak memikirkan tanggung jawab di akhirat. Segala tingkah laku mereka anggap baik, padahal mengikuti hawa nafsu berarti mengikuti ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan. Akhirnya, mereka benar-benar hidup dalam kesesatan dan bergelimang dosa. Sungguh, itulah balasan bagi keingkaran mereka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk mengikuti petunjuk-Mu, bukan yang mengikuti hawa nafsu dan ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan, sehingga bergelimang dosa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM. Mungkin boleh diceritakan dulu nih, Kak Ava. Sebenarnya Matcha Kyoto ini minuman seperti apa sih gitu?
1: Kalau matcha itu kan identik dengan budaya Jepang ya, Kak. Dan Kyoto itu kan salah satu kota dengan tradisi yang benar-benar melekat di Jepang.
0: Oh, oke.
1: Jadi mungkin dari situ diambil nama The Matcha Kyoto.
0: Oke. Jadi ternyata karena memang dari matcha itu minuman khas dari Jepang, dan ada beberapa di situ tuh kayak desanya tuh ada namanya Kyoto. Oke. Berarti ini kalau matcha ini bahan dasarnya teh hijau ya, Kak, berarti?
1: Iya, teh hijau yang digiling halus, Kak.
0: Oke. Nah, untuk usaha Kak Ava sendiri ini sudah berjalan berapa lama sih untuk usaha matcha ini?
1: Kalau dihitung dari sekarang udah hampir 1 tahun.
0: Udah mau 1 tahun, oke. Dan kalau kita flashback ke belakang lagi nih, apalagi kan Kak Ava kan juga disebutkan dengan kuliah nih ya. Awal mulanya memilih berusaha itu gimana sih ceritanya? Kan biasanya ada kayak dorongan dari orang tua, atau pengen sendiri, atau mungkin ngelihat dari media sosial kayak, kayaknya selalu deh kalau aku jualan. Itu gimana tuh, Kak, cerita dia?
1: Itu awal mulanya dari gabut aja sih, Kak.
0: Oke, dari gabut. Anak-anak sekarang emang gabut, anak Gen Z ya. Suntuk tuh.
1: Kan karena kuliah tinggal ini nyusun skripsi aja, jadinya di rumah tuh kegiatannya enggak ada. Jadi biar apa ya, enggak ngebebanin orang tua juga. Jadi biar ada penghasilan sendiri, gimana caranya. Terus cari-cari di sosial media gitu kan, ada tren minuman. Kalau yang sekarang itu kan banyaknya kopi.
0: Iya, kopi.
1: Nah, kalau dulu itu kan matcha masih sedikit ya di Tanjung Pinang. Jadi ya kepikiran lah buat bikin tren minuman matcha yang di Tanjung Pinang ini.
0: Oh, oke. Jadi pas lagi sekolah-sekolah gitu muncullah minuman gitu ya. Berarti itu udah ada di daerah lain ya, Kak, ya?
1: Iya.
0: Di Jawa gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi akhirnya kayaknya ini cocok deh gitu ya kan. Tapi kan banyak juga nih macam-macam yang lain gitu ya. Betul. Tapi Kakak malah fokus malah seraknya tuh ke Matcha Kyoto tadi.
1: Betul.
0: Oke. Jadi akhirnya udah coba buka lah. Terus obrolin dulu dong sama orang tua.
1: Betul.
0: Nah, gimana tuh?
1: Awalnya sih gimana ya? Ada rasa takut.
0: Oke, takutnya karena
1: Pasarannya
0: kurang cocok.
1: Enggak.
0: Oh, bukan.
1: Belum disetujui.
0: Oke, takut orang tua nolak gitu ya. Oke.
1: Terus berusaha lah saya meyakinkan kalau misalkan bisa nih untuk penghasilan tambahan, jadi nggak terlalu membebani orang tua. Terus juga kalau misalkan adalah sedikit-sedikit biaya untuk membiayai sendiri.
0: Oke. Buat tabungan sendiri lah ya. Oke. Terus ngobrolin lah ke orang tua.
1: Iya.
0: Jadi langsung ternyata respon mama.
1: Alhamdulillah diterima.
0: Oke, terima gitu ya. Tapi ada syaratnya nih, Kak, gitu misalnya. Kamu harus gini ya.
1: Harus konsisten.
0: Oh, harus konsisten.
1: Enggak boleh lupa sama kuliah.
0: Oh, oke. Jadi kuliahnya berjalan, usahanya juga berjalan. Iya. Jadi dua-duanya saling berjalan gitu ya. Oke. Terus Kakak apa meyakinkan? Iya, Bu, insya Allah saya bisa nih. Jadi langsung lah. Berarti ini untuk jualan kita modalnya dari orang tua ya?
1: Betul.
0: Oke. Kalau modalnya boleh tahu nggak sih, Kak, berapa sih awal beli ini?
1: Kurang lebih kita kemarin ngambilnya di 5 jutaan.
0: Oh, 5 juta. Oh, dia ada range harganya gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi dari harga yang paling murah berapa tuh?
1: Kalau yang paling murah itu dia cuman paket
0: minum bahannya aja.
1: Alat-alatnya aja tanpa
0: stand-nya.
1: Mejanya sama, tanpa papan promosinya gitu. Itu 1 juta berapa ya? 1 jutaan gitu.
0: 1 jutaan gitu, tapi tanpa ada booth-nya. Oke, berarti hanya pure dari bahan-bahannya saja. Oke. Terus di atas itu lagi ada harga?
1: Kalau harga yang 5 jutaan ini dia udah full set.
0: Oke.
1: Include sama biaya-biaya kayak pajak, biaya adminnya.
0: Oke. Jadi akhirnya setelah dipertimbangkan
1: Di total jadi 5 juta.
0: 5 jutaan lah ya. Ini Kak ngambilnya 5 jutaan lah. Oke, langsung nih, jadi udah dapat semua bahan-bahannya. Berarti nanti untuk kedepannya kalau seandainya bahannya habis, kita tinggal beli bahan-bahannya aja berarti ya untuk mereka ya. Itu kita berarti belinya online juga ya, Kak?
1: Iya, via ada dia website.
0: Oke. Itu dari Jawa.
1: Dari Karanganyar.
0: Oh, dari Karanganyar. Oke. Jadi biasanya untuk estimasi kedatangannya berapa lama tuh untuk bahan-bahan dia?
1: Paling cepat itu bisa di 7-8 hari, paling lambat itu 10 hari.
0: Oke, okay, berarti agak memesan itu tuh kita lihat dulu nih berapa nih stok kita untuk jualan.
1: Kalau ada sisa 2 atau 3 bungkus.
0: Oh, oke. Okay.
1: Biar aman lah gitu.
0: Iya.
1: Enggak kekosongan juga.
0: Benar. Oke, okay, jadi ambil di harga 5 juta tadi. Nah, terus kan Kak udah mulai berjualan nih. Iya. Itu pertama kali jualan itu gimana sih? Apakah langsung ada yang beli atau kosong dulu nih?
1: Awal-awal itu masih ya adalah support dari teman-teman yang sengaja iseng datang buat beli.
0: Oh, oke, buat cobain. Ya.
1: Target awalnya memang teman-teman.
0: Teman-teman dulu. Jadi kan setelah kita dari teman-teman kan bisa nih dipromosiin ke teman dia lagi ya, gitu ya.
1: Bisa kan dari mulut ke mulut.
0: Benar. Gitu.
1: Makin ke sini lumayan makin ada orang random terus juga sekarang udah mulai aktif jualan di kayak aplikasi GoFood.
0: Oh, udah ada juga ya di e-commerce kita ya. Oh, oke.
1: Okay.
0: Oh, udah ada juga. Ya. Itu udah lama Kak atau baru-baru ini di berjalannya?
1: Kalau yang online kita udah mulai dari September.
0: September yang tahun lalu ya. Ah, oke. Okay. Berarti ini memang dari keluarga udah mensupport, teman-teman juga udah mendukung gitu ya.
2: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ibu Windam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan, bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergum, dengan syaitan jadi berseteru.

Kali ini kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keong Mas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajem, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simbok Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala, di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku, Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
1: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya, iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu-gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan, Romo?
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk

0: Permisi, apa ada orang di dalam?
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
0: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita. Gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana, sehingga dia tidak dapat pertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
2: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong mas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala dan keong mas tersangkut ke dalam jalannya tersebut. Keong mas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempatnya.
5: Adalah, kok ya aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge, kok ya mencorong, api banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini, ben gobatir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya. Ojo lunga nang ndindi.
2: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
6: Loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya. Tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
2: Hingga menjelang malam, Simbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, Simbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, Simbok Dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, Simbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, Simbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, Simbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
5: Well, adalah jabang bayi. Demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
6: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
5: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
6: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
5: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
6: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
5: Wah, kasihan sekali dirimu nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, nak.
6: Terima kasih ya, Mbok.
2: Sementara itu, Raden Inukertapati tak mau diam saja ketika tahu Canda Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inukertapati. Raden Inukertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inukertapati diberikan arah yang salah.
7: Siapa kau?
8: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
7: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
8: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
7: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
2: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
9: Tolonglah, nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
7: Ini kek, ada sedikit makanan.
9: Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
7: Lalu, apa yang harus kulakukan, kek?
9: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Dadapan.
7: Baiklah, terima kasih kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
9: Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda.
7: Baiklah, kek.
2: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Ino di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Canda Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
7: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu. Dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kulo nuwun.
6: Iya, sebentar.
7: Loh, bukankah kamu Chandra Kirana?
6: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
7: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
6: Terima kasih banyak, Raden.
2: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
5: Siapa itu, Kirana?
6: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
5: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
7: Begini saja, Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
6: Iya, Simbok. Mau kan?
5: Yah, apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
6: Terima kasih banyak ya, Mbok.
7: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.
2: Akhirnya, Raden Inu memboyong Canda Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana. Dan Canda Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Canda Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh dapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Canda Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah. Dan akhirnya mereka hidup bahagia.

Keragaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. I'll give you plenty.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Rompa Tereri Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat malam saudara perempat dimanapun Anda berada. Terima kasih karena masih setia mendengarkan siaran perempat FM 101,3 MHz RRI Digital dan RRI.co.id. Berjumpa kembali bersama saya Adi Yohana, tentunya akan temankan saudara pada segantang lada malam edisi hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Dan kita tadi telah sama-sama kita dengarkan mini drama legenda dengan judul Legenda Keong Mas. Dan sekarang kita berada pada acara Pelangi Nusantara Sunda, Lembur Kuring, hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan nanti disambut dengan acara Langgam Serumpun Melayu, pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Serta pada pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita ada Taman Penyair. Baik saudara perempat dimanapun Anda berada, dalam acara Pelangi Nusantara Sunda, Lembur Kuring, pada malam hari ini telah pun hadir bersama kita. Dapat saudara tengok, dapat saudara saksikan di media sosial YouTube dan juga Facebook Perempat Tanjung Pinang. Nah, telah hadir bersama kita ada Teh Anti dan juga Teh Nia.
1: Iya, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh Nia, kumaha damang?
2: Alhamdulillah, pangestu.
1: Pangestu kumaha. Sudah lama Teh Anti ya absen.
2: Sudah lama sekali. Sudah berabad-abad sepertinya.
1: Biar Teh Nia rajin gitu. Sebetulnya ada udang di balik batu.
2: Bukan balik bakwan.
1: Ya. Mangga orang sapa heula. Orang Sunda nanya. Orang ngawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jadi grogi nih Teh Anti. Haturan kanggo ka ketua paguyuban Pasundan oge wargi-wargi anu aya di Kota Tanjung Pinang, khususnya orang Sunda. Tangtos dina wengi ieu, mudah-mudahan ngadangukeun sadayana anu linggih di Kota Tanjung Pinang, oke di luar Tanjung Pinang, tiasa kontak langsung atau napi di tiasa langsung di YouTube sareng di FB. Haturan kasadayana mangga wilujeng ngadangukeun, wilujeng nya pasti we ngadangukeun nya ari radio mah nya pasti didangukeun. Tapi upami ningali di YouTube di FB secara langsung ya. Nah, pokona mah sekarang mah sudah canggih kitu nya teh nya. Ah sok Teh Nia mah manawi ada aya bahasana dicampur we. Jadi bingung,
2: bingungnya karena udah kelamaan ya.
1: Iya, udah kelamaan nih. Ya, betul. Jadi
2: blank. Kebanyakan sibuk dengan urusan negara.
1: Iya, betul. Negara juga harus diurusin. Kalau nggak diurusin mah
2: kemahannya. Ah, sama aja. Sama untuk seluruh wargi Sunda dimanapun berada, mau di Kepri ataupun teman-teman yang ada di Jabodetabek, ya kan. Semoga saya selalu dan alhamdulillah kita bertiga Teh Anti, Teh Nia dan A Adi hari ini juga dikasih kesehatan untuk bisa mengisi acara Lembur Kuring dengan tema apa ya kita ya hari ini?
1: Iya.
2: Malam ini.
0: Iya, jajanan.
2: Biasa jajanan Sunda jadul.
0: Jajanan Sunda ya. Biasa.
2: Jadul itu zaman dulu. Kalau anak ngetres sekarang itu bilangnya jadul.
1: Jadul ya. Apa aja coba yang jadul pingin tahu. Bukannya makanan yang udah tradisional tuh betul-betul tenggelam gitu, hampir tenggelam
2: gitu. Enggak, Teh. Justru makanan tradisional itu karena namanya yang unik itu jadinya ini ya, jadinya penasaran.
0: Iya. Penasaran.
2: Ya kan? Jadi udah jangan bisa makan enggak tahu nama.
1: Udah yang modern-modern gitu.
2: Enggak. Kalau modern kan mungkin sebenarnya diganti aja namanya. Tapi bentuk nama Meresarua.
1: Meresarua.
2: Tapi identiknya Sunda itu makanannya paling singkong, aci, ya. Tepung beras, ya kan.
1: Singkong rasa keju gitu ya.
2: Iya gitu.
1: Pokoknya dipadukan, dikolaborasikan dengan yang tradisional. Yang tradisional sama yang
2: Modern. Iya, jangan tahu makan gak tahu nama, jangan tahu rasa gak tahu nama. Hayo, kayak ini itu nanti makan tau nggak nanti yang makan yang ubi diparut kelapa muda digabungin semua sama gula merah itu mah taunya makan doang rasanya enak.
1: Rupanya cicip tuh sedikit jadi rupanya, sebakul ya.
2: Tahu nggak nanti namanya apa?
1: Apa tuh?
2: Tahu nggak?
0: Apa itu?
2: Dia juga baru tahu namanya auk. Baru diauk-auk. Temurnya karena diauk-auk-auk-auk. Ini namanya auk. Benar enggak sih? Diauk-auk
0: pakai tangan.
2: Iya, benar kan? Karena semua diparut.
1: Ayo. Itu sebetulnya enak dimakannya anget-anget.
2: Betul.
1: Gitu ya.
2: Sama teh tubruknya.
1: Ada teh tubruk juga tubruk. Ya.
2: Iya, kan teh tubruk kan teh yang apa sih? Yang kasar itu kan.
0: Iya, yang besar-besar. Ya,
2: besar-besar itu kan. Oh. Betul.
0: Iya. Biasanya tanpa gula tuh.
2: Betul. Biasanya, karena udah manis dengan awuknya.
1: Biasanya tehnya itu teh pahit kalau orang Sunda.
2: Iya, betul. Iya, betul, betul.
1: Bukan teh manis
0: satu
1: lagi.
0: Satu muk besar.
1: Betul. So, awuknya udah manis.
0: Iya.
1: Yang makannya juga manis.
0: Nah,
1: Masya Allah.
2: Makanya Tena tuh suka makanan itu tapi enggak tahu nama, tahu rasa, enggak tahu nama. Bahaya itu. Enggak tahu rasa, enggak tahu nama.
0: Sekian tahun baru tahu sekarang namanya.
2: Awuk. Serius apa? Tapi kalau kayak cireng itu udah tahu ya, ada di beras, cimol, itu udah tahu. Yang itulah yang makanan dikira itu
1: baru sekarang timbul nah cimol, apa tuh cimol.
2: Ngetren lagi sekarang kan. Di Tanah Kepri juga kayaknya cimol cireng tuh kayaknya udah banyak kali ya, nah udah tenar itu.
0: Iya.
2: Berkata bukan orang Sunda aja yang bisa buat itu, ternyata orang Kepri pun bisa buat itu jajanan itu karena mudah dibuat.
1: Cemilan yang khas tapi nikmat gitu ya.
2: Betul.
1: Cocok untuk cuaca
2: dingin. Tapi sekarang musim hujan nih kan.
1: Hujan
2: tambah
1: ini. Tambah nikmat.
2: Tambah seru pokoknya.
1: Tambah seru.
2: Miras.
1: Besok bikin ya.
2: Aku kan.
0: Boleh.
2: Pokoknya kalau udah bahas di sini makanan besoknya langsung bikin karena besoknya langsung hujan. Ya kan? Langsung bikin nasi liwet.
1: Tapi hujannya rintik-rintik aja.
2: Iya, hujan pengantin.
1: Iya. Soalnya enggak bisa kemana-mana Tenia nih nanti kalau hujan.
2: Iya, tapi makanya itu bikin itu makanya kalau musim hujan itu harus sedia ubi di dalam rumah. Ya kan? Buat ubi. Apa? Buat bikin makanan.
1: Ubi itu bisa di bikin rasa segala macam ya.
0: Betul.
1: Ada awuk ya. Ada tape.
2: Ada.
1: Tape itu bisa dipadukan dengan singkong itu
2: kasih ragi
1: peyem
2: campur dengan ketan
1: peyempuan
2: bukan peyem ubi yang diiramin itu peyempuan
1: disiram peyemnya itu dibakar disiram pakai kinca itu namanya dari larutan gula merah
2: apa itu namanya?
1: Iya disebut kinca. Disiramkan ke tape yang dibakar.
2: Namanya colenak.
1: Dicocol enak.
2: Bener. Pokoknya orang Sunda itu kasih nama makanan itu sesuai yang dilakukan ya kan? Dibuatnya auk diauk-auk. Terus kayak singkong dibakar dikasih kasih gula dicolek gitu namanya colenak.
1: Dicocol tape enak colenak.
2: Pokoknya
1: orang Sunda tuh pandai bikin nama.
2: Pokoknya mau enak enggak enak namanya colenak. Ya kan Adi.
1: Enggak enak.
2: Pokoknya colenak.
1: Iya.
2: Jadi enggak ada yang namanya colenak
1: belum disentuh
2: diganti.
1: Juga udah enak
2: udah
1: gitu.
2: Enak. Karena namanya juga udah colenak.
1: Iya teh, betul-betul ya yang namanya tradisi makanan atau masakan orang Sunda itu sangat unik sekali ya. Ya kita cukup bangga dengan makanan tradisional itu ya.
2: Soalnya jadi orang Indonesia apa orang Sunda ya. Orang Indonesia suku Sunda tuh senang banget karena makanan-makanan jadulnya itu enggak namanya sama cara makannya enggak jauh.
1: Iya.
2: Ya kan? Enggak jauh bener enggak? Ah?
0: Iya, betul,
2: ya kan?
0: Betul.
2: Apa yang dilakukan namanya itu. Apa yang dibuat namanya itu, ya kan? Enggak maksudnya enggak aneh-aneh gitu aneh-aneh. Kan.
1: Seperti apa lagi nih? Ada nih. Comro tuh.
0: Nah.
1: Comro
2: itu
1: oncom di jero.
2: Ah, Betul, oncom di jero, melenceng dari kenyataan. Iya, namanya combro nggak mungkin oncomnya di luar.
0: Ya, itu yang oncom.
1: Combro, jadi oncom di jero,
2: oncom di jero.
1: Nggak salah itu memang salah.
0: Iya, iya. Ada lagi yang gula di jero, amis di jero.
2: Misro. Itu nama misro. Kalau amis di luar itu donat.
0: Pakai topping.
2: Iya, benar kan? Iya. Kalau misro, amisnya di jero, ya. Jero tuh alias dalam, ya kan? Kalau amis di luar itu donat, karena manisnya di luar.
1: Itu donat pun itu lain, asing namanya donat gitu ya.
2: Nama-namanya modern itu. Donat
1: bahasa Belanda mungkin.
2: Kalau kita makan combro, misro, colenak,
1: cimol.
2: Cimol tuh tau gak cimol singkatan dari apa?
1: Apa?
2: Aci di molek-molek itu loh. Di bulat-bulat gitu kan, cimol, aci.
1: Di bulat-bulat
2: tepung gitu. Beras tuh kan, udah dikasih air, diaduk gitu. Terus dibentuk bulat-bulat, terus baru digoreng. Makmol naon makan. Makan di mall.
1: Cireng, aci digoreng.
2: Iya. Digoreng.
1: Jadi namanya itu sesuai dengan kenyataan gitu ya.
2: Betul, tidak ada betul. Dusta di antara
1: tidak ada dusta di antara di antara makanan.
2: antara nama makanan sama si makanannya kan tidak ada dusta. Apa
1: kalau baso goreng apa namanya?
2: Baso goreng. Yeah. Kalau baso rebus
1: tidak akan jauh.
2: Kalau baso rebus apa namanya?
1: Apa?
2: Kalau baso rebus, kalau baso goreng kan basreng. Kalau baso rebus
1: basbus.
2: Kalau baso rebus ya enak lah. Dipakai kuah. Bukan basbus. Baso rebus itu namanya ya enak karena kan udah direbus kasih kuah, kasih cabe.
1: Oh, tadi kamu bilang namanya. Basbus. Ada baso direbus. Namanya baso tuh udah aja baso gitu kan.
0: Iya.
1: Ya udah pasti direbus atau.
2: Oh gitu. Jadi terus apa lagi namanya ya?
1: Apa ya namanya?
2: Cireng, colenak, awuk, terus
1: yang ini
2: rangginang.
1: Cimol udah ya.
2: Ya, tapi rangginang semuanya namanya rangginang.
1: Yang asin ini burayot.
2: Burayot itu apa sih?
1: Burayot itu khas Garut.
2: Dari bahannya
1: tapi,
2: apa?
1: Namanya aja jelek gitu kan.
2: Iya burayot
1: tapi dari, dari jeleknya itu orang jadi penasaran. Oh itu namanya jelek sih itu. Orang Sunda burayot itu gombal-gembol gitu kan. Ya,
2: gimana buatnya kok bisa gembal-gembol?
1: Ya gitu aja, ngaburayot aja. Gitu.
0: Berarti emang bentuknya ya?
1: Iya bentuknya.
2: Berarti ini buahnya pasti ini.
1: Iya namanya burayot. Iya. Makanya jangan jadi ini.
2: Aduh
1: aneh-aneh aja ya.
2: Oh ini dia tepung beras.
1: Tapi enak.
2: Yang tepung beras itu bahannya dari tepung beras yang dibuat dengan gula merah.
1: Gula aren.
2: Terus digoreng. Otomatis mengkerutkan doang ini. Benar nggak burayot karenanya?
1: Ah itu mah yang ngasih namanya aja salah mungkin.
2: kan dia mengkerutkan ini kan? Nanti masih gadis pokoknya. Masih umur 25 tak anti mah. Lain. Takutnya singgung kan? Bahas burayot.
1: Jadi kalau ada nini itu udah dinamain burayot gitu.
0: Mungkin itu singkatan dari kata buras kan? Buras kan?
2: Buras. Bukan burayot. Kalau buras itu dikukus. Burayot itu tepung beras dicampur dengan gula aren. Udah gitu udah di air itu terus digoreng. Jadi dia hasilnya mengkerut.
1: Jadi mungkin dari kan bentuknya Sundanya, itu
0: mengambil itu.
1: Namanya.
2: Karena burayot itu kan bahasa Sundanya artinya mengkerut. Ya kan? Betul kan? Betul lah kuenya

0: Bandros, ayo.
1: Kalau bandros terus itu apa? Dari tepung beras, dicampur dengan kelapa. Bumbunya
0: Oh gitu.
1: tuh sederhana sekali.
0: Oh gitu.
1: Kelapa, garam, udah cukup.
0: Diapain?
1: Bandros,
0: Kelapa
1: singkat,
0: di
1: simple tapi enak.
0: di apa? Dikukus kah? Digoreng kah?
1: Enggak, dipanggang. Bandros
0: Oh.
1: itu ada alatnya dipanggang gitu.
0: Dia
1: Jadi,
0: tipis hasilnya. Tipis ya jadinya ya.
1: Iya. Seperti
0: Jadi kayak
1: ada
0: martabak gitu ya.
1: cetakannya khusus lah, tapi tidak tebal-tebal, tipis-tipis. Bandros namanya. Kalau tak salah di sini ada di
0: Oh ya.
1: pasar Jalan Gambir itu masuk ke dalam. Itu si abang itu orang Jawa, tapi bandrosnya luar biasa.
0: Bandros itu yang cetakannya kayak bulan sabit.
1: Iya, wayah bulan sabit.
0: Ada 6.
1: Panjang, ada 5 atau 6 gitu.
0: Yang ada warna hijau, warna putih.
1: Enggak, ya, kalau kalau bandros kita, bandros Sunda itu kelapa sama garam aja.
0: Oh gitu.
1: Tepung beras. Kalau yang pakai warna itu lain, manis.
0: Oh gitu. Pakai apa? Dia
1: iya.
0: pewarna, mungkin pakai pewarna pandan ya, ya. Kalau warna-warna hijau kayak gitu kan.
1: Iya.
0: Ya,
1: lain. Kalau bandros Sunda itu.
0: Nah,
2: ini
0: gitu.
2: Bentuknya agak mirip ini ya, kue pancong ya.
0: Agak-agak iya, mirip. Makanya itu tadi kan
2: beda bahan.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Kalau di sini kue pancong ya.
0: Di sini
2: ada cuma beda bahan. Kue pancong ada beda bahan tapi.
1: Oh gitu ya.
0: Bandros
1: ya.
0: Tuh yang batasnya pak yang pakai
2: kelapa ya.
0: Pakai kelapa
2: ada
0: ya.
2: Ada juga yang pakai gula. Agak manis-manis apa gulanya itu.
1: Oh,
2: gula pasir ya.
1: Kalau Sunda enggak.
2: Nah,
1: itu
2: ya.
1: yang buat bandros itu orang Sunda, orang Jawa. Tepat juga gitu. Pakai tidak manis, tidak ada manis-manisnya.
0: Bukan ini ya, bukan yang atasnya itu pakai
1: coklat, pakai
0: yang pakai itu. Kalau yang tepung beras atasnya pakai bawang goreng itu apa teh namanya?
1: Bawang goreng?
0: Ada yang bawang goreng itu namanya.
2: Betul, serabi.
1: Lain lagi serabi.
2: Tapi ini disebut serabi miring juga ada yang nyebut.
0: Serabi miring juga ya?
2: Iya, ada yang sebut ini tuh serabi miring karena cetakannya miring.
0: Oh gitu.
2: Karena setengah kan, setengah lingkaran.
1: Gitu.
2: Iya, bulan sabit itu.
0: Oh gitu.
1: Iya,
2: kalau serabi yang umumnya kan full bundar. Mirip bulan, itu kan mirip
1: gitu,
2: bulan ya, apa namanya? Bulan purnama gitu, gitu kan.
0: Nah,
2: kalau ini cuma setengah aja.
0: Oh gitu.
1: Oke lah, kalau ngurusin soal makanan itu rasanya pingin coba ya.
0: Enggak apa-apa kok pengen nyoba, asal jangan bawa ini pengen mudik.
1: Tapi colek.
0: Enggak lucu kan pulang dari sini besoknya langsung ini tiket untuk pundik gara-gara pengen nyari colenak.
2: Cuma mau jajan.
0: Iya, mau jajan colenak.
2: Habis jajan sini lagi.
0: Iya, gitu kan.
1: Nah, yakin tehnya kalau bikin laris deh.
0: Jadi
1: soalnya gratis.
0: Jadi enggak, bukan gratis. Jadi jualannya sambil gini, colenak tehnya, colenak. Jadi nanti orangnya nyolek aku dong, cocol enak katanya, cocol enak teh Nia, katanya
1: gitu,
0: gitu
1: ya.
0: Dicolek teh Nia enak,
1: nyocol-nyocol jadi nate, nyocol-nyocol
0: jadi dia nyocol-nyocol kuenya, jadi kebanyakan nyolek-nyolek teh Nia aja kan, katanya nyolek teh Nia enak, gitu,
1: gitu
0: kan.
1: Ya. Ampun deh, pokoknya mah kalau jualan col enak teh bukan
0: betul,
1: ini ngelayanin.
0: Pokoknya makanan benar makanan Sunda itu memang benar-benar ngangenin, enak
2: yeah.
0: banget dan mudah dibuat, bahannya pun sederhana,
2: betul
0: kan?
2: Betul.
0: Bahannya itu paling cuma tepung beras, sagu, gula aren, kayaknya itu aja. Kelapa muda, gitu kan?
2: Iya.
0: Cuman cara pembuatannya tuh bermacam-macam, tapi sepertinya bahan dasarnya itu aja sih, benar nggak sih, Wak?
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Bahan dasarnya diolah
0: ya.
1: Betul.
0: Bahan dasarnya sama, cuman olahannya berbeda, ya kan? Namanya berbeda, ya kan? Tapi yang jelas benar-benar masakan Sunda, apa jajanan Sunda itu benar-benar ciri khas banget.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul-betul unik, sederhana,
0: betul,
1: tapi
0: sederhana.
1: Menjadi melegendaris gitu
0: ya. Bahan-bahan yang tidak terlalu mahal, mudah didapat, ya kan? Bahan-bahan jajanan orang Sunda itu ya pertama mudah didapat, harganya juga terjangkau, sederhana, semua orang bisa mencoba, semua orang bisa membuat ibarat katakan semua orang juga bisa merasakan gitu kan, karena saking bahan-bahannya itu sangat mudah untuk didapat gitu kan, dan sesuai isi kantong ya kan. Biasa kan kalau ibu-ibu ini gimana caranya jajan bisa jajan kenyang tetap.

0: kenyang tapi carinya yang murah.
1: Iya. Tapi kapan kita makan colenak ya?
0: Bikin aja lah, uakan senior buatin lah buat junior.
1: Kasian.
0: Kan junior mah nggak tahu ya. Ah, junior mah biasanya cuma ngeam-am makan gitu kan.
1: Eh, orang Tania tuh kalau misalnya apa yang dibuat ya seperti comro gitu.
0: Wah, ini mah muji karena pengen dibuat sama Tania. Meh gratis, meh datang ke rumah. Pinter ini orang tua ya. Pinter, rayuan gombal.
1: Gratis.
0: Oh gitu, nanti kita coba deh ya. Bahan-bahannya itu ya. Kayaknya gara-gara gue makan ini, kayaknya nanti acara gue mau bikin juga deh. Pengen yang auk-auk gitu loh, pengen coba ya semua di parut kan.
1: Bagusnya besok tuh kalau ada acara, tampilkan itu di depan. Masak colenak, auk gitu kan, comro. Pasti itu yang dimakan. Yang lain nanti gak dimakan.
0: Iya, nanti ketahuan yang punya pesta. Ya Allah, anak gadis Sunda.
1: Iya. Jadi betul-betul menghargai.
0: Wah, kayaknya betul idenya itu. Sampai Sunda. Bikin tapinya.
1: Besok ya, bikin ya.
0: Besok bikin, insya Allah nanti salah satunya ada ya ada, yang disajikan makanan-makanan
1: mau,
0: Sunda.
1: Hadi mau kesana gak? Mau ke Tania gak?
2: Mau
0: depan.
2: Di depan.
1: Pokoknya kalau enggak ada yang tradisi enggak usah ke sana.
0: Kalau ada nih tradisi Sundanya ya. Oke lah ya, jadi PR nih kan. Ternyata enggak kepikiran ya gara-gara jajanan ini teh dia jadi kepikiran. Apa yang mau dibuatnya
1: kan
0: buat dia ke Sunda?
1: Biar bisa mengenal gitu kan. Yang tak tahu jadi tahu.
0: Betul. Benar-benar. Aduh, ini anak gadis teleponnya dia
1: Penyanyi
0: nelfon. Panggilan itu dulu apa panggilan. Namanya iklan. Angkat ya angkat gini.
1: Lagi okay. siaran. Iya, maaf ya terganggu.
0: Iya biasa ya. Kalau kita lagi yang narasumbernya artis legend gitu banyak kali panggilan jiwa itu.
2: Banyak callingan.
0: Iya, banyak callingan panggilan jiwa itu kan. Panggilan apa tuh, panggilan menyanyi apa panggilan apa itu? Tuh. Ibu senior tuh kan ih mati kaca. Bilang lagi syuting.
1: Lagi siaran. Iya, maklum. Tadi kan mau rapat.
0: Demi karena sono untuk jadi isi acara di apa Lembur Kuring ketemu Adi, ketemu Tania, jadi rapat itu dihempaskan.
1: Iya.
0: Oh iya. Baguslah hempaskan saja demi ketemu si cantik ini.
1: Sesuatu. Pokoknya jangan diganggu.
0: Iya, jangan gitu kan. Jadi rapat itu biarkanlah belakangkan
1: iya,
0: gitu kan.
1: Iya, belakangan aja, kesampingan aja.
0: Iya, betul. Karena kan sudah lama tidak jumpa dengan gadis Sunda ini.
1: RRI nomor 1.
0: Oh iya, RRI nomor 1 terdepan pokoknya. Mengudara pokoknya. Pokoknya sekali masuk ke studio ini langsung seperti terbang-terbang mengudara. Cucuk kan.
1: Hari ini ketawa melulu.
2: Udah rame soalnya.
1: Udah rame
2: berduanya udah rame.
1: Sering lagu tahu-tahu habis aja.
2: Udah tinggal dikit lagi nih.
1: Tinggal dikit lagi. Apa nih? Kok jadi blank.
0: Jadi grogi karena udah kelamaan diam di rumah kan ikut rapat jadi grogi nih.
1: Iya, jadi grogi gini. Lagi ngobrolin awuk jadi jadi buyar.
2: Iya.
1: Pokoknya kalau makanan tradisional itu ya sebetulnya kita nih bersyukur suka ada acara apa tuh bazar gitu ya. Mungkin kalau ini ditampilkan semua mungkin tambah semarak ya. Seperti colenak itu di sini belum pernah ada loh teh
0: di sini
1: colenak. Terus, padahal dari tape
0: asal nanya itu pasti lihat wajah aku kan gimana teh jadi kayak kesannya itu menyuruh bikin tanpa secara langsung
1: tanpa gitu. Usaha
0: iya jadi ini agak-agak kode ini. Nah, jadi maksudnya teteh suruh dagang colenak dari tadi kan. Terus dagang apa lagi, teteh anti?
1: Ya tuh kalau ini mah comro makan susah.
0: Sudah banyak comro mah.
1: Kan harus dibulat-bulat ya, gitu.
0: Tapi pedagang comro, misro udah banyak di sini kan.
2: Di mana?
0: Misro doang ya. Kalau comro kan enggak ada di sini.
2: Misro enggak ada.
0: Enggak ada misro ya? Enggak
2: ada.
0: Terus maksudnya adik teteh juga yang buatnya. Jadi maksudnya adik sama teteh nanti maksudnya kan suruh teteh berjualan nanti bawa gerobak misro, combro, colenak gitu-gitu kan.
1: Kan kasihan atuh nih bulat-bulat gitu kayak kisah lama.
0: Nanti kalau... kayak kisah FTV nanti si gadis Sunda dorong-dorong gerobak gitu kan. Oh gitu.
1: Kalau colenak itu kan tinggal ngambil tape dari mana bakar, dibakar juga bukannya susah, bikin kinca gitu, tambah santan gitu, gula merah, santan, garam, udah.
0: Ini kayak kayak ngajarin tapi secara nggak langsung. Buat si teh,
1: napa? Nyuruh
0: ini mas, secara tidak langsung, secara nggak langsung ini
1: pasti enak lah deh teh buat.
0: Terus pasti enak. Harganya berapa kira-kira?
1: Ya itu tergantung.
0: Pokoknya gini harganya, kalau beli colenaknya aja harga standar. Tapi kalau pembelinya minta beli colenak plus nomor telepon pedagangnya, harganya harus lagi tinggi.
1: Tapi kalau colenak nggak pakai kinca, itu murah.
0: Murah kan? Tapi kalau pakai kinca agak naik tinggi ya, karena tinggi. Ada ini ada gula aren ya kan, tambah ya. Gula aren. Ditambah lagi kalau customer yang minta nomor telepon pedagangnya lebih tinggi lagi harganya.
1: Oh, lebih tinggi lagi.
2: Itu lebih tinggi lagi.
1: Tinggikan aja taruhnya.
0: Aduh, masyaallah.
1: Ya. Taruhnya di meja gitu kan.
0: Oke lah nanti kita ya. Coba ya, kita okay. buat.
1: Ya, ya, mengenai masalah makanan ya Di ya. Mungkin orang Sunda juga sudah mengenal bahwa orang Sunda itu pintar-pintar bikin masakannya, terutama masakan tradisional. Ya, pada malam hari ini Teh Nia sangat sumringah sekali ya. Mudah-mudahan dalam acara besok bisa bikin semuanya.
2: Semuanya katanya Teh.
0: Semuanya ketawa. Hah, bikin semuanya apa ini? Kuenya? Masya Allah, PR.
2: Semuanya
1: katanya. Salah satu aja lah Teh.
0: Ya, walaupun salah satu juga Teteh sebari mikir, iya sana nyana.
1: Biar Adi gak balik lagi ya. Biar
0: pulang bawa iya. Ada salah satu ya. Tapi kayaknya memang itu yang harus salah dicoba satu. Itu yang auk itu pengen nyobain. Itu kan dikukus kan modelnya
1: iya. ya, yang gampang-gampang kan? Ya, gampang
0: kan? Dikukus terus dia dicetak dicetak segitiga gitu kan. Nah, jadi kayaknya itu yang mau dicoba. Mudah-mudahan bisa bisa launching.
1: Launching
0: di acara Jumat depan semoga auk itu bisa launching gitu kan.
1: Bilang auk itu, kalau auk itu pakai kelapa enggak?
0: Iya, kelapa muda, terus ubi diparut, campur dengan gula merah, diauk-auk. Terus kalau misalkan pintar bikinnya pakai pisang dibentuk segitiga, dicetak itu terus dikukus. Gitu.
1: Kayak ini dong. Apa tuh yang bunyi itu? Kalau ini ada yang bunyi itu apa?
2: Apa tuh?
1: Putu.
0: Putu. Oh, yang bunyi
1: kayak putu enggak?
0: Dikira teh lagi makan sambil bunyi. Bingung aku makannya sambil bunyi.
1: Kan suka bunyi putu.
0: Enggak, beda sama putu bahannya.
1: Beda.
2: Bahannya
1: beda.
2: Warnanya beda.
0: Beda. Kalau putu kan enggak pakai ubi. Putu mangga.
1: Putu pakai ubi.
0: Enggak, mesti enggak ubi parut gitu.
1: Oh, gitu.
0: Enggak.
1: Lain ya.
0: Lain.
1: Awuk.
0: Oke, tapi mau coba ya, bismillah. Kalau misalkan tidak ada nanti terbit launching ya, berarti
1: Kalau awuk itu bisa digaul-gaul gitu ya.
0: Iya, cara buatnya gitu, diawuk-awuk.
1: Diawuk-awuk gitu. Ya.
0: Ya, udah. Cerain aja ke Adi. Bisa pingsan Adi.
2: Mudah-mudahan lah Jumat depan ya.
0: Iya, mudah-mudahan ada ya. Iya. Jadi berharap jadi PR ya.
2: Tapi intinya memang jajanan tradisional Sunda jadul itu cara buatnya, cara makannya, cara penamaannya semuanya juga sederhana ya.
0: Betul sekali.
1: Jelas ya.
2: Iya.
1: Comro itu ya.
2: Iya. Nah, baik, terima kasih untuk Teh Anti dan juga Teh Nia untuk waktunya pada malam hari ini. Tapi sebelum kita tutup, kita apa namanya, biar teteh-teteh dulu yang tutup.
1: Teh Nia aja. Ya. Tadi buka Abdi.
0: Sekarang Teh Nia.
2: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya, untuk semuanya orang Sunda yang ada di mana pun berada, yang sudah lihat secara live di FB, TikTok, atau di YouTube, atau lewat RRI. Terima kasih, semoga kita ketemu lagi di Jumat depan, insya Allah pada sehat semua. Dan rutinitas kita yang setiap hari Jumat ngisi acara Lembur Kuring, semoga selalu diberikan kesehatan.
2: Amin.
0: Dan panjang umur. Amin.
2: Amin. Amin. Amin. Baik. Terima kasih untuk Teh Nia dan juga Teh Anti telah pun meluangkan waktu untuk hadir pada malam hari ini di studio Perempat kita, Perempat Tanjung Pinang. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, amin, murah rezeki, dimudahkan segala urusannya, amin, dan Jumat depan lancar.
0: Amin. Oh, terima kasih.
2: Ulang tahun kan?
0: Iya.
2: Iya, ulang tahunnya lancar.
0: 25 tahun.
2: Ada satu.
1: Solenak ya.
2: Iya. Ada satu makanan Sunda jadulnya juga di situ, salah satu.
0: Semoga nanti bisa launching salah satunya ya.
1: Jangan tak hadir ya.
0: Kalau gitu tadi tema ini gak usah bahas makanan jadul ya. Jadi kan PR buat buat yang punya acara buat minggu depan kan. Suatu.
2: Dan saudara perempat, sampai di sini acara Pelangi Nusantara Sunda Lembur Kuring edisi hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Semoga kita bisa berjumpa kembali pada Pelangi Nusantara edisi berikutnya. Tetap bersama kami, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih, saudara, masih setia mendengarkan siaran Pro 4. Dan sekarang kita berada pada acara Langgam Serumpun Melayu, edisi hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026. Tentunya kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0771-4449050 atau boleh pun juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung. Kita angkat terlebih dahulu teleponnya. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Adi.
0: Saya, Nyang.
1: Kutung bunga cempaka.
0: Saya.
1: Cempaka disunting, nak dari sunting. Assalamualaikum kata pembuka. Nyang gabung berpantun, Bang Adi kira lah sudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silalah bergabung.
1: Salam Bang Adi tadi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik-balik Bang Adi ya. Macam tali arus ya. Bang Adi.
0: Saya, Nyang.
1: Jadi besok gadang lah ya.
0: Besok. Besok besok ya. Besok begadang.
1: Besok kan orang minggu kan.
0: Besok begadang.
1: Yelah, gantuan dia. Yelah.
0: Ini menentukan kan.
1: Insyaallah lah Bang Adi.
0: Insyaallah.
1: Bang Adi menang ya.
0: Mudah-mudahan.
1: Dukung dari belakang Bang Adi.
0: Mudah-mudahan yang.
1: Bang Adi tak. Tak ada tanya Nyang ke lagi apa buat
0: gitu. Oh, Nyang lagi apa buat?
1: Malam ini Nyang nak pantun yang jenaka-jenaka Hadi ya.
0: Oh, yang jenaka-jenaka. Boleh sila Nyang.
1: Yang pantun lucu-lucu eh.
0: Pantun lucu-lucu, sila.
1: Apa ni? Pak Mak Tempe pandai bermain silat Bang Hadi eh.
0: Saya.
1: Dia juga jago main taekwondo kan Bang Hadi kan?
0: Saya.
1: Kalau Bang Hadi nak tanya malam ini yang tengah apa buat Bang Hadi kan?
0: Ya, saya.
1: Malam ini yang tengah menunggu ayam jantan bertelur.
0: Ayam jantan bertelur.
1: Tak lucu Bang Adi kan? Manalah ada ayam jantan bertelur Bang Adi kan?
0: Iya.
1: Nama juga pantun jenaka Bang Adi.
0: Pantun jenaka.
1: Yalah. Sejuk gini Bang Adi.
0: Iya Nyang.
1: Biar panas-panas sikit kan sejuk. Subhanallah hari ini Bang Adi.
0: Subhanallah hari ini.
1: Dari pagi kan. Petir. Okeylah, tadi sempat tak ini kan Bang Adi kan? Sempat tak apa juga tadi kan? Di perempat kan?
0: Di perempat ya?
1: Di pro satu juga menghilang ini Bang Adi.
0: Di RRI digital?
1: Tak.
0: Oh, di
1: radio. Di radio tadi kan?
0: Iya.
1: Hilang aja gitu macam ini.
0: Itu ya, tadi ini. Ada pengalihan itu, pemancarnya.
1: Tapi semalam kan?
0: Tadi pagi.
1: Cuman tadi dikasih tahu Pro 1, Pro 2, Pro 4. Itu iyalah streaming
0: di digital kan.
1: Iya. Ini alhamdulillah lah di radio pun dah boleh lah.
0: Alhamdulillah berarti dah lancar ya.
1: Iya, tadi siang tak ada di Pro 1 juga tiba-tiba menghilang itu.
0: Itulah pengalihan
1: alhamdulillah, pemancar.
0: Alhamdulillahnya.
1: Boleh tak tambah sakit kepala, ngajak-ngajak lagu Bang Adi.
0: Yang rancak-rancak, apa judulnya?
1: Dari Datuk Siti, Nirmala Bang Adi.
0: Nirmala.
1: Bang Adi.
0: Iya, Nyang.
1: Kena dah lama kan? Kan rindu, ini pantun rindu lah buat Bang Adi.
0: Pantun
1: ya?
0: Rindu, silanya.
1: Bukan lebah, barang lebah Bang Adi ya.
0: Saya.
1: Lebah sialang penghasil madu. Bukan sembah, sembarang sembah.
0: Yes.
1: sembah datang pengobat rindu hadir.
0: Masya Allah, pengobat rindu.
1: Rasanya dah lama. Betul kan Bang Adi kan? Biasanya malam Jumat dah ada kan. Ini belum ada malam Jumat. Biasa malam Jumat, malam Khamis ini. Sabtu malam baru ada Bang Adi. Yalah. Bang Adi yang ini pantun ini, pantun ini juga apa, pantun gurau-gurau anu Bang Adi eh?
0: Pantun gurau-gurau.
1: Pantun gurau-gurau tapi pantun pengantin baru Bang Adi ya.
0: Oh, pantun pengantin baru. Sila.
1: Pengantin baru. Tak tahulah Bang Adi agaknya macam ini, dulu tak tahulah eh. Ini lucu-lucu aja Bang Adi yang suka lucu-lucu kan, dia agak tak sejuk sangat Bang Adi kan.
0: Iya Nyang.
1: Dengar Bang Adi.
0: Iya Nyang, saya.
1: Ini pantun untuk Bang Adi ya. Yeah.
0: Iya.
1: Pesawat udara tak akan terbang Bang Adi.
0: Saya.
1: Sebab pilot masih sarapan Bang Adi ya.
0: Saya.
1: Pilot dia sarapan jadi tak terbang lah Bang Adi ya.
0: Tak terbang sarapan.
1: Apa ni? Saya sambutan tak akan panjang Bang Adi.
0: Saya.
1: Kerana pengantin sudah tak tahan ya Bang Adi kan. Kalau ada kata sambutan tu tak boleh panjang-panjang Bang Adi ya.
0: Tak boleh, Adi, tak boleh.
1: Adik kena pengantin ni sudah tak tahan. nak suruh cepat-cepat kita balik ke Bang Adi kan. Bang Adi macam tu tak? Yelah, malu nak kasi tahu. Nyang pun macam itu juga. Yelah. Siapa lah tak suka jadi pengantin baru sama Bang Adi kan?
0: Iya, betul.
1: Ini lagi Bang Adi. Lucu-lucu aja Bang Adi.
0: Lucu-lucu aja Nyang.
1: Burung nuri terbang berdua Bang Adi eh?
0: Iya.
1: Hinggap di dahan. Apa ni? Dekat jendela Bang Adi eh?
0: Saya.
1: Sekarang pengantin menjadi raja Bang Adi eh?
0: Saya.
1: Besok pening kepala. Nak bayar biar tender Bang Adi eh? Ya, bukan main lagi jadi raja sehari.
0: Iya, jadi raja sehari betul.
1: Senyum simpul, jeling pandang-pandang jeling-jeling Bang Adi. Yang adanya besok pening kepala. Hari dia kan bayar dia tender ya kan Bang Adi.
0: Betul. Bongkar amplop ya kan.
1: Kita pantun aja Bang Adi, lucu-lucu Bang Adi ya.
0: Pantun ajinya.
1: Iyalah. Ini serangkat lagi Bang Adi.
0: Serangkat lagi Nyang, sila.
1: Apa ni, bunga melati tumbuh merekah Bang Adi eh?
0: Saya.
1: Bunga dipetik si anak gadis Bang Adi eh?
0: Saya.
1: Apa ni, baru sehari resmi menikah Bang Adi eh?
0: Ya. Yeah.
1: Apa ni, dompet suami sudah menipis kan Bang Adi kan? Iyalah, baru sehari nikah dompet dah pun menipis Bang
0: dah
1: Adi
0: menipis
1: ya, macam-macam lah dibayar kan Bang Adi kan?
0: Betulnya, betul.
1: Ya tak, kita tanyalah nanti dengan apa ni Bang Damak macam tu tak eh? Kita tanya nanti dengan Kak Siti macam mana Bang Adi eh?
0: Ya.
1: Dia dengar Bang Damak. Kita tanya dengan ini, dengan Bang apa?
0: Apa tu?
1: Bang Ma'on.
0: Bang Ma'on.
1: Dengan Pak Ahmad, kita tanya dia eh Bang Adi eh?
0: Ya, Nyang.
1: Yalah, kalau kita dah jadi pengantin, ya pasti kita merasa lah kan Bang Adi kan?
0: Betul, betul.
1: Kita tanya dengan ini, dengan Nek Manda nanti, dengan Nek Baki tu kalau dia gabung nanti eh?
0: Ya.
1: Dengan Pak Amjah Yusof nanti kita juga tanya
0: ya. Ya.
1: Mak Belian. Ini pokoknya buat orang Bintana, buat Anak Teh eh. Buat Mak Ngah Haida, buat Mak Long Diah eh. Kita tanya semua nanti Bang Adi eh. Apa pengalaman cerita yang manis waktu jadi pengantin Bang Adi eh?
0: Iya Nyang.
1: Tapi apa yang pantun ni betul semua Bang Adi dah ngalamin gitu Bang Adi.
0: Betul lah Nyang. Betul semua tu.
1: Kasih tahu Bang Adi eh. Sakit kepala Bang Adi kan.
0: Pening kepala.
1: Iya, asyik lucu-lucu aja Bang
0: lucu-lucu
1: Adi.
0: Lucu-lucu
1: ya?
0: Aja.
1: Iyalah Nyang dah salam semua. Ini Nyang masuk perdana, siapa pun di belakang Bang Udin ke.
0: Yeah.
1: Buat aja salam ya.
0: Yeah.
1: Buat Bang Adi sama tugas. Anak-anak siap semua.
0: Amin, ya.
1: Kak Sarina, gabung ke sini, Kak Sarina. Ya, terima kasih, selamat malam Bang Adi.
0: Sama-samanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bang Adi.
0: Tetap semangat Nyang Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nyang Ucu. Tetap semangat semuanya untuk Nyang Ucu dan untuk saudara perempat semuanya ya. Baik, di belakangnya Nyang Ucu ada siapa lagi? Kita angkat teleponnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi sehat?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Kak Sarina sehat?
2: Kak Sarina hari ini, dua hari ini kurang sehat, Adi.
0: Kurang sehat. Kenapa tuh? Cuaca?
2: Bukan masalah cuaca, biasalah faktor umur kalau udah makan kerang.
0: Masak
2: kerang. Tadi pula habis maghrib dikasih tetangga rendang pula, rendang daging tuh di.
0: Iya.
2: Kepingin ambillah satu tongkol. Tambahlah. Jadi dua hari ini Kak Sarina tengkuk, Kak Sarina ini tegang. Dah berubat. Belum sembuh, berat kali. Mau Kak Sarina kalau biasanya obat-obat gitu tak itu di. Kak Sarina mau minum air ini, rebusan daun sirsak. Itu Kak Sarina paling cocok kali.
0: Tapi daun dia ada.
2: Dulu tetangga ada, jadi dimakan rayap mati di. Nanti besok pagi kata suami Kak Sarina ada dekat TK, dekat rumah Kak Sarina. Kan ada dekat TK juga, TK. TK Alidaya ada di situ, katanya mau belilah kan. Kan depan tetangga ni dekat ini, disuruh ambil aja kalau mau, tak usah pakai minta izin ambil aja katanya. Dah makan rayap sayang. Dekat TK tu kita paling mau beli kan. Anak-anak macam mana itu apa?
0: Apa
2: trio ganteng-ganteng.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat semuanya. Sehat nih malam ini sedang menginap di rumah nenek dia.
2: Di mana dia? Tanjung Pinang sama nenek
0: dia? Masih di Tanjung Pinang. Tak jauh lah. Beda gang
2: nggak
0: aja.
2: Tahu lah. Oh, beda gang.
0: Beda gang aja. Nah,
2: dekat. Nah.
0: Tadi sebelum berangkat siaran. Sebelum berangkat siaran tuh diantar semuanya.
2: Diantar. Diantar oleh Adi.
0: Besok kan libur. Iya, besok kan libur.
2: Iya, Minggu. Sabtu. Iya, betul.
0: Jadi biarlah menginap di
2: tempat sampai neneknya. Sabtu Minggu, ya Allah. Jadi malam hari ini dia di rumah neneknya, ya. Amin, ya Allah. Ada nenek dah lah. Kalau anak-anak Kak Sarina lah tak ada nenek lah, tak ada atuk lagi. Atuk dah setahun lebih kalau bapak Kak Sarina kan. Baru meninggal juga setahun lebih.
0: Baru setahun lebih.
2: Kalau mama tahun 2000. Apalagi mertua, bapak mertua dah lama. Ini Kak Sarina nak nanya nih Ardi. Ardi pula. Adi, ini dulu Kak Sarina kan pernah ngasih pantun kan?
0: Iya.
2: Yang masalah nasihat itu kan? Adi kan balas gitu, telat baca, telat kirim. Jadi Kak Sarina pun baru berapa hari baru buka WA di Pro 4, baru baca juga kan.
0: Iya.
2: Ada yang balas itu hari apa itu? Siapa itu yang dinumbeng? Abang Al?
0: Bang Al, itu tanggal 8 ya. Tanggal 7.
2: Kak Sarina ngasih pantun tanggal berapa waktu itu
0: tanggal
2: ya?
0: Tanggal 7, 7 malam. 7 malam itu hari Rabu. Rabu lalu.
2: Oh, Rabu ya.
0: Rabu tanggal 7. Cuma
2: dia kan habisnya kan malam itu aja, Pak. Malam itu juga ya dia kirim sama Adi.
0: Malam itu juga. Cuma kebukanya. Kebukanya besoknya. Malam itu juga jam hampir jam 10.
2: Ya?
0: Bukan
2: hampir jam jam
0: hampir jam 11. 2 jam 10 lewat. Jam 22 lewat 54 menit. Iya, hampir jam 11.
2: Tapi hari itu juga kan?
0: Hari itu juga.
2: Kalau hari itu juga tak apa. Kalau hari Kalau hari itu juga, hari itu juga, kalau hari itu juga ya masih bisa. Kalau Kak Mak Ngak Aida dia, macam malam ini Kak Sena kasih pantun, besok malam baru dijawab dia sama Ardi.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Itu tak bisa, kita kan habisnya. Itu juga, jam itu juga kan. Jam 22 lewat 33.
0: Jam 22 lewat 54.
2: Tiga yang dikirim jam 10 lewat 33 menit. Ya, masih sampai jam 12 juga masih kan?
0: Masih.
2: Masih bisa. Iya, masih bisa siapa kalau Kak Sarina ngasih teka-teki sampai jam 12 tuh masih sih ada siaran, masih bisa. Kalau besok itu tak bisa lagi. Ya, semoga ini ya Bang Aldi Nombeng dengar ya. Nah, nanti Kak Sarina kirim hadiah dia berupa
0: pulsa.
2: Itu dia. Tapi malam hari ini Kak Sena tak ada teka-teki.
0: Tak
2: apa aja lah dia.
0: Yeah.
2: Kak Sena nak pantun je lah. Pantun dia. Pantun dia. Orang bayang pergi mengaji.
0: Saya.
2: Kecik badak jalan ke pati. Banyak-banyaklah kita memberi rezeki. Banyak-banyaklah kita memberi rezeki. Macam mana tadi ya? Orang bayang pergi mengaji ke Cibadak Jalan Tepati. Pakai ingat ni. Banyak-banyaklah kita menabur budi. Semoga dilancarkan segala rezeki. Gitu loh, Kennedy. Ya, gitu. Kena tak? Orang bayang pergi mengaji ke Cibadak Jalan Tepati. Sering-seringlah kita berbagi. Semoga kita dilancarkan rezeki. InsyaAllah.
0: Amin ya
2: Rabbal. Untuk Bang Damak ni, kemarin nak pantun untuk Bang Damak waktu itu sama Ardi, tapi waktu dia dah mau diputar lagu tadi, Ardi pun dah minta maaf tak bisa lagi gitu kan. Sebabnya Bang Damak itu masuk dia dah akhir-akhir juga. Jadi ni pantun, semoga Bang Damak dengar. Sarapan pagi nasi lemak. Ikannya sambal ikan deh, ikan hiu. Semoga Kak Siti sama Bang Damak semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin ya Rabbal.
2: Begitu juga dengan keluarga Adi.
0: Amin.
2: Sehat
0: amin,
2: selalu. Panjang umur lancar rezeki. Yang pentingnya sehat selalu dan dilancarkan pekerjaan Adi. Dapat rezeki Adi ya.
0: Amin.
2: Jadi berkah dan barokah. InsyaAllah.
0: Amin. Terima kasih.
2: Dondangnya Adi.
0: Dondangnya apa?
2: Kakak nak dengar dendang dia. Ini ya dari Aisyah ya. Ini Bahtera Merdeka.
0: Bahtera Merdeka. Merdeka.
2: Ada. Ya Kak Sarina, salam dia satu untuk semua aja lah buat kopi yang ucu tadi ya. Semoga yang ucu sehat selalu.
0: Amin.
2: Buatnya Adi, terima kasih banyak Adi ya. Sehat selalu, baliknya hati-hati Adi. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sarina di Tanjung Piayu, Batam, sudah pun bergabung malam hari ini ya bersama Langgam Serumpun Melayu. Kita angkat lagi telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengannya Kak Siti.
3: Ya, betul saya.
0: Kak Siti nih kalau suara jauh.
3: Jauh ya.
0: Jauh.
3: Ini dari dekat.
0: Lumayan. Kak Siti sehat, Kak Siti?
3: Alhamdulillah, yang seperti dikatakan Kak Sarina tadi ya.
0: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin.
3: Apa ya pantun tadi? Satase memberi kicak.
0: Iya.
3: Dibeli pula. Janganlah di pada masa senyum. Kita lupa. Nak pergi rumah Kak Kasi. Tinggal pula memberi kicap. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Sarina. Kami sehat-sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Kak Sarina juga sehat-sehat aja.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Baru dia agak ini, memang tak sehat, memang tadi tu ya. Supaya Kak Sarina sehat, selalu amin. Masuk di radio ini ya.
0: Amin.
1: Adi.
0: Iya Kak.
1: Hendak pergi Pulau Pengujan.
0: Saya.
1: Singgah pula rumah Kak Ara. Mungkin tadi hari hujan.
0: Iya. Yeah.
1: Mungkin besok-besok tentulah cerah.
0: Mudah-mudahan.
1: Minta lagu di.
0: Lagunya apa Kak?
1: Lagu dia kalau dapat lagu itu ada tadi.
0: Apa tuh?
1: Ikatan Asmara.
0: Ikatan Asmara ada?
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Ada Kak Siti, nak salam sikit lah.
0: Sila, salam untuk siapa?
1: Salamnya buat Adi, selamat malam, selamat bertugas. Selamnya juga hati-hati. Buat tadi ada Kak Sarina. Adanya siapa? Amzah Yusof eh? Ada Lukman. Ada Kak Dang Merdu. Ada juga Nek Manda. Ada siapa lagi ya? Ada Mak Nora. Mokcu eh, Mokcu dah masuk eh?
0: Dia masuk tadi pertama.
1: Oh dah masuk. Buat juga Kak Rika eh?
0: Ya yeah.
1: Buat Kak Rika, buat Badama. Buat juga adanya Udin eh?
0: Ya yeah.
1: Kak Udin eh? Buatnya siapa yang pernah Mak Weh, Mak Ngaweh. Buat Aida. Buatnya Mak Longyah. Buatnya siapa lagi masuk sini, siapa ya di?
0: Banyak siapa.
1: Tak situ banyak lupa. Masa tu selalu ngantuk ni. Malam aja tak masuk ke tiduran. Buat semua jadi mungkin yeah. Ada orang nunggu juga kan. Mak Belian. Mak Belian.
0: Mak Belian. Dia nunggu Mak Belian ni.
1: Mak Belian ni nunggu dia. Masuklah Mak Belian.
0: Ya.
1: Gua Mak Pengaram juga eh. Semua lagi.
0: Ya, yeah, baik.
1: Terima kasih di.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Siti di Tanah Merah ya. Dan di belakangnya Kak Siti ada siapa kirinya? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Daur salam dalam baskom.
0: Saya
4: Beli Lidi sama Cik Jabah. Assalamualaikum Adi, apa kabar?
0: Waalaikumsalam. Kabar Adi, alhamdulillah sehat walafiat.
4: Amin.
0: Alhamdulillah.
4: Nak suara mak ni nak tidur tadi tak jadi.
0: Nak tidur. Agak lain suara ni.
4: Iya, nak tidur tak jadi tadi tu.
0: Dah mulai-mulai serak. Suara tu serak
4: Ya, lagu je lah mak, tak ada pantun lain lagi, itu je lah.
0: Tak apalah, lagunya apa mak?
4: Lagunya Dara Telajak je lah, yang lancak rancak kan.
0: Dara Telajak ya.
4: Nanti ni dengan lagu langsung tidur ni di. Semalam tadi dengan Ardi kan siaran.
0: Iya. Yeah.
4: Radio tak dimatikan, sekali mak bangun jam 1 radio tu lah tak ada lagi orang siaran.
0: Ya Allah.
4: Tidur. Iyalah salamnya. Tadi ada yang lucu, ada Kak Sarinah QQ, ada Kak Siti Bang Dama, makasih. Singgolannya Kak Siti. Yang di Tanah Merah ada juga Kak Mutia. Dah lama tak dengar suara dia masuk.
0: Lama.
4: Mak Pendaram juga. Buat Mak Ngah Weh. Mak Ngah Cekolek tu di.
0: Yeah.
4: Buat Aida juga, Mak Dini. Mak Cik Edun.
0: Yeah.
4: Buat Kak Wir. Buat siapa lagi ya? Nek Balkis, Nek Manda. Buat Kak Dang Merdu, Kak Merica. Buat Ilek, Mak Dani. Bang Udin, Bapak Amzah Yusof, buat Yusof, buat Bang Kemalai, buat Bang Ali, Mak Lisa, buat Pak Umar, Pak Gapar, Buat siapa lagi? Buat yang super heboh tuh di Batam. Mas Prabu.
0: Mas Prabu.

0: Ali tu di asrama haji, mak tak tengok yang Ucu.
1: Ah.
0: Mak tak tengok, tak perhatikan satu-satu orang kan, ramai. Tahu Dek Manda belum?
1: Yeah.
0: Dek Balki sudah, sudah tengok dah. Buat siapa lagi batu 10 tu? Mak Rosi, ya buat semua aja lah di.
1: Buat semuanya aja.
0: Pertama sempat terakhir buat Adi, makasih ya Di.
1: Sama-sama.
0: Sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Berlian ya sudah pun bergabung malam hari ini di Perempat RRI Tanjung Pinang. Dan kita angkat lagi telepon berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam.
2: Apa kabar Aldi?
1: Alhamdulillah kabar baik.
2: Lupa lagi.
1: Nek Manda?
2: Bukan.
1: Bukan. Aduh, kan salah. Lupa lagi.
2: Lupa lagi.
1: Dengan dari mana?
2: Dari Pulau Ladi.
1: Dari Pulau Ladi. Oh, itu. Ya Allah, lupa. Ya Allah.
2: Sama Mak Rika.
1: Sama Mak Rika. Ya Allah, lupa. Mak Rika, apa kabar Mak Rika?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Adi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat juga Mak Rika. Apa buat malam hari ini, Mak Rika?
2: Duduk-duduk aja.
1: Duduk-duduk aja.
2: Nunggu nak nelfon. Nak tidur lagi, belum dapat nelfon. Lagi bembang. Lagu dulu lah.
1: Lagunya apa?
2: Lagu apa ya? Gua apa ni nak buat ni dari Ahmad Jais aja lah.
1: Dari Ahmad Jais aja. Judulnya apa?
2: Gua apa ya?
1: Ahmad Jais.
2: Mabuk Kepayang aja lah.
1: Mabuk Kepayang. Mabuk Kepayang. Kita cari dulu. Mabuk. Ada?
2: Ada kan?
1: Ada.
2: Mak Rika yang tahu lagu itulah, lagu lain nak buat judul tak tahu. Satu judul je yang tahu. Salam-salam lah dulu ya.
1: Sila, salamnya untuk siapa?
2: Salam tamu buat Adi dan Mak Tugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin, amin, terima kasih.
2: Yang barusan ni tadi siapa?
1: Tadi ada Mak Berlian.
2: Buat Mak Belian, semoga sehat selalu Mak Belian.
1: Amin, amin.
2: Buat yang Ucu, yang Ucu yang pandai pantun dia.
1: Masya Allah.
2: Kalau dia masuk tu, koknya pantun dia banyak.
1: Banyak, betul.
2: Buat apa Siti? Buat Siti, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Yang banjalak. Buat siapa lagi ni? Buat Kak Sarina. Bapak Udin, Bapak Bang Lukman, Bapak Umar, Bapak Mas Prabu, Bapak Yusuf, Bapak Yusuf, Bapak Maun, Bapak Bang Ilek, Bapak Bunda Pemata, Sri Marica, Bapak Mak Dani. Siapa lagi?
1: Siapa lagi?
2: Bapak Bang Jae. Siapa lagi? Kak ni banyak lupa-lupa ni. Mak Cik Ma. Mak Nek Long Ya. Mak Nek Long juga. Nek Long dua juga kan?
1: Ya. Yeah.
2: Pokoknya dua-dua Nek Long. Mak Nek Manda. Nek Anjang. Mak Peri Kedondong. Mak Cik Ma.
1: Yeah.
2: Mak Nek Pania. Buat Mak Nora, buat Mak Indah, buat Mak Nga di Cokolek, buat Mak Nga Aida, siapa lagi? Buat
1: siapa
2: Mak Kumit, buat Pak Demang,
1: yeah.
2: Buat Pak Bang apa, Bang

0: Mahmud.
1: Iya.
0: Yeah. Ah, Pak Bang Mahmud. Ah, tu aja lah. Ah, pokoknya salam satu buat semua Mak Kasen Gol semua. Dari pertama sampai terakhir. Ah, tu aja lah ya.
1: Baik, Marika.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Marika di Pulau Ladi ya. Sudah pun bergabung malam hari ini bersama Langgam Serumpun Melayu di Perempat RRI Tanjung Pinang. Baik, saudara Perempat, lagu pun sudah banyak yang masuk ya. Kita terlebih dahulu dengarkan lagu-lagu ini sebelum nanti kita akan kembali untuk terima dan juga angkat telepon ya. Kita dengarkan lagu Melayu untuk temani kita pada malam hari ini.

0: Pak, semalam bansos tak cair. Macam mana kita nak bayar iuran sekolah si sulung ni, Pak? Bahan makanan rumah kita pun dah banyak habis. Apa kita tunggu lagi ajalah bansos berikutnya, ya?
1: Bu, sampai kapan kita cuma mengadah? Bansos itu bantuan, bukan sandaran hidup. Kalau kita hanya tunggu bantuan, kita tak akan maju.
0: Maksud Bapak?
1: Esok, Bapak tak akan kantor lurah lagi. Bapak nak cuba pinjam gerobak bekas Pak RT. Ingat kue yang selalu Ibu buat, yang dipuji-puji tetangga, kita cuba jual keliling.
0: Tapi, modal dia dari mana, Pak?
1: Bapak dah hitung. Uang yang kita sisihkan, sedikit demi sedikit dari hasil kerja serabutan yang kemarin, cukup untuk modal pertama. Kita harus mulai, Bu. Jangan cuma nunggu tangan di atas. Kita harus jadi tangan di atas untuk diri kita sendiri.

0: Siapa main? Akak tak bisa main kumpang.
1: Ih, konsang-konsang. Kronsang lah.
2: Konsang disebut juga dengan keronsang, yaitu jenis peniti yang diberi hiasan tertentu atau sejenis butang baju perempuan, melambangkan penutup aib, malu dan penolak bala.
3: Kalau baju memakai konsang, menangkal hantu serta jembalang, menolak malu aibkan datang, serinya naik tuah pun datang.
4: Ada yang keluar, ada yang keluar. Mana? Ini malam, ente mesti tarik tangan.
5: Okey, baik, bos.
4: Masuk anak boleh gelap. Ini gelap, bagi untung sama anak.
5: Boleh.
4: Tapi ingat, ente jangan gila perempuan lagi, ha?
5: Ya, bos.
4: Ente kena tahu, ente punya pasangan. Ada suara mungkin ribu-ribu. Ini malam jangan fikir lagi, ha?
5: Baik, bos. Orang mula, mari pasti mengenal.
4: Kadang-kadang, kadang-kadang pun tak. Sekarang ni, ente tengok itu sana sesuatu ada, kan? Yuk.
5: Anak suruh anak tak boleh.
4: Sekarang jalan. Pi.
6: Tuan-tuan dan puan-puan, kami dari Club Depan menampilkan Virus Miss Ram dan Baby Shima dengan lagunya Datang Aku.

0: Bolehkah abang tahu siapa namanya?
1: Kalau abang nak panggil apa pun boleh.
0: Nah, baby, ya. Baby sudah aham. Maksud abang sudah kahwin?
1: Belum.
0: Kalau belum, sekarang juga kita pergi rumah Tok Kadi.
2: Sejarah Pulau Penyengat.

0: Nama Pulau Penyengat diambil dari sebuah kejadian yang ada sebelum abad ke-18. Dulu, orang menamakan pulau tersebut sebagai Pulau Persinggahan Air Tawar karena setiap pelaut yang datang ke Kepulauan Riau, mereka singgah ke pulau tersebut untuk mendapatkan air tawar sebagai bekal. Suatu ketika, ada kelompok pelaut yang diceritakan melanggar pantangan di pulau tersebut, sehingga mereka disengat oleh lebah dan tawon sampai banyak yang meninggal dunia. Karena itulah, pulau tersebut dinamakan Pulau Penyengat.
1: Satu dua buah duku, tiga empat buah ciku, mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

0: Udahlah, bolibo pun.
1: Bukan apa. Apa yang kau tu bunyi terus?
0: Hah? Kis kau ni. Kenapa tak bangunkan aku awal-awal? Matilah aku.
1: Hah, matilah kau. Sedap betul nyalakan aku.
2: Kamu di mana? Udah di jalan belum? Jadi pergi enggak sih? Aku udah nunggu sejam loh. Udah 3 jam nih. Gak usah hubungin aku lagi.
1: Tak patut.
3: Intermezzo.

Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Perompak, dan kita masih berada pada acara Langgam Serumpun Melayu edisi hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Tentunya untuk saudara yang ingin bergabung bersama kami dapat bergabung melalui telepon di 0771-4449-050 atau boleh pun juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811-7048-860. Sila bagi yang ingin request lagu Melayu atau juga hendak kirim salam atau hendak berpantun, tentunya kami persilakan. Ya, sambil kita menunggu adanya telepon masuk, saya bacakan juga ada chat WhatsApp yang masuk dari Pak Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat malam. Minta lagunya Gurindam Jiwa. Salamnya yang sudah dipotokopi, yang Ucu tadi juga Mak Berlian. Tadi untuk semua fans Perompak Tanjung Pinang Kepulauan Riau tanpa terkecuali. Selamat malam. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk Bang Adi, selamat malam. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hamzah Yusuf ya. Sudah pun juga turut bergabung meskipun melalui WhatsApp, melalui chat ya. Tak apa, bagi saudara juga yang hendak bergabung melalui WhatsApp nanti akan saya bacakan juga ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Hamzah Yusuf. Dan saudara Perompak, bagi saudara tentunya masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk juga bergabung pada malam hari ini. Kita bersama dalam acara Langgam Serumpun Melayu hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449-050 atau boleh pun juga melalui nomor WhatsApp di 0811-7048-860.

Baik, saudara perempat, sambil kita menunggu adanya telepon masuk, saya pun hendak bacakan ya, untuk ini untuk pantun teka-teki dari Kak Sarina yang waktu di tanggal 7 Juli 2026, itu beberapa hari lalu, di hari Selasa, tanggal 7 Juli, ini untuk pantun teka-teki ya Kak Sarina yang bunyi dia macam ni. Hari hujan bocorlah atap, tiangnya kuat memakai besi. Wahai saudara, tolonglah jawab, nasi apa yang tak pernah basi. Dan ini telah pun dijawab oleh Bang Al ya. Bang Al dari mana ya? Saya agak-agak lupa. Setelah pun dijawab oleh Bang Al, jawabannya anak Pak Wahab membawa tahu, duduk sekejap di tanah liat. Kalau Kak Sarina nak tahu, jawabnya itulah dia kata nasihat. Nah, itu yang dimaksud. Nasi apa yang tak pernah basi? Ialah nasihat. Itu dia rupanya jawabannya ya. Dan ini Bang Al dari mana tuh? Pokoknya Bang Al ya. Terima kasih. Baik, saudara, masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung ya. Kalau memang belum ada, baik kita putarkan lagu yang diminta oleh Pak Hamzah Yusuf. Nanti akan kita kembali untuk terima telepon bagi yang hendak bergabung ya. Kita dengarkan lagu Gurindam Jiwa.

cahaya bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Rompa Terari Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Masih bersama kami dalam acara Langgam Serumpun Melayu. Dan sudah pun ada yang hendak bergabung. Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam Bang Al.
1: Bang Maun.
0: Bang Maun. Oh ya Allah, kok Bang? Bang Maun. Kejap. Bang Maun ya.
1: Bukan Bang Al. Yang jawab pantun, yang jawab pantun Kak Trina itu lagi.
0: Bang Maun. Tapi nomornya betul berarti. Oh, Bang Maun rupanya. Iya, betul. Tapi saya betul ya. Kirim nomornya betul. Rupanya. Karena ada apa namanya? Oh iya, Bang Maun ya. Oh iya betul Bang Maun. Mohon maaf Bang Maun, rupanya salah sebut nama.
1: Takut.
0: Bang Maun, apa kabar Bang Maun?
1: Alhamdulillah sehat. Adi apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga, Mang. Alhamdulillah. Tapi
1: lagu masih bisa.
0: Lagu masih bisa? Lagunya apa, Bang?
1: Lagunya lagu apa? Hidup bersama aja lah.
0: Hidup bersama ya. Ada? Ada, Bang?
1: Iya aja lah di. Salam-salam di.
0: Salamnya. Sila.
1: Yang pertama untuk Adila, semoga sehat selalu. Untuk Kak Sadina tadi, untuk Mak siapa tuh yang di Pulau Ladi?
0: Pulau Ladi tadi ada Mak Rika.
1: Mak Rika untuk Bang Jaib, Bang Mahmud, Bang Hamzah Yusuf, untuk Bang Udin. Untuk semua tadi yang dari Petok Kopi di.
0: Untuk semuanya
1: nanti
0: ya.
1: Ada yang masuk pula nanti. Pantun tak ada nampaknya di.
0: Tak apalah Bang.
1: Nanti itu aja nanti. Nanti belakang mau masuk juga dan malam kan.
0: Baik, iya. Sekali lagi mohon maaf Bang Maun. Iya.
1: Tak apa. Pokoknya Bang Maun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Maun sudah pun bergabung malam hari ini ya di Langgam Serumpun Melayu bersama Perempat RRI Tanjung Pinang. Dan rupanya mohon maaf sekali lagi untuk Bang Maun dan untuk saudara Perempat yang jawab teka-teki Kak Sarina di tanggal 7, di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 lalu, ialah Bang Maun rupanya. Nomornya betul, cuma saya salah sebut nama. Mohon maaf sekali lagi untuk Bang Maun, untuk Kak Sarina, dan untuk saudara Perempat semuanya ya. Baik saudara Perempat, masih kami nantikan tentunya kebersamaan Anda untuk turut bergabung ya di acara Langgam Serumpun Melayu malam hari ini. Kita dapat bergabung melalui telepon di 0771 4449050, atau boleh pun juga melalui nomor WhatsApp di 0811 7048860. Sila bagi yang ingin request lagu Melayu ataupun kirim-kirim salam ya.

0: Masih bersama dalam acara Langgam Serumpun Melayu di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah pun ada yang hendak bergabung ya, saudara Pro 4, kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, waalaikumsalam, selamat malam.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan siapa?
0: Dengan siapa?
1: Dengan Bang Dama.
0: No, dengan Bang Dama, di Tanah Merah ya?
1: Betul sekali.
0: Apa kabarnya, Bang?
1: Adi.
0: Iya, Bang?
1: Dengan Adi nih.
0: Dengan Adi, betul.
1: Aduh.
0: Apa kabar, Bang Dama?
1: Kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah,
0: ya Allah.
1: Iya,
0: Bang?
1: Pagi-pagi berkayu jongkong.
0: Saya.
1: Jongkong dibuat daripada kayu.
0: Iya.
1: Menama masuk cuma pantun, pantun minta lagu.
0: Minta lagu. Lagunya apa?
1: Lagu dia, lagunya Cinta Dulu-Dulu ada.
0: Cinta Dulu-Dulu?
1: Ha.
0: Oh, Cinta Dulu, Cinta Sekarang tak?
1: Iya, kalau dulu Cinta Sekarang masih ada Cinta juga sekarang.
0: Beda lagi, beda lagu tu. Cinta Dulu-Dulu tak ada.
1: Tak jodoh lah,
0: pernah
1: tak jodoh lah lagu Cinta Dulu-Dulu. Cinta malu-malu itu.
0: Cinta Dulu-Dulu.
1: Siapa penyanyi
0: itu?
1: SM Salim
0: ke
1: apa?
0: SM Salim ya.
1: Ha?
0: Cinta Dulu-Dulu.
1: Dulu-Dulu pernah nanya Cinta Dulu-Dulu pernah.
0: SM Salim tu, ya Cinta Dulu Cinta Sekarang.
1: Ya, mungkin ada.
0: Mungkin ini ya lagunya. Cinta Dulu-Dulu, Cinta Malu-Malu. Iya ya. Betul, betul, betul.
1: Betul. Salah betul.
0: Betul lah.
1: Betul.
0: Betul nih.
1: Pantun satu lagi.
0: Pantun satu lagi sila.
1: Satu lagi. Apa nama dari pantunnya tadi apa? Berkelok-kelok. Belayan Jejung.
0: Saya?
1: Jong Selangga dalam perahu. Sama elok kita bermain pantun.
0: Yeah.
1: Pantun itu adalah kesenian orang Melayu.
0: Betul? Betul, betul sekali.
1: Betul.
0: Ada lagi, Bang?
1: Lagi.
0: Lagi, sila.
1: Lagi. Sebagai pokok kayu, pokok kelapa.
0: Ya? Yeah.
1: Sesuai dengan pokok mangga. Pokok Melayu tu kalau tanya apa? Nak ke mana? Tak ada.
0: Tak ada.
1: Betul.
0: Betul lah tu.
1: Boleh.
0: Ya, Bang.
1: Anak-anak berkaya jongkong.
0: Saya?
1: Jongkong apa ni? Jongkong menuju keluar Sambu. Tahu ada Sambu mana Sambu?
0: Sambu.
1: Ha.
0: Mana tu?
1: Tak tahu Sambu kat mana Sambu?
0: Tak tahu.
1: Oh, tak tahu. Kak Sarina tahu kat mana Sambu kan tak jauh dia tu.
0: Atau Sambu atau Sambau?
1: Ha?
0: Sambau bukan?
1: Sambal.
0: Sambau, Sambu.
1: Ha, ya.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Dua-dua-dua-dua sepupu tu.
0: Tahu.
1: Tahu.
0: Tahu.
1: Sekarang dia. Dia dah ramalau ya. Dia dah ramalau. Lalu pula ujung nak tutup kira ya. Dahlah, Ali.
0: Ya?
1: Masih dahlah. Terima kasih putar lagu nanti ya.
0: Putar lagu?
1: Nanti ya, nanti kalau tak lagi. Kalau ada putar lagu, putar lagi orang gabung. Kalau gabung, telepon ya.
0: Iya, terima telepon nanti kalau ada gabung ya. Iya, Bang.
1: Ada lagi siaran.
0: Besok malam siaran Ardi.
1: Oh gitu.
0: Besok Ardi di Dangdut, petang.
1: Iya, besok malam aja ya, Ardi ya.
0: Iya.
1: Ya, di Lanyama aja ya.
0: Iya.
1: Salam satu untuk semua je lah.
0: Satu untuk semuanya, baik.
1: Kak Sarina tadi, terima kasih. Sampai lagi yang lucu. Semula yang gabung dari perempat yang pertama sampai sekarang. Mudah-mudahan kita sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih Li.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Dama ya di Tanah Merah. Sudah pun bergabung malam hari ini bersama acara kita Langgam Serumpun Melayu ya.

Edisi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Bumi Nusantara 1, Keberagaman Budaya Riau dan Kepulauan Riau oleh Astrid Nidia Rahmawati. Buku ini membahas keberagaman budaya di wilayah Riau dan Kepulauan Riau secara menyeluruh, dengan pendekatan yang modern, edukatif, dan mudah dipahami. Fokus utama dia ialah memperkenalkan unsur-unsur budaya Melayu khususnya di Kepulauan Riau sebagai bagian dari identitas lokal yang tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Buku ini menekankan bahwasanya budaya bukan sekedar tradisi lama, tetapi menjadi ciri khas dan jati diri masyarakat Kepulauan Riau. Mulai dari bahasa, adat hingga kesenian, semuanya membentuk identitas yang membedakan Kepulauan Riau dari daerah lain. Menariknya, buku ini menunjukkan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau itu tidak tunggal, melainkan beragam, karena pengaruh sejarah, perdagangan, dan interaksi antarbangsa. Makanya, muncul variasi dalam bahasa dan dialek,

0: kebudayaan adat dan tradisi lokal pada setiap pulau. Karena wilayahnya kepulauan, buku ini menyoroti bahwa kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh laut. Contohnya, mata pencaharian nelayan, tradisi pesisir, atau hubungan sosial yang erat dengan alam laut. Buku ini punya pendekatan edukatif, jadi menekankan pentingnya mengenalkan budaya kepada generasi muda. Supaya tidak kehilangan identitas, tetap bangga dengan budaya sendiri dan bisa melestarikannya pada masa hadapan. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau ialah identitas yang beragam, dipengaruhi laut, dan terus harus dikenalkan, serta disesuaikan dengan zaman agar tetap hidup.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Sarah Mutia.

0: Brompat, RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar bunga kundur, variasi bintang-bintang, filosofi. Kalau memakai bintang-bintang, hidup tidak membeban hutang. Ketengah ke tepi hidup terpandang, pikiran sejuk, dada pun lapang.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zikri.

0: Ro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh. Hah? Kenapa, Wai?
2: Itu, ha? Tak nampak ke dari tadi? Orang-orang ni main lempar sana, lempar sini, sembarang je buang.
1: Mana?
2: Ha, itu, ha, itu lagi tu, ha. Buntung okok lagi. Ha, tu, tisu. Sedap je buang kat tengah jalan ni. Selain motor lingkungan, kan bisa membaikkan orang lain. Apalah.
3: Woi! Buang sampah jangan di mata orang, woi! Memang buat...
2: Ha, kan? Dah kena? Bahaya, woi.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh M. Febriyadi. Siapa?

tangan takkan lepas lagi. Telapak ginda mendengarkan madah, tersenyum manis Duli Khalifah. Di dalam hati hilanglah gundah, rasanya seperti bertemulah sudah.

0: 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian. Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau Maha Tinggi dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

menyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarullaha katsiran. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak henti-hentinya kita membasahi lisan kita dengan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin, karena berkat rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga sampai detik ini, sampai hari ini, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, sehingga kita masih bisa terus memperbaiki diri di jalan Allah. Kalau bukan karena rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, pastilah kita telah binasa di hari pertama kita melakukan dosa. Kalau bukan karena rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, tidaklah mungkin kita masih hidup hari ini, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Maka dari itu, jangan pernah kita bosan membasahi lisan kita dengan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Kemudian salawat berlimpah salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada insan junjungan alam, manusia yang paling mulia, mulia akhlaknya, mulia nasabnya. Beliau adalah manusia yang rela berlumuran darah, bercucuran keringat demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau bukan karena perjuangan dakwah beliau, tidaklah mungkin kita bisa mengenal Islam. Kalau bukan karena berkat perjuangan dakwah beliau, tidaklah mungkin kita bisa merasakan manisnya iman. Maka dari itu, jangan pernah kita bosan untuk bersalawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sering-seringnya kita bersalawat kepada beliau, kelak di akhirat kita bisa mendapatkan syafaat darinya. Terlebih lagi, kita diperkenankan untuk melihat indahnya wajah kasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di zaman ketika amarah lebih cepat tersebar daripada kasih sayang, dan kata-kata kasar lebih banyak viral dibandingkan ucapan lembut yang penuh kasih sayang. Sehingga anak muda zaman sekarang tumbuh dalam lingkungan yang lebih sering melihat tontonan viral daripada tokoh teladan. Di tengah keadaan seperti ini, membumikan akhlak Rasulullah tak sekedar tuntunan moral, tapi kebutuhan untuk menata kembali arah hidup umat. Akhlak yang Nabi contohkan tidak hanya sekedar narasi sejarah, tapi peta jalan bagi siapa saja yang ingin tetap di jalan yang Allah ridhoi. Ketika budaya saling menjatuhkan, kekerasan, ketidakadilan, dan hal-hal tidak baik lainnya sering terjadi, maka akhlak Rasulullah menjadi sangat penting untuk kita teladani saat ini. Mulai dari kelembutan, kasih sayang, kebijakan, dan semua sifat-sifatnya yang mulia. Bahkan dalam Al-Quran ditegaskan bahwa orang-orang yang mengakui cinta kepada Allah ya harus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Mengikuti Rasulullah tidak hanya sekedar menunaikan sholat dengan khusyuk atau puasa dengan tekun saja, melainkan juga menghidupkan ruh akhlakul karimah dalam setiap interaksi sosial kita. Ketika kita menjauhi lisan dari dusta dan fitnah, itu juga bagian dari ibadah. Ketika kita menghormati hak tetangga dengan tidak mengganggu ketenangannya, itu bagian dari ibadah. Bahkan senyum tulus kepada saudara kita pun bernilai sedekah di sisi Allah. Dan demikianlah yang Rasulullah lakukan dalam kesehariannya. Nabi mengajarkan bahwa seorang muslim sejati adalah yang lisannya jujur, perilakunya santun, dan kehadirannya membawa ketentraman dan kedamaian bagi siapa saja. Maka tidak heran Al-Quran memberikan pujian kepada Rasulullah disebabkan akhlaknya yang mulia dan budi pekertinya yang luhur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Saudara perempat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu beliau menjawab bahwa Rasulullah bukanlah pribadi yang kasar, tidak pula berkata keji, tidak suka berteriak di pasar, dan tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Sebaliknya, Nabi selalu memaafkan dan berlapang dada. Riwayat ini sebagaimana tercatat dalam Musnad Imam Ahmad, "Kana ahsanan nasi khuluqan, lam yakun fahishan wala mutafahishan, wala sakhoban bil uswaqi wala yujzi'u bis sayyiati mithlaha, walakin ya'fu wa yasfahu." Nabi adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Nabi tidak pernah berkata dan berbuat keji, tidak bersuara keras di pasar, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan yang serupa. Namun ia memaafkan dan berlapang dada. Hadis riwayat Ahmad. Tidak hanya itu, Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarak Furi mengisahkan dalam kitab Ar-Rakhiqul Makhtum halaman 62 bahwa pernah suatu ketika saat pemugaran Ka'bah sedang berlangsung dan pembangunan telah sampai pada bagian Hajar Aswad, terjadi perselisihan antara kabilah perihal siapa yang berhak meletakkan batu mulia itu di tempat semula. Pertikaian semakin memanas dan hampir saja menimbulkan pertumpahan darah di dalam Masjidil Haram. Karena pertikaian tak kunjung selesai, maka Abu Umayyah bin Al-Mughirah menawarkan usulan agar keputusannya diserahkan kepada orang pertama yang masuk masjid dari pintu Masjidil Haram. Dan benar saja, orang pertama yang masuk ke masjid kali itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang Quraisy melihat itu, mereka berkata, "Dan Allah menghendaki bahwa orang itu adalah Muhammad." Ketika mereka melihatnya, mereka berseru, "Inilah Al-Amin ataupun yang terpercaya. Kami rela dia yang melakukannya. Ini adalah Muhammad." Saudara perempat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kisah tadi adalah kisah agung yang tidak hanya tertulis dalam lembaran sejarah, tetapi hidup dan bernafas sebagai pelita bagi jiwa-jiwa yang haus akan keteladanan sejati. Kisah ini datang dari sosok manusia pilihan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak hanya dikenal karena kehebatan lisannya dalam menyampaikan kebenaran, tetapi juga karena keluhuran akhlaknya yang mampu meredam bara konflik di tengah masyarakat yang syarat dengan perpecahan dan ego kesukuan. Tatkala kaum Quraisy di Mekah terpecah karena perebutan kehormatan dalam meletakkan Hajar Aswad, hampir saja darah tertumpah dan dendam menjadi warisan. Namun kehadiran Rasulullah SAW saat itu bukan hanya sebagai penengah, tetapi sebagai pemersatu. Dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan akhlak yang luhur, beliau tidak sekedar menyelesaikan konflik, tetapi menyatukan hati-hati yang sebelumnya keras dan terpecah. Ini adalah bukti nyata bahwa akhlak beliau bukan sekedar wacana atau romantisme sejarah, melainkan solusi hidup yang relevan sepanjang zaman. Saudara perempat yang dipuji Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hidup di tengah masyarakat yang rabuh secara emosional, begitu mudah tersulut amarah. Terbiasa mencela tanpa tabayun dan cepat menghakimi sebelum memahami. Di tengah dunia yang bising dengan kebencian dan keretakan hubungan, meneladani Rasulullah bukanlah sekedar idealisme, apalagi angan kosong yang hanya indah di atas kertas. Justru inilah saatnya kita memanggil kembali cahaya keteladanan beliau untuk menjadi pedoman dalam kehidupan nyata. Kita dituntut untuk mampu menjadi pribadi yang menghadirkan ketenangan di tengah kegaduhan, menjadi jembatan bagi yang berseteru, dan menjadi penyejuk bagi lingkungan yang kering akan kasih sayang. Meneladani akhlak Rasulullah tidak cukup hanya di mimbar atau di forum kajian, tapi harus tampak nyata dalam keseharian kita, di meja makan keluarga, di ruang-ruang kerja, saat berkendara di jalan raya, hingga ketika jari jemari kita bermain sosial media. Disitulah ujian akhlak sejati hadir, dan disitulah teladan Rasulullah SAW semestinya hidup dalam diri kita. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan akhlak Nabi Muhammad sebagai kompas utama dalam melangkah. Bukan hanya agar kita menjadi manusia yang lebih baik, tetapi agar kita tidak tersesat di zaman yang miskin keteladanan dan penuh dengan kebingungan moral seperti saat ini. Semoga ceramah singkat ini menjadi pengingat yang dalam bahwa hanya dengan kembali menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan sejati, kita bisa menemukan kembali arah hidup yang penuh berkah, penuh kasih sayang, dan penuh cahaya hidayah dari Allah. Saudara perempat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah qalbun mayyit, qalbun marid, dan qalbun salim. Pertama, qalbun mayyit atau hati yang mati. Orang yang memiliki qalbun mayyit, jahatnya lebih jahat dari binatang. Sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, qalbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tentram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lain. Dan yang ketiga, qalbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan, lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman, memerintahkan bahwa setelah Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad, mengikuti apa yang Engkau wahyukan dan tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir. Hendaklah kaum muslimin bersandar dan berserah diri kepadamu, menyerahkan segala urusan kepadamu saja, dan berpegang pada agamamu dengan sungguh-sungguh. Cukuplah engkau sebagai pemelihara hamba-hambamu. Sungguh, tak seorang pun yang dapat menghalangi kehendakmu apabila engkau berkenan memberikan manfaat dan syafaat kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Demikian pula, tak seorang pun yang sanggup melindungi dirinya saat engkau berkehendak memberikan cobaan dan pengajaran

penyayangmu. Anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berserah diri, bertawakal kepadamu, sesuai dengan contoh yang telah engkau tunjukkan kepada Rasul pilihanmu itu.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman, menceritakan perihal manusia dan sifat-sifat tercela yang ada pada dirinya, kecuali bagi orang yang Engkau kasihi dari kalangan hamba-hambamu yang beriman. Sungguh, manusia itu apabila mendapat musibah, sesudah mendapat nikmat, dia akan terputus asa dan merasa terputus dari kebaikan untuk masa selanjutnya, serta kafir dan ingkar terhadap keadaan baik lagi menyenangkan sebelumnya, seakan-akan dia tidak pernah mengalami satu kebaikan pun, dan setelah itu dia tidak mengharapkan suatu jalan keluar pun. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, pandai bersyukur, dan yang Engkau kasihi, bukan yang suka berperilaku tercela, yaitu kafir dan mengingkari kenikmatan dan keadaan baik, lagi menyenangkan, yang pernah Engkau berikan. Jangan Engkau biarkan kami menjadi orang yang mudah berputus asa dan tak tahu berterima kasih kepadamu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, seperti mati berkafankan cintai.
0: Artinya, orang meninggal dengan terhormat.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, perkembangan teknologi digital sudah mengubah cara masyarakat belajar, berkomunikasi, dan juga memperoleh informasi. Kemajuan ini menghadirkan banyak kemudahan, namun juga membawa tantangan baru, terutama dalam membentuk karakter generasi muda. Karena itu, pendidikan saat ini tidak hanya berfokus pada kecerdasan akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter yang kuat. Di era digital, anak-anak dan remaja memiliki akses yang sangat luas terhadap berbagai informasi melalui internet dan juga media sosial. Tanpa pendampingan yang tepat, mereka berisiko terpapar hoax, ujaran kebencian, perundungan siber, hingga konten yang tidak sesuai dengan usia. Kondisi ini membuat pendidikan karakter menjadi semakin penting untuk membekali mereka dengan kemampuan berpikir kritis, beretika, dan juga bertanggung jawab. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Setiap hari, rumah tangga, pasar hingga kawasan industri menghasilkan limbah dalam jumlah yang tidak sedikit. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah dapat mencemari lingkungan, menimbulkan bau, bahkan menjadi sumber berbagai penyakit. Namun di balik itu semua, limbah sebenarnya masih memiliki nilai ekonomi apabila dimanfaatkan secara tepat. Limbah organik seperti sisa makanan, daun kering, dan kulit buah itu dapat diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk menyuburkan tanaman. Bahkan, limbah organik juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau diolah menjadi biogas sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Berpindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmadiyah di kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat ke? Sudah perempat pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat ya. Saya Syahrudin Azram kembali. Alhamdulillah bisa bertugas di akhir pekan ini. Sudah perempat di hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2026 hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita bersua lagi di Segantang Lada Pagi Kemilau Kepri untuk edisi pagi hari ini dengan ragam maklumat dan juga tentu dengan lagu-lagu sedap Nusantara, lagu Melayu, lagu Jawa, nanti kita akan putar lagu dangdut juga ada insyaallah, lagu keroncong juga, ya kan, untuk menambah suasana semarak di pagi hari ini. Apapun kegiatan saudara perempat, apapun yang nak dibuat hari ini, semoga dalam keadaan bahagia, ya kan. Bangun pagi, jangan lupa untuk ucapkan rasa syukur yang tinggi kepada Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pagi ini masih diberikan nikmat kesehatan, masih dapat buka mata, masih dapat ngopi, ya, untuk Yunita Makbun, ya, mana ada lagu yang begi tu, lagu Bang Bahala, tak ada, Ika tidur kah, ni tak pakai tidur tak Ika ni, yang lagi on the way, hati-hati, bawa kendaraan, semoga sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Yang hari ni punya planning bersama keluarga nak liburan, cik, liburan. Masih ada tak durian lagi, ya? Durian, cerita aku suka otak aku, Din. Mana tahu ada ni nak hantar durian Sirguni dah. Yang nak liburan, semoga liburan menyenangkan bersama keluarga. Jangan sampai terlupa apa yang nak dibawa, ya kan? Yang lagi siap-siap masak. Ini yang dah belanja-belanja pagi hari ni pergi ke pasar. Untuk kawan-kawan pedagang juga yang lagi berjualan, semoga berkah, banyak laku untuk hari ini, banyak rezeki insyaAllah. Balik rumah nanti banyak-banyak bawa duit, ya kan? Apa ni durian? Kata Yunita durian dah habis, hampir dah mati pun ni. Alah, durian tempat lain kan banyak, ya kan? Okey, saudara perempat di mana saja berada, hidup ni memang tak selalu jalan dengan sesuai harapan kita, ya, saudara perempat. Ada hari ketika semuanya tu kadang terasa mudah. Tapi ada juga hari yang kita rasakan, aduhai kata dia, macam ada yang tak kena dalam hidup ni. Biasalah tu, ya kan? Kegagalan, bahkan mungkin kehilangan, ya kan? Tapi justru di sanalah, saudara perempat, ya, letak keindahan hidup kita. Bukan kerana semua tu berjalan sempurna, melainkan karena kita belajar bertahan, bangkit, dan juga terus melangkah dengan keteguhan hati. Nah, keteguhan hati ni, saudara perempat, teguh. Nah, keteguhan hati ni bukan berarti kita tidak pernah lelah atau tak pernah bersedih, ya kan? Pasti ada masanya, ya tak? Nah, keteguhan hati ni adalah kemampuan kita untuk tetap percaya bahawa setiap kesulitan tu akan membawa pelajaran. Setiap air mata, pagi-pagi nak menangis, mana dah tahu, kan? Setiap air mata itu akan menguatkan jiwa. Dan setiap ikhtiar yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, ini akan menemukan jalannya pada waktu yang tepat. Tepat sasaran. Dan itu, bangkitlah. Bangkit.

0: ada jual makanan apa saja ya?
1: Hah? Iwa? Bahasa Jawa nih. Iwa ikan agaknya nih. Nah ikan dek?
0: Iya boleh, boleh. Tapi selain ikan, Iwa ada jual apa lagi ya?
1: Apa kisah saya dipanggil Iwa nih dek?
0: Lah, bukannya Iwa itu kata lain dari kamu ya? Saya dengar orang sini ngomong wak, wak, begitu.
1: Lah sudah, awak dek, dek. Awak di sini nyebut kamu tuh awak lah. Kalau Iwa, ya ikan. Ini yang saya jual nih.
0: Oh, awak. Maaf ya, awak.
2: Intermezzo.
3: MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempuan di mana saja berada, besok Ana nih, kenapa dengan besok nih saudara perempuan? Kalau di RRI kita debar ya, dengar bareng. Yang nonton bareng besok pasti ramai nih ya. Nonton bareng untuk 3 dan 4 nih, Prancis lawan Inggris. Ini pembuktian sekaligus juga balas dendam Inggris di Piala Dunia 2026. Kalau Prancis sama Inggris, siapa pilih siapa nih? Kalau saya pilih Inggris lah. Inggris mungkin juara 3 nih kan ya. Tengok aja. Tapi bola tu bola ni kan, kalau bola petak-petak susah kena tenang nak. Nah, saudara perempat, Piala Dunia 2026 ni sudah sampai ke fase akhir. Sebelum menyaksikan pertandingan final yang menentukan siapa yang meraih gelar juara, ini penonton akan terlebih dahulu menyaksikan duel penentuan peringkat ketiga ya. Perancis dan Inggris ini akan terlibat dalam duel ini pada Ahad dini hari, esok pukul 4 ini di Miami Stadium Amerika Serikat. Nah, saudara perempat, dilansir dari Sky Sports, Perancis datang ke pertandingan ini dengan tanda besar terkait kekalahan mereka dari Spanyol beberapa waktu yang lalu. Kekalahan ini juga tentu tak disangka ya, karena Perancis lebih diunggulkan dari Spanyol. Saya milih Spanyol mungkin. Menang 2-0 enak ya. Untuk jadi juara, tapi hasil pertandingan mereka justru berkata sebaliknya. Perancis harus menelan kekalahan atas Spanyol dengan skor 0-2. Nah, saudara perempat, ini Inggris akan tampil dengan sangat baik ya. Mudah-mudahan lah ya. Nah, ini waktu nonton Inggris lawan Argentina kemarin, aduh, hai, kemarin rasa ya. Rasa geram ya. Tapi begitulah kalau namanya bola ini. Kalau dari pantauan dari beberapa kali nonton Argentina ni, kalau pas di menit-menit terakhir tu paling ngegas gitu saudara perempat ya. Tapi tak tahulah juga nanti di final siapa yang menang, enak ya. Nah, saudara perempat, Prancis pastinya tak nak balik dengan tangan kosong. Mereka akan bersegeras untuk meraih kemenangan pada pertandingan besok begitu juga di Inggris ni. Kekalahan pada Piala Dunia 2022 hingga gelar yang sudah lama tak diraih. Nah, ini pastinya lebih haus akan kemenangan. Nah, pertandingan ini, saudara penempat, kemungkinan akan mempertunjukkan aksi adu lini serang karena keduanya akan bermain lebih lepas dari sebelumnya. Tengok aja besok.

0: Intermezzo.
1: Apa ya yang sedap dicemil petang nih?
2: Apa kerja kau tuh? Sampai separuh badan masuk ke kulkas.
1: Ah, dapat. Kenapa mak tak ada cakap ada simpan coklat sebanyak ni?
2: Sejak bila aku ada simpan coklat?
1: Minta ya mak, saya nak kerjakan tugas sambil nyemil.
2: Tapi mak rasa tak ada lah mak simpan coklat. Kenapa pula kau bisa jumpa benda tu?
1: Alah mak ni, tipu eh. Pasti mak nak makan sendiri. Saya minta pokoknya mak. Eh, apa ni? Kenapa rasa coklat macam gini?
2: Cuba sini mak rasa. Lah sudah, ini belacan lah nak. Bukan coklat, belacan lah hai.
0: Intermezzo.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kota Tanjung Pinang ini akan memperketat ya pengawasan pelaksanaan gerak jalan proklamasi tahun ni, tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dan juga mencegah terulangnya insiden yang tiap tahun kena. Kadang malas nak tengok jadinya. Insiden yang dapat mengganggu jalannya kegiatan tahunan ini. Nah, saudara penumpang, Kepala Dispora Kota Tanjung Pinang, Haruli Friadi mengatakan, pengamanan kegiatan akan melibatkan tim gabungan yang terdiri dari unsur TNI dan Polri. Tim ini juga akan bertugas melakukan pengawasan selama pelaksanaan lomba, termasuk menindak peserta yang melanggar aturan. Ngat tu. Ha. Santai lah, wak. Biar aman lah sikit acara kita tu. Ya kan, gerak jalan tu. Nyaman-nyaman aja lah. Usah nak cekau je kerja. Ya, tiap tahun. Mening tengok. Nah, saudara perempat, insiden yang sempat terjadi pada pelaksanaan tahun lalu memang bukan disebabkan oleh persaingan untuk jadi juara gitu ya, melainkan adanya peserta yang berusaha mendahului kelompok lain kerana salah memahami sistem penilaian lomba, ya kan? Nah, terkait kemungkinan sanksi bagi peserta yang kembali melakukan pelanggaran pada tahun ini, ini Pak Rumi mengatakan pihaknya akan melihat perkembangan situasi di lapangan, tapi diharapkan seluruh peserta nanti, Wak, ini dapat menjaga sportivitas lah, ya kan? Dan mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh panitia. Nah, gerak jalan proklamasi ini tidak hanya jadi ajang perlombaan, tapi juga merupakan salah satu agenda tahunan yang selalu menarik perhatian masyarakat, termasuk peserta dan juga pengunjung dari luar daerah seperti Bintan dan juga Batam. Sehingga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung ini jadi perhatian utama panitia. Mudah-mudahan tahun ini aman lah, ya. Aman, nyaman, kita tengok pun sedap. Gitu ya kan, seru ya kan. Nah, tahun nanti kawan-kawan KR ini mau ikut juga. Manalah tahu. Ya, Pak Sulis ya kan.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat di mana saja berada, dah jam 6.36 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk saudara perempat yang lagi menonton lewat mana? Lewat radio lah. Tapi dalam beberapa hari ini mohon maaf lah ya, ada sedikit perbaikan juga kita di pemancar ya, kemarin ada tak dengar di terestrial ya, tapi mudah-mudahan dah bagus. Ini lagi mencoba untuk memperbagus lagi siaran kita, jangkauannya. Dan juga biar jernih lagi ya. Kalau nak dengar lebih jernih lewat di digital ya, RRI digital sedara perempat. Kalau misalnya di terestrial agak sedikit gangguan, digital jernih itu insyaAllah ya. Kalau belum ada aplikasinya, unduh now. Now unduh. Buat now ya. Selamat pagi untuk kawan-kawan di mana ni? Di TikTok saya ya. Buatnya Adinda Khairil, Muhammad Khairil Ramadan. Ni penyiar lalu, penyiar lalu. Mudah-mudahan sehat ya. Semangat abang awak. Alhamdulillah semangat hari ni. Mudah-mudahan sehat juga buatnya Khairil. Semoga bisa cepat lanjut lagi untuk S2 dan semoga jadi orang sukses insyaAllah ya. Masih di Tanjung Pinang rupanya, tapi dah lama ya. Hari ini pengumuman kelulusan, doakan lulus ya bang. Alhamdulillah, mantap. Luar biasa, itulah ya kan. Macam Adinda kita si Mizwardi juga eh. Tu lanjut S2 juga tu, mantap. Yang lagi menempuh pendidikan, semoga makin berkualitas, makin menambah ilmu, makin tinggi ilmu, mudah-mudahan mengikut ilmu padi lah. Ini insyaAllah ya. Percuma kalau tinggi ilmu tapi tak beradab. Itu bahaya tu, sedara perempat, kata orang Melayu ya kan. Okey, sedara perempat, juga ini ada Kak Neti. Selamat pagi Kak Neti. Assalamualaikum Abang Sah. Waalaikumsalam. Sihat-sihat selalu ya. Barokah dunia akhirat insyaAllah. Kami nak minta putarkan lagu Laila isteri saya. Itu dia Laila, nanti kita akan putarkan lagunya ya. Okey, aman lah tu. Sedara perempat di mana saja berada, ada dua kata yang kadang tak jauh beda juga ni. Peduli atau kepo. Ni. Dalam kehidupan sehari-hari, sering dijumpai orang yang sering bertanya tentang kehidupan orang lain. Nyebuk je kan. Terkepo je kan. Ada yang melakukannya kerana betul-betul ingin membantu. Tapi ada juga ni, sedara perempat, sekedar ingin memuaskan rasa ingin tahu, kepo, nyebuk urusan orang eh, menjaga tepi kain orang ni eh. Nah, sekilas sedara perempat, keduanya terlihat sama. Tapi peduli dan kepo ni, sedara perempat, berbeza ya. Perbezaan yang cukup mendasar. Kalau peduli ni adalah bentuk perhatian. Ya, peduli itu adalah bentuk perhatian yang didasari oleh empati dan kepedulian terhadap kondisi orang lain. Nah, seseorang yang peduli ini akan bertanya untuk memastikan keadaan kawan ke keluarga, saudara, sahabat gitu kan, menawarkan bantuan kalau diperlukan, serta menghormati keputusan orang lain apabila tidak ingin bercerita. Tujuan utamanya adalah memberikan dukungan, bukan mencari informasi, menggali, kepo sangat ya kan. Nah, sebaliknya kalau kepo ni, sedara perempat, lebih mengarah pada rasa ingin tahu yang berlebihan terhadap urusan pribadi orang lain. Tanpa alasan yang jelas atau tanpa mempertimbangkan batas privasi orang lain, sedara perempat. Nah, pertanyaan yang diajukan kadang sering tidak berkaitan dengan kebutuhan untuk membantu, melainkan sekedar ingin mengetahui detail kehidupan seseorang ni. Lepas tu gibah ni ujungnya. Jadi bahan pembicaraan dengan orang lain. Ini bahaya ni. Dosa wak, ya kan? Nah, perbedaan lainnya dapat dilihat juga dari cara seseorang menyikapi jawaban yang diterima. Nah, kalau orang yang peduli, ini akan menghargai kalau lawan bicaranya belum siap untuk terbuka. Sementara kalau sikap orang yang kepo ni cenderung terus mendesak, nyibuk ya kan, urusan orang, mengajukan pertanyaan yang semakin pribadi atau mencari informasi melalui orang lain, bahkan ketika rasa penasarannya tu belum terpuaskan. Pernah tak merasa macam itu, ya kan? Kepo jadi orangnya.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan.

Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

0: Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.
1: 101,3 MHz, Prambar FM, Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat, di mana saja berada, berkunjung ke museum kini tak sekedar menikmati koleksi bersejarah. Museum dan Cagar Budaya ini menghadirkan Museum Pasport. Ini sebuah buku jejak yang membuat pengalaman menjelajahi museum jadi lebih seru dan berkesan. Nah, dikutip dari Museum Cagar Budaya, kemenbud.go.id, Museum Pasport ini bukan paspor untuk bepergian ke luar negeri ya, tapi teman perjalanan bagi para pecinta sejarah, seni dan budaya. Nah, setiap kali berkunjung, pengunjung itu dapat mengumpulkan cap eksklusif sebagai bentuk bukti perjalanan sekaligus juga kenang-kenangan dari museum yang sudah dikunjungi, ya kan? Nah, tidak hanya itu, saudara perempuan, Museum Pasport

Nasional Indonesia, Museum Majapahit, Museum Kebangkitan Nasional, Museum Benteng Frederick, Galeri Nasional Indonesia, Museum Bahari, Museum Wayang, Museum Tekstil, dan juga berbagai museum lainnya. Nah, lewat Museum Pasport ini, sudah perempat, pengalaman berkunjung ke museum itu diharapkan jadi lebih interaktif, ya, sekali juga mengajak masyarakat, terutama nih generasi muda, untuk lebih dekat dengan sejarah dan warisan budaya Indonesia.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Patahnya Gunung Dae, kumpulan cerita rakyat Kepulauan Riau, karya Abdul Razak, merupakan sebuah karya sastra yang mengangkat khazanah budaya dan kearifan lokal masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai koleksi cerita rakyat, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan dan mengenalkan budaya lokal Kepulauan Riau kepada generasi muda. Cerita-cerita dalam buku ini memiliki nilai moral dan kearifan lokal yang dapat dijadikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa cerita yang terdapat dalam buku ini seperti Patahnya Gunung Dae, menceritakan asal-usul nama Gunung Dae yang terkenal di Pulau Lingga. Bawang Putih, Bawang Merah, sebuah cerita yang mengandung pesan moral tentang kejujuran dan kebaikan hati. Selanjutnya, Ikan Duyung, mengisahkan tentang makhluk mitologi yang menjadi bagian dari legenda masyarakat pesisir.

0: Weng Tai. Cerita tentang seorang tokoh yang memiliki kemampuan luar biasa. Dan yang terakhir, Pak Dayu, mengangkat kisah perjuangan seorang pemuda dalam menghadapi tantangan hidup. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah. Selain itu, buku ini juga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran teks legenda di kelas 7 sekolah menengah pertama sebagai upaya untuk mengenalkan dan melestarikan budaya lokal kepada generasi muda. Buku ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk siswa SMA yang menilai cerita-cerita dalam buku ini menarik dan penuh makna. Contohnya cerita Batin Mabot, menempati peringkat pertama dalam penilaian siswa, menunjukkan bahwa cerita tersebut memiliki daya tarik dan relevansi yang tinggi bagi pembaca muda. Dengan demikian, patahnya Gunung Daik bukan hanya sekedar kumpulan cerita rakyat, tetapi juga merupakan media penting dalam pelestarian dan pengenalan budaya Kepulauan Riau kepada masyarakat luas.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama. Fitnah ini merupakan penyebaran informasi yang tidak benar atau belum terbukti kebenarannya sehingga dapat merugikan nama baik seseorang. Di era digital sekarang, saudara perempat, fitnah itu dapat menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial, aplikasi percakapan maupun dari mulut ke mulut. Kan kondisi ini juga dapat menimbulkan tekanan emosional, konflik, bahkan merusak hubungan sosial jika tidak disikapi dengan bijaksana. Saat menghadapi fitnah, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah tetap tenang dan tidak bereaksi secara impulsif. Nah, kemarahan yang dilampiaskan melalui kata-kata atau unggahan di media sosial justru dapat memperkeruh keadaan. Nah, mengendalikan emosi memberikan kesempatan untuk berfikir lebih jernih sebelum mengambil tindakan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi, lembaga maupun bangsa. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut memiliki kemampuan mengambil keputusan, tetapi juga mampu menjadi teladan, membangun kepercayaan serta menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan yang ideal itu bukan diukur dari besarnya kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kemampuan melayani dan memberdayakan orang-orang yang dipimpin. Pemimpin yang baik ini akan mendengarkan masukan, menghargai perbedaan pendapat serta menciptakan lingkungan yang mendorong setiap individu berkembang sesuai dengan potensinya. Integritas ini menjadi fondasi utama dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin yang jujur, konsisten antara ucapan dan tindakan, serta berani bertanggung jawab atas setiap keputusan yang akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari masyarakat maupun anggotanya. Nah, kepercayaan tersebut menjadi modal penting dalam membangun kerjasama yang kuat. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja,